0: Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi diucapkan kepada rakan-rakan kita yang sedang dengarkan di frekuensi 100.9. Tak lupa juga kepada anda yang berada di luar negeri Selangor ini. Anda juga boleh dengarkan kami di aplikasi RTM Klik. Tak dapat frekuensi tak apa, RTM Klik kan ada. Boleh buat turun secara percuma di telefon pintar anda. Dan sekarang ini anda sedang dengarkan segmen
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Dan dalam jam yang ketiga ini antara lagu-lagu yang bakal nanti anda

0: Sembang Tusen.
1: Okey, kita kembali semula, Wan. Untuk Sembang Tusen kita, topik apa perkara yang makin berusia, makin anda hargai. Halo, Assalamualaikum. Alamak, terputus pula. Okey, yang mana telefon kita tadi tu? Boleh call balik. 03-2287-3203 ataupun 03-2287-3204. Halo.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dan Awan, DJ Awan.
1: Apa khabar? Ya, betul. Habak baik.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Kau masuk alih ke?
1: Ini orang pantai dalam. Tapi nama?
2: Syahir.
1: Okey. Syahir, apa khabar? Sihat?
2: Alhamdulillah, sihat.
1: Okey. Syahir, hari ni awak work from home ke?
2: Ya, betul.
1: Ke pejabat?
2: Betul, work from home.
1: Work from home, masih lagi ya. Ha, ini antara pekerja yang work from home paling lama lah ni.
2: Ada lagi lama.
1: Okey, Syahir. Apa perkara yang makin berusia yang awak makin hargai ni?
2: Pada saya, bersamaan dengan ibu ayah saya lah. Sebab itu yang paling bahagia. Dan syukur Alhamdulillah lah, sampai kali ini mak ayah saya masih ada lagi.
1: Alhamdulillah.
2: Sebab saya, masa saya banyak dengan keluarga. Sebab saya hanya di asrama waktu saya tingkatan satu je. Lepas tu bila masuk EU dan sebagainya tu, lepas tu waktu bujang pun, waktu kerja pun saya duduk dengan keluarga. Dan bila dah kahwin ni, barulah saya pindah di KL lah.
1: Okey, mak dekat mak ayah duduk di?
2: Dekat je, Negeri Sembilan.
1: Oh, di Negeri Sembilan. Negeri Sembilan dekat mana?
2: Rembau.
1: Oh, kat Rembau. Jadi macam mana kekerapan awak pulang ke kampung tu, macam mana sekarang ni? Setiap minggu ke?
2: Okey, ni ada cerita yang saya rasa kelakar punya. Nak rasa, saya tak tahulah, Hafiz nilai lah sendiri.
1: Okey. Jom kita dengar.
2: Okey, baik. Ini saya ni sebenarnya karakter saya ataupun lebih pada macam anak mak lah. Sikit-sikit macam sebab tu susah waktu bujang dulu pun tak nak duduk, walau boleh je duduk KL kan, walaupun kerja di KL, tapi saya pilih untuk bulang alik, sanggup hari-hari kan travel. Jadi bila saya dah kahwin saya duduk di KL. Awal-awal perkahwinan tu saya jadi macam, bukanlah keterkejutan budaya, jadi macam mana pun kena balik juga. Kadang-kadang kita timing dengan orang rumah, ada masa kita dapat balik sekali, ada masa tak kan, ikut pada kesibukan masing-masing, apa kelapangan masing-masing lah kan.
1: Okey,
2: bila saya sekali dua, saya kadang-kadang saya balik seorang, kadang-kadang balik berdua. Bila on off situasi tu, sampai satu keadaan, ayah saya, dia want to one lah, bila kami minum, duduk sekali lah pergi warung kan. Dia cakap dengan saya satu
1: statement lah.
2: Ayat yang saya rasa makan dalam lah. Dia kata, kalau kau nak balik, jangan balik seorang-seorang, balik berdua. Itu terpukul, Fiz.
1: Yelah, sebab ayah cakap kan, awak macam mana pun, awak memanglah nak dahulukan mak ayah ni kan. Tambah kita anak lelaki ni, tanggungjawab kita dekat mak tu.
2: Betul. Jadi waktu tu saya rasa sikit macam, taklah, tapi dalam hati ni, aku balik abah, tengok keluar.
1: Abah ni tak suka ke apa ni kan?
2: Betul, memang jujur cakap. ada rasa macam tu, tapi cepat-cepat buangkan perasaan tu. Saya kata, mungkin ayah ni, saya fikir positif lah. Saya kata, dalam hati ayah ni nak mengajar kita, kau dah ada isteri, dah ada keluarga, keutamaan adalah untuk isteri dulu. Mak ayah ni, selagi mana ayah ni hidup, tanggungjawab mak di bawah ayah.
1: Betul?
2: Itu saya, bila saya jumpa jawapan tu, barulah hati saya sejuk, Fiz. Dengan Awan. Barulah saya sejuk hati saya waktu tu.
1: Kita jenis
2: cepat terasa, cepat.
1: Yalah.
2: Cepat ni sentak pun ya juga.
1: Okey, Syahir, sorry saya nak tanya. Awak anak-anak nombor apa ni, bongsu ke?
2: Saya yang kecil, betul.
1: Faham. No wonder lah. Kan? So maknanya awak ni mesti, saya jangkakan lah bila awak bercerita ni, awak ni mesti kalau nak buat keputusan apa-apa yang besar dalam hidup awak, mesti awak akan balik kampung. Mak macam mana, mak?
2: Balik. Saya dan tetap tinggal lah, insyaAllah lah. Saya sepanjang masa daripada saya sekolah, daripada saya you, sama hari-hari mesej akan call mak saya pagi-pagi. Tak dapat. Kita walaupun bukan cakap apa pun, tanya dah seminit, dua minit, dah sarapan, buat apa semalam, pergi makan mana dengan abah. Mesti hari-hari, insyaAllah lah, saya tak tinggal benda tu.
1: Sampai sekarang?
2: Sampai sekarang.
1: Okey, jap.
2: Tambah sekarang lagi senang video call kan.
1: Betul.
2: Semua kita pakai WhatsApp. Kadang sanggup. Mak ayah tak kerti smartphone, belikan untuk dia. Senang nak video. Sebab saya dengan kakak, saya dua beradik je, Fiz. Jadi, kat masing-masing bila jauh, dua-dua di KL kan. Saya pun KL, kakak pun KL. Jadi, okey, kita belikan dia satu smartphone. Ni penghubung nak tengok anak cucu. Ini dia, video call.
1: Okey, boleh saya tahu, saya, mak ayah dah berusia?
2: Ayah saya 70, tahun 55, 71, mak saya 69.
1: Okey. Hmm. Baik, kami doakan Syahir semoga keluarga awak terus mengekalkan aktiviti-aktiviti yang macam ni eh. Saya suka dengar kan.
2: Insya-Allah dan saya pun ambil kesempatan ni nak kata apa mengingatkan diri sendiri dan juga pendengar-pendengar lah eh. Selagi kita hargai selagi ada mak ayah kita, ada adik-beradik, baliklah kampung walaupun sekejap pun. Jangan kira tak dapat bermalam pun, tak dapat balik lama, balik jadi ada. Jangan dah tak ada, dah tutup mata baru kita nak rasa ralat, nak rasa sebab saya cerita ni pun saya air mata pun nak nitik sebab saya memang saya
1: betul.
2: minta lah Tuhan kekalkan diri kita ni jadi seorang yang family man, kita rapat dengan keluarga habis dan awan saya kita kena utamakan keluarga kita.
1: Baik. Terima kasih Syahir untuk peringatan awak berkata awan tadilah. Kita tak tahu sampai bila mereka ada dengan kita dan kita boleh ada dengan mereka. Itu kita kena kita kena ingat
2: satu,
1: tu.
2: Dan satu benda bila mak ayah kita dah peringkat penuaan ni kadang-kadang kita jangan ambil pusing bila dia cakap something yang mungkin kadang-kadang satu lapis kes lapis menyakit hati kita tapi kita layan je itu proses dia.
0: Betul.
2: Dia tak sama lagi macam dia yang dulu. Kadang-kadang contoh saya ada je situasi kadang-kadang ayah mengadu pasal mak kat saya, mak mengadu pasal ayah kat saya. Jadi kita jadi orang tengah tau.
1: Yelah.

0: Itu betul. Biasalah tu. Ah, macam itulah hayat kita kan. Betul, kita betul. Pakai template sama je.
1: Jadi mak ayah kita pun nak mengadu je.
0: Nak meluahkan. Hayat kita ni kalau saya cakap apa yang saya guna dekat mak ayah saya, saya rasa rata-rata lebih kurang je.
2: Betul. Kadang-kadang macam ayah saya sekarang ni, dia walaupun dia satu, dia ada dia punya pendengaran dia ada sikit kurang lah. Tak sebaik dulu lah. Betul,
0: betul. Jadi nak kena ulang-ulang. Mak ni letih lah cakap dengan mak bapak kau ni.
2: Dia kadang-kadang macam ni, ayah saya yang mengadu, ayah saya yang bercerita pasal mak saya, bila orang, bila kantar tamu dia cerita, abah kau tak, dia panggil ayah saya abah kau kan, dia kata abah kau dah tak rupa dengar. Kadang-kadang orang tua dia terasa bila mak saya cakap macam tu orang lain.
0: Laki jatuhlah ego dia.
2: Kita kadang-kadang, oi, saya sebab lah fia benda macam tak, saya rasa tak mampu lah saya nak cakap lebih-lebih.
0: Yelah.
2: Hargai lah selagi dia
0: okay. Baik. Thank you Syahir untuk cerita awak ni, perkongsian awak ni memang sangat-sangat menarik dan harapnya boleh bagi motivasi jugalah kepada pendengar-pendengar yang lain. Assalamualaikum Syahir.
2: Waalaikumsalam.
0: Alright, itu dia Syahir, cerita panjang dia pasal keluarga, anak bongsu kan, biasalah.
1: Betul, tapi memang bila menjaga orang tua ni memang kena sabar pun kena lebih lah.
0: Betul.
1: Tambah pula kalau bila kita bercakap perlahan dia tak dengar, tapi bila kita tinggikan suara sikit dia kata, nak marah tu. Tapi pun tak benda ni hari-hari.
0: Saya terbayanglah benda tu jadi kan. Kau ni mak cakap elok-elok, yang kau nak nengking-nengking mak ni kenapa? Susah sangatlah minta tolong korang ni.
1: Kan mak cakap slow, mak tak dengar. Janganlah sikit.
0: Dahlah tak payahlah. Dah tutup pintu, mengajuklah tu. Okey, kejap lagi kita sambung semula untuk Sembang Tusen. Apa perkara yang makin berusia makin anda hargai, hantar di WhatsApp. Anda juga boleh hubungi kami selepas ini. Terus dengarkan Selangor FM.
3: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Di Rawang Selatan ke Hospital Sungai Buloh, RNR Jajanta Sungai Buloh menghala ke Bukit Lanjan. Di Lembu Raya Utara Selatan, E2 pelahan dari Southville City ke Bangi, juga Plaza Tu Sungai Besi ke Pusat Bandaraya. Mohon jangan pelangkan kenderaan anda semata-mata untuk melihat kemalangan. Fokus pada pemanduan dan sentiasa awasi jarak selamat kenderaan anda.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lembu Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat, sampai selamat.
3: Hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya.
4: Ruang sempit tu pun dia nak try juga.
3: Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.

0: kata.
1: Itulah nyanyian daripada Zahid dan juga Kat Farish ataupun Kat daripada kumpulan Rafish dengan tajuk lagunya Milikku. 8.26 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda. Dan sekarang ini kita nak sambung semula Sembang Tu Sen.
2: Sembang Tu Sen.
1: Okey, jom kita raikan komen di WhatsApp pula. Siti dari Shah Alam, saya semakin menghargai kesihatan. Masa muda dulu tidur lewat, makan ikut suka dan tak pernah fikir pun tentang badan. Bila dah ada anak dan komitmen kerja ni, barulah sedar nikmat bangun pagi tanpa sakit atau dapat berjalan dengan selesa. Itu adalah satu rezeki yang besar. Jadi, pesanan daripada Siti, jagalah kesihatan, jaga pemakanan kita.
3: Okey, Farah dari Kajang, ketenangan hidup. Dulu suka drama, suka konflik, suka gosip. Sekarang lebih suka hidup aman dan positif.
1: Okey, so maknanya nak tenang-tenang, healing-healing sampai pagi tak balik. Oh no. Okey, ni pemanggil kita di talian. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Hafiz dengan siapa tu?
1: Ya, Awan, Awan.
4: Awal.
1: Ya. Ya, Awan pagilah. Awan di Mendung, Awan di Mendung. Awan di Gombak Gina, Guana. Mendung ke, cerah ke, macam mana?
4: Baru pahujan.
1: Kan. Okay. Ni Abang Cik Temizi ni kat mana ni?
4: Saya dalam perjalanan nak pergi family day di Marang, Terengganu.
1: Family day . Inilah benda-benda yang kita perlu hargai ni.
3: Yeah.
1: Ada kesihatan, boleh family day. Kan? Ada pendapatan, ada boleh family day. Jadi kita nak tanyalah kepada Cik Temizi sendirilah. Apa perkara yang makin Cik Temizi berusia ni, makin anda menghargai?
4: Okey, yang pertama sekali makin berusia ni, yang hargai pertama sekali kesihatan. Yang keduanya financial lah, kewangan.
1: Okey.
4: Yang ketiganya pengalaman kita.
1: Makin berusia ni kita masih banyaklah pengalaman . Okey, Cik Demizi dah berapa tahun ni? 60 ke Cik Demizi ?
4: Lebih dah 61 dah, 16 tahun dah.
1: Dah 16 tahun kalau tu balik.
3: 60 campur 16 lah.
1: Okey. Pengalaman tu mungkin Cik Demizi boleh cerita sikit pengalaman apa yang boleh Cik Temizi hargai pasal pengalaman ni.
4: Pengalaman yang pertama sekali semasa kita bekerja dulu, yang saya utamakan adalah masa lah, menepati masa.
1: Okey.
4: Maksudnya kalau kita kerja tu, saya pesan ke anak-anak, pertama sekali jangan amalkan datang lewat ke tempat kerja. Maksudnya contoh kalau masuk pukul 8:30, kurang-kurangnya paling kurang pun 20 minit sebelum kita, waktu kita mulakan kerja tu, kita dah berada di tempat kerja.
3: Baik.
4: Pertama sekali kita senang nak buat persiapan diri, terutama sampai tempat kerja mungkin kita sempat nak meneguk air ke apa sikit kan. Lepas tu bila kita dah sampai awal ni, kita tak ada karang kabut.
1: Yelah, betul.
4: Kalau datang lewat ni kan, kita karang kabut asyik muka kita je lewat, orang akan cakap apa kan.
1: Betul.
4: Kalau kita selalu datang awal, sekali kita lewat, dia orang mesti rasa pelik. Kenapa dia datang lambat ni?
1: Misalkan telefonnya.
3: Betul.
4: Mana pergi kan? Kalau kita dah biasa datang lewat, dia orang pun tak minta pun. Dia ni memang biasa kan?
1: Apa ni, untung-untung dia wujud. Untung-untung tak ada langsung tu.
4: Mana antaranya pengalaman masa. Yang keduanya, bila kita nak membuat sesuatu tu, kita kena bersiap awal lah. Kita 11 minit. Pengalaman ni mana kita, kalau kita contohnya nak ada program apa semua, kita buat persiapan-persiapan terawal lah.
1: Okey. Tapi saya tertarik juga bila Cik Timizi cakap kita pun perlu menghargai pengalaman. Sebab nak dapat pengalaman tu, mesti dia ada pahit getir kan. Liku-liku yang perlu kita hadapi tu kan. Mana ada orang buat satu-satu benda, nak biasakan datang awal, nak biasakan kerja baru, tempat baru, suasana yang baru tu, terus-terus dia power. Tak ada. Mesti dia akan...
4: Saya selalu pernah bercakap dulu masa saya bertugas. Cakap, pengalaman saya ni saya tak dapat dalam tepi tong sampah.
1: Kita kena melaluinya.
4: Mana kita tahulah contohnya kalau benda... Kita akan melalui benda yang baik, benda yang tak baik pun kita akan lalui kan.
1: Betul. Sebab kadang-kadang kita ni selalu tengok pada kejayaan seseorang tu. Tapi kita tak pernah tengok pun apa yang dihadap, apa yang dia lalui untuk dapatkan kejayaan tu.
4: Betul. Mana kita pertama sekali, jangan kita fikir tengok kesenangan orang. Kesenangan kita je. Masa kesusahan kita tak tahu kan. Masa ujian kita diuji macam-macam kan. Contohnya masa kita menempuh COVID-19 tu kan, tahun... Saya ingat lagi tarikh tu bulan 3 lah, kata saya 18 bulan 3
1: ke 2019.
4: 2020.
1: Okey.
4: Masa tu kita rasa kan, masa tu kita rasa kita rasa susah, rupanya ada lagi orang lebih susah.
1: Betul.
4: Kan?
1: Sampai letak bendera putih dekat rumah.
4: Pengalaman-pengalaman tu lah mana kita tempuh, and then bila kita rasa kat negara kita ni kita rasa kita susah, tapi bila kita pergi negara orang, kita tengok lagi susah. Kerana sebab baru-baru ni saya pun ikut satu apa ni nak NGO pergi buat korban di Kemboja. Saya ingat Malaysia ni susah. Rupa di sana lagi susah.
1: Yalah. Kan kita dekat daging ni sampai kena manggil-manggil, eh mai ambil daging ni kan. Kita kan.
4: Ya betul.
3: Satu lagi,
4: pengalaman tu penting kan.
1: Ya.
4: Makin kita berusia makin ada pengalaman, kita kongsikan kepada mereka.
1: Cantik.
4: Dan juga ilmu lah, tiga-tiga ilmu yang ada kat kita curahkan kepada orang.
3: Satu lagi ya Encik Tamizi, tertarik dengan bila Encik Tamizi kata kita tak selalu nampak kejayaan orang, tapi kita tak tahu apa ke orang kata
1: kesusahan
3: yang dihadapi. Jadi kita kita ambil itibar, kita jangan rasa sakit hati bila kita tengok orang tu berjaya. Kita tak tahu segala kesakitan yang dihadap tu bila berjaya. Janganlah kita rasa kita nak menjatuhkan
1: dia kan. Kadang-kadang dia alah tu kabel lah tu. Dah buat spekulasi pula.
4: Satu lagi habis tu, mana jangan jemuh untuk menuntut ilmu.
1: Ya.
3: Ya.
1: Okey. Itu pun
4: kerana
1: kita
4: pengalaman saya lah, pengalaman saya sendiri ni, sebelum saya daftar ni. Saya masuk universiti pada umur 42 tahun.
3: Wow.
1: Baru masuk sambung belajar?
4: Sambung belajar.
1: Di peringkat?
4: Peringkat ijazah.
1: Ijazah, okey. Degree lah.
4: Umur 42 tahun ni.
1: Yeah. So maknanya tak ada apa yang terlewat, tak ada apa yang...
4: Tak ada yang terlewat, cuma beritahu pada anak-anak apa semua, belajar jangan putus asa lah.
1: Okey. Walaupun dia rasa macam, dah kahwin. Takkanlah dah kahwin nak masuk belajar. Tak ada. Tak ada, busy. Umur 42 tahun dah bercucu kot waktu tu.
4: Belum lagi. Kita dah ada anak-anak, ada keluarga. Bila kita belajar, dia punya kesusahan tu. Tapi manisnya bila kita dapat satu scroll tu kan.
1: Selalu kalau kita pergi scroll tu, mak ayah dia datang kan. Anak datang.
3: Wife.
4: Itulah mana nikmatnya bila kita bersusah-susah dulu.
1: Bersenang-senang kemudian. Okey.
4: Mana pengalaman untuk ilmu. Walaupun saya dah bersara ni masih lagi untuk ilmu. Ilmu-ilmu untuk ke... alam satu lagi lah.
1: Betul. Alam abadi tu.
4: Yelah, abadi. Yang kekal kita nak bawa.
1: Yeah. Baik, Cik Tamizi, terima kasih. Ini sudut pandang yang lain pula berkenaan dengan hargai pengalaman yang dah dilalui. InsyaAllah memberi motivasi kepada pendengar-pendengar kita yang lain. Hati-hati, Cik Tamizi, pergi ke Terengganu.
4: Ya,
1: Terengganu. Sana tu ada kopok tu. Tengok. Saja je cakap. Sana tu ada kopok lesong tu. Saja je cakap. Tak minta tu lah. Apapun. Saja je.
4: Okay. Insya Allah.
1: Alright. Assalamualaikum.
4: Alhamdulillah.
1: Okay. Itu dah Cik Tamizi. Kepada anda macam mana pula? Apa komen anda untuk topik apa perkara yang makin berusia, makin anda hargai? Tadi kita dah dengar dah berkenaan dengan masa bersama dengan keluarga, bersama berkenaan dengan kesihatan, pengalaman. Apa pula sudut pandang anda? Boleh kongsikan bersama dengan kami di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

anda yang fans Beg Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tempat.

0: dan baik.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: La Bamba, Chicago, Milano.
3: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
4: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
5: sedikit daun salad mushroom.
4: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
3: Jangan ketinggalan terdumpuk. Hanya di TV OK.
6: Sembang tu set.
7: Sembang tu set, kita kembali di penghujung jam yang ketiga. Ini kata Dayah Nur Hidayah binti Hussein. Assalamualaikum Sis Awan dan juga Apis. Yang mula-mula jaga kesihatan. Yang kedua pula masih lagi dalam faktor kesihatan lagi. Tengok cerita Tamil, bila tanggaduh tu yang best. Semua daun habuk tergebang. Bila campak orang boleh retak dinding. Dalam situasi tengok cerita tu, kita dah boleh bayangkan apa akan terjadi buat minda kita berfikir dengan cepat. Saya tengah fikir apa kesinambungan tu komen Dayah ni dengan topik kita yang menceritakan perkara yang bila makin berusia ni makin kita hargai. Tapi apa-apa pun terima kasih Dayah. Sebab sudilah ruangkan masa untuk anda berfikir walaupun kurang kena sangat, sikit dengan kita punya topik ni kan. Dayah selamat bekerja dan Abang Wan yang sedang mengetih selamat mengetih. Okay. Dan ini adalah komen-komen dari pada pendengar kita yang lain. Betul. Faiz Kelang, bagi saya ketenangan hidup. Dulu saya kejar macam-macam perkara sebab nak nampak berjaya di mata orang. Sekarang saya lebih menghargai hidup yang sederhana, hati yang tenang dan keluarga yang sentiasa ada ketika susah dan senang. Itu yang lebih patut saya hargai.
8: Okey, Intan dari Hulu Selangor katanya, saya hargai kesederhanaan. Tak perlu semuanya sempurna untuk berasa bahagia. Kadang-kadang yang sederhana itulah boleh buat kita rasa bahagia.
7: Okey, Nurul Kuala Selangor, saya makin menghargai sahabat yang masih setia. Bila usia meningkat, kita akan sedar buat bukan ramai orang yang kekal bersama kita. Kawan yang masih bertanya khabar tanpa sebab dan sentiasa ada ketika kita perlukan bantuan, memang sukar dicari. Sebab apa? Bila kita meningkat usia, dan meningkat jugalah usia persahabatan kita tu.
8: Ya,
7: dan walaupun dah meningkat usia persahabatan kita tu, dia masih lagi memilih untuk adakan masa dia dengan kita juga.
8: Ya.
7: Ataupun adakan perhatian dia untuk kita juga. Itu kita kena hargai lah.
8: Dan sebenarnya sahabat yang baik ni pun satu rezeki yang kita susah nak dapat.
7: Betul.
8: Sebenarnya.
7: Sahabat. Yelah, sahabat yang baik tu taklah saya rasa yang hari-hari kena lepak.
8: Ya, betul.
7: Dia cukup sekadar macam dia tahu kita. Ada sahabat yang saya pernah baca kan. Dia tahu kita, cara kita posting pun kita dah tahu lah. Kan tiba-tiba kalau hari ni selalu mencawak, selalu post pasal anak bulus, tiba-tiba sehari tak ada, mesti dia akan call. Eh, okey tak okey tau? Sihat ke tak sihat? Kenapa tak ada apa? Okey ke? Kau tak payah tipu lah. Selalu aku akan tengok ada story daripada WhatsApp kau ini hari tak ada. Mesti tak okey lah tu. Nak cerita lah. Mesti akan centumnya kan.
8: Okey, Sabrina dari Puchong katanya, saya hargai ketenangan selepas solat dan masa untuk muhasabah diri dan juga berdoa.
7: Okey, ni orang Gombak, Syahir. Dulu saya selalu fikir duit adalah segala-galanya. Tapi makin berusia, saya sedar masa jauh lebih mahal daripada duit.
8: Betul.
7: Duit boleh dicari semula, tetapi masa yang dah berlalu tidak akan kembali walau sesaat sekalipun. Duit satu sen, tak apa. Ini hari kita dah belanjakan, esok insyaAllah kita cari balik. Tapi kalau masa dah dibelanjakan selama satu saat, dua saat, tiga saat, dia tak akan kembali dah masa yang sama tu.
8: Okey, satu lagi, Razif dari Subang Jaya. Makin berusia, saya lebih hargai rezeki yang halal walaupun sikit. Tapi banding banyak tapi tak tenas. Sekurang-kurangnya, rezeki yang halal walaupun sikit tapi tetap ada masa untuk luangkan bersama-sama keluarga.
7: Okey, baik. Terima kasih kepada rakan-rakan kita yang sudi berkongsi untuk topik kita hari ini. Perkara yang makin berusia, makin anda hargai, makin anda nikmati. Okey, usia bukan sekadar menambah angka pada kehidupan kita sebenarnya. Bukan angka je yang meningkat. Tetapi juga mengajar kita hargai perkara yang belum ini, yang sebelum ini mungkin kita terlepas pandang. Kadang-kadang kebahagiaan sebenarnya bukan terletak pada apa yang kita miliki sekarang, tetapi pada apa yang masih ada bersama dengan kita hari ini. Kita sibuk nak kejar benda-benda yang akan datang. Kalau aku ada rumah besar mesti best kan, ada kereta besar mesti seronok kan. Tapi sebenarnya bila kita ada kereta besar, dah lagi langsung kereta besar pun tak naik. Sebab apa? Sibuk nak cari untuk bayar bulanan kereta besar tu, betul? Okay, jadi sementara masih ada ni, hargai keluarga, kesihatan, sahabat dan setiap detik yang Allah pinjamkan kepada kita. Kerana suatu hari nanti itulah kenangan yang paling bernilai dalam hidup kita semua.
8: Hakikatnya bila usia bertambah, cara kita lihat kehidupan juga dah berubah. Kalau dulu kita kejar kejayaan, kita kejar impian, tapi sekarang ni ramai antara kita yang mula sedar bahawa kebahagiaan sebenar hadir melalui perkara yang kecil dan juga sederhana. Contoh macam senyum mama bapa kita, masa dengan anak-anak, kesihatan yang baik, rezeki yang cukup, ketenangan hati. Jadi setiap pasal kehidupan ajar kita sesuatulah, pengalaman, cabaran, kegembiraan yang dilalui jadikan kita lebih matang dalam hargai apa yang kita ada hari ini. Kadang-kadang perkara yang paling nilai bukan yang paling mahal, tapi yang tak boleh diganti apabila kehilangan.
7: Okey, jadi itu dia kata-kata azimat daripada Awan untuk pendengar-pendengar di Selangor FM yang sudi berkongsi, yang sudi menjamkan perhatian anda, yang mendengarkan Sembang Tu Sen untuk hari ini, hari yang last lah untuk Sembang Tu Sen minggu ni. Minggu ni. Rupanya kita akan bawa balik. InsyaAllah. Bermula hari Isnin hingga Khamis, 7 sehingga 9 pagi dalam segmen Teh Tarik Kopi O. Kejap lagi kita akan berhibur dalam jam yang berikutnya. Ini antara lagu-lagu yang akan menanti anda. Dan jangan lupa juga, selepas ini kita akan ke Pusat Berita RTM Kuala Lumpur untuk utama jam 9 pagi.

0: lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Info trafik Selangor FM yang terakhir untuk pagi ini dimulakan dengan insiden kenderaan rosak di lebuh raya Max di kilometer KC 10.6 arah selatan dari Kuchai Lama menghala ke Bukit Jalil. Dorong kiri

0: destinasi.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah.

0: ada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sarang FM di Gombak.
1: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Jangan terlepas juga untuk slot-slot khas kami pada setiap hari, yang mana hari Isnin temu bual kita Selangor segalanya tentang negeri kita.
2: Hari Selasa, Semangat Pagi, kupasan berkenaan dengan buku-buku pilihan.
1: Khamis, kita akan bersama dengan Bandaraya dan PBT kita, isu komuniti dekat dengan anda.
2: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah. Hashtag Merentasi Limitasi. Soal jawab agama dan kemuskilan agama. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
3: Hai, selamat pagi. Salam kita Selangor Maju Bersama. Dan sekarang ini kita dah berada dalam jam yang keempat, segmen Teh Tarik Kopi O. Apis dan juga Awan temankan anda sehingga jam 10 pagi nanti. Dan dalam jam yang keempat ataupun jam yang terakhir ini, kami akan kongsikan info-info yang terkini untuk anda selepas ini. Tapi sebelum itu, nak bagi tahu dulu antara lagu-lagu yang bakal menanti dalam jam yang

0: saya sekejap.
1: Saif tak ada kat tempat dia lah, Puan.
0: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
1: Tak nampak lah, Puan.
0: Saif, awak kat mana?
2: Alamak, kan dah kantoi. Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Gol FM, pilihan tepat.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: Kekal on point dan lebih energetik bersama dengan kami di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Sarapan apa pagi ni? Ada ke yang makan nasi lemak, lauk, ikan keli, masak pistachio?
1: Oh, ikan keli makan pistachio.
0: Kan manalah tahu pagi-pagi ni cuti-cuti sekolah ni mak-mak nak buat resipi baru kan?
1: Dia ikan keli tu dia Melayu, ikan pistachio tu English. Campur.
0: Yelah, biasalah kan. Saya, you tahu kan?
1: I know.
0: Ikan keli masak pistachio. Okey, anda sekarang ini sedang dengarkan segmen
2: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Mana yang masih lagi tercari-cari? Aktiviti apa yang nak dilakukan bersama dengan keluarga sempena cuti sekolah ini? Ni nak bagi tahu ni, Sabak Bernam bakal memperluas produk eko pelancongannya menerusi perancangan pembangunan resort berasaskan alam semula jadi, destinasi caravan dan motorhome serta pelbagai lokasi rekreasi bagi menarik lebih ramai pelancong tanpa menjejaskan kelestarian alam sekitar daerah itu. Kita sedia maklum, Sabak Bernam ni memang kalau kita nak kehijau-hijauan tu, pergi Sabak Bernam lah. Makanan seronok, orang dia ramah, orang kampung, kampung-kampung dia dekat sana pun memang best. Sawah padi ada, laut ada, nampak dia lengkap tau. Kalau kita pergi Terengganu, kita kalau kita pergi ke pulau, kita just nampak pantai je.
1: Betul.
0: Ini kalau kat Sabak Bernam, pantai kita nampak.
1: Semua ada lah.
0: Sawah padi pun kita nampak. Dia lengkap lah kat situ.
1: Ni pun ada tambah pula resort alam semula jadi. Van, motorhome pula. Okey. Menurut Esko Kemaduan Desa dan Perpaduan, Datuk Diza Ismail, pembangunan yang dicadangkan tu merupakan sebahagian daripada usaha untuk memperkukuh kedudukan Sabak Bernam sebagai destinasi yang gabungkan sektor pelancongan, pertanian dan perikanan. Dia tapau tiga sekali.
0: Ya, nampak tu. Okey. Dan kata beliau, terdapat perancangan untuk bangunkan resort pada masa depan. Resort ini akan berkonsepkan alam semula jadi dan dibina di kawasan Paya Bakau sekaligus membolehkan pengunjung menikmati pengalaman bermalam dalam suasana hutan. Dan katanya juga ini di dalam satu program yang sedang berlangsung lah, iaitu program Gagasan Rumpun Selangor baru-baru ini. Dan lawatan itu antara acara utama dalam rangka lawatan 2 hari Raja Muda Selangor ke Sabak Bernam. Selain itu, meninjau beberapa projek ekonomi berasaskan komuniti di daerah berkenaan. Dan Dato' Rizam juga kata lawatan tersebut turut melibatkan aktiviti pemeliharaan termasuk pelepasan benih udang galah dan ikan serta program penanaman semula pokok bakau bagi memelihara ekosistem pesisir pantai sambil menyokong pembangunan pelancongan mampan.
1: Kata beliau lagi, jumlah pengunjung ke Pantai Bumi Hijau yang jadi sebahagian daripada segitiga pelancongan Sabak Bernam bersama-sama Pantai Bagan Nak Hoda Homa dan Kelong Paradise turut melebihi jangkaan. Okey, pada hujung minggu dan musim cuti sekolah, jumlah pengunjung mencecah ribuan orang dari siang hingga malam dan ada kalanya melebihi 3,000 orang.
0: Okey, jadi itulah antara yang perkara menarik yang akan berlaku di Sabak Bernam. Dan di sana juga menawarkan konsep berbeza berbanding destinasi pantai konvensional dengan memberi tumpuan kepada aktiviti rekreasi berorientasikan keluarga seperti berkelah, kemah, penginapan karavan, motorhome serta kunjungan ke Pasar Terapung. Beliau kata juga kemudahan di lokasi itu turut dipertingkatkan dengan penambahan tandas awam, kawasan mandi, surau, gerai, makanan serta flying fox. Ada flying fox kat Sabak Bernam sekarang. Dan mengulas mengenai pelancongan karavan, Dato' Rizam juga berkata Selangor berhasrat mewujudkan beberapa destinasi motorhome di seluruh Sabak Bernam bagi membolehkan pelancong menghabiskan beberapa hari menjelajah lokasi menarik di daerah Sabak Bernam.
1: Bukan sahaja sekadar mempunyai satu tapak caravan, tapi juga ada beberapa destinasi seperti yang dapat dilihat di negara luar macam New Zealand. Jadi pengunjung boleh bermalam di Skinchan, kemudian di Pantai Bumi Hijau dan seterusnya di Pekan Sabak ataupun lokasi pelancongan lain.
0: Okey, yalah, kalau duduk homestay, duduk kat situ je kan.
1: Duduk setempat je.
0: Kalau kita duduk motorhome ataupun caravan ni, hari ni rasa macam nak bermalam di Shah Alam lah.
1: Boleh.
0: Tapi Shah Alam mungkin tak ada parking dia kan. Okey, tapi dekat Sabak Bernam, dengarnya dah ada tapak untuk anda park anda punya karavan. Mungkin dah ramai dah ni yang dah mula berkecimpung dalam karavan ni. Mungkin yang tak pernah sampai lagi di Sabak Bernam, bolehlah pergi ke Sabak Bernam, tengok-tengok line dulu macam mana, menarik ke tak menarik. Boleh kongsikan juga bersama dengan kami di Selangor FM. Okey, sekejap lagi kita sambung semula, nak kongsikan lagi info kepada anda. Terus dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.
3: La Bamba, Chicago, Milano.
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Caravan dari Scotland. Setiap Ahad, 1.30 minit tengah hari.
3: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
4: sedikit daun salad mushroom.
3: Inilah dia anak rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
2: Jangan ketinggalan, hanya di TVOK.

0: buat relax tu. Tak silap, orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Stresnya.
1: Akak, saya nak cancel order.
2: Sebab apa?
1: Bising sangatlah kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf kak ya, saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.

Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: dan tulus.
1: Satu minggu, satu sirah. Hayati dan teladani kisah-kisah kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sahabat serta para nabi terdahulu setiap Jumaat 9.30 pagi di Selangor FM. Pilihan tepat.
2: Selangor FM pilihan tepat. Jangan lupa esok hari Jumaat dah. Ha, sebab hari ni hari Khamis, esok hari Jumaat kita akan bawakan ANTT setiap hari Jumaat bermula jam 8 hingga 10 pagi bersama dengan Ustaz Jemputan. Kalau kita sedia maklum di mana Ustaz Hafiz, pemain utama kita sekarang ini sedang menjalani ibadah haji. Tapi untuk esok insya-Allah kita akan cuba bersama dengan Ustaz Hafiz bersiaran secara langsung, lintas langsung Malaysia. Kita juga akan bersiaran di mana Ustaz Tapi akan berada di Tanah Suci. Kita akan cross mungkin begitu. Dan insyaAllah juga kita akan berikan gambarannya di mana suasana di Tanah Suci. Kalau ikutkan selalulah kalau kita buat waktu bersiaran kita tu dekat sana baru nak solat subuh. Jadi kami juga akan berikan gambaran kepada anda di Facebook di Selangor FM. Jangan lupa untuk bersama dengan kami dalam ANTT esok bermula 8 pagi hinggalah 10 pagi. Okey, ada persoalan hantarkan di talian WhatsApp seperti biasa 019-330-4425. Okey, cerita berkenaan dengan ibadah haji ni, alhamdulillah kumpulan pertama jemaah haji sebanyak 329 orang selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada 1.13 minit pagi semalam. Pagi tadi. Sekaligus menandakan bermulanya operasi haji fasa kedua musim haji 1447 Hijrah, iaitu menyambut kepulangan jemaah haji ke tanah air. Ketibaan mereka disambut oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan dan isteri beliau Datin Hanani Harun serta pengarah eksekutif pengalaman pelanggan tabung haji Datuk Muhammad Amin Abdul Wahab. Dan kumpulan pertama yang terdiri daripada jemaah Selangor itu berlepas dari lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada 11.31 minit pagi waktu Arab Saudi semalam dan menaiki pesawat Saudi Airlines SV5004.
3: Okey, menurut Dr. Zulkifli Hassan, sampainya jemaah haji pertama ni bermakna bermula fasa kedua urusan haji tahun ni, fasa, iaitu fasa kepulangan jemaah haji. Alhamdulillah semuanya berlangsung dengan baik dan semua jemaah haji berada dalam keadaan baik. Jadi sekalian penghargaan, terima kasih pada semua petugas haji tahun ni, sama ada petugas tabung haji maupun Kementerian Kesihatan, juga Jabatan Imigresi Malaysia, Jabatan Kustom Diraja, Polis Diraja Malaysia, Malaysia Airports Holding Berhad, Syarikat Korporat serta semua pihak yang membantu urusan haji pada tahun ini.
2: Okey, Dr. Zulkifli juga kata matlamat operasi haji pada tahun ini berjaya dicapai. Antaranya tabung haji telah menerima anugerah Rabaikum Diamond, pengiktirafan tertinggi Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi kepada pengurusan dan pengkhidmatan haji terbaik dunia. Dan ini adalah anugerah tertinggi pengurusan haji bermula di tanah air, dengan khusus haji, pemeriksaan kesihatan jemaah, persediaan yang rapi, penerbangan, penginapannya, logistik, sajian makanan, keselamatan dan keseluruhan aspek operasi haji telah diisi dengan baik serta dilaksanakan dengan begitu teliti dan rapi oleh pihak tabung haji serta semua pihak yang berkepentingan.
3: Alhamdulillah dapat anugerah lagi. Okey. Sepanjang musim haji tahun ni, sebanyak 65 jemaah mengalami masalah kesihatan dan sedang menjalani rawatan di hospital. Manakala 17 jemaah, iaitu 8 wanita dan 9 lelaki, meninggal dunia di Tanah Suci dengan kebanyakan mereka mengalami serangan jantung. Dan beliau juga turut puji sikap dan disiplin tinggi yang ditunjukkan jemaah sebanyak berada di Tanah Suci, sekaligus mencerminkan imej baik negara Malaysia pada mata masyarakat antarabangsa.
2: Katanya sebab jemaah haji Malaysia bukan sahaja menitik beratkan aspek kebersihan, malah sentiasa mematuhi peraturan arahan yang yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa serta pengurusan haji sendiri. Malah musim kali ini memperlihatkan pencapaian yang lebih hebat apabila jemaah haji turut mengitar semula barang-barang untuk dijadikan produk yang bermanfaat. Jadi itulah antara senario yang berlaku untuk ibadah haji pada tahun ini, tahun 2026 ni. Jadi yang dah selamat pulang, alhamdulillah, selamat kembali ke tanah air, dan kita menantikan juga jemaah-jemaah haji yang lain untuk pulang ke tanah air juga. Khususnya Ustaz Hafiz lah, kan?
3: Betul.
2: Dan esok kita ingat sekali lagi, Ustaz Hafiz akan bersama dengan kita dalam ANTT
3: Sidang
2: Silang hilang siaran secara live punya Mekah dan juga Malaysia esok akan bersatu. Dan insyaAllah juga selepas ini anda akan bersama dengan Ida, temankan anda menerusi Hello Selangor bermula jam 10 pagi hingga 3 petang nanti. Dan jangan lupa juga Buletin Selangor FM jam 10 pagi anda akan bersama dengan Siti Farah Nadia Fazlon. Esok kita akan jumpa semula. Assalamualaikum.
3: Bye-bye.
4: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.

points sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCoin, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syahida Salim ataupun Ida. Seperti biasalah, Ida temankan anda dalam Hello Selangor. Hari ini 4 Jun 2026. Hari yang keempat dalam bulan Jun. Setengah tahun ni berlalu begitulah. Betapa masa itu sangat pantas. Dan kita kena hargailah apa yang ada di depan mata kita, okey? Seperti sekarang ini, kita temankan sampai pukul 3 petang nanti. Dan sekarang ini, jom kita layan dulu lagu ini.

0: Jumpa saya sekejap.
1: Saif tak ada kat tempat dia lah, Puan.
0: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
1: Tak nampak lah, Puan.
0: Saif, awak kat mana?
2: Alamak, kan dah kantoi. Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Nangor FM, pilihan tepat.
3: Curahkan isi hati anda di Curahan Hati MH812 Dilema Kakak Abang Didari Rasa setiap Isnin dan Selasa.
4: Selangor FM tampilkan kaunselor merungkai dilema anda di Bicara Hati bersama setiap Rabu.
3: Penuhi malam anda di weekdays, Khamis dan Jumaat. Pakai dilema anak muda. Aku nampak okey tapi...
4: Email ke curahanhatiselangorfm@outlook.com.
3: Sama-sama kita merasai curahan hati anda selama 1 jam bermula 9.30 malam.
4: Selangor FM, pilihan tepat.
5: Lagu-lagu Malar Segar 90-an.

Yeah, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, Ida nak kongsikan dengan anda info cuaca. Sekarang ini di mana hujan lebat di Perlis, Kedah dan Selangor dijangka hingga 12 tengah hari ini. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang diramal membadai seluruh Perlis. Selain beberapa kawasan di Kedah dan Selangor dijangka sehingga pukul 12 tengah hari ini. Dan Jabatan Meteorologi Malaysia dalam hantaran di Facebook berkata, di Kedah kawasan yang dijangka terjejas termasuklah Langkawi, Kubang Pasu, Kota Setar, Pokok Sena dan Padang Terap, manakala Selangor yang membabitkan Sabak Bernam dan Kuala Selangor. Jadi orang Kuala Selangor dan juga Sabak Bernam, bagaimana cuaca di tempat anda? Dan kalau anda nak kongsikan info cuaca pun boleh kita kongsikan, dan ataupun ada yang nak menyapa Ida.

0: dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan terbaik.
1: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.
2: Anda jangan ketinggalan Biz on Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz on Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
3: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca. Yeah.
4: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini

0: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat tu hari satu peribahasa.
1: Apa peribahasa kita hari ini ya?
2: Dipanggang tiada hangus.
1: Maksudnya apa?
2: Selamat dalam menempuh berbagai-bagai percubaan.
1: Contohnya?
2: Azlan telah berjaya menempuh pelbagai cubaan dan ujian untuk menjadi seorang anggota polis yang dipanggang tiada hangus.
0: Dengarkan perkongsian satu hari satu peribahasa.

Ya, itu dia daripada Jia Indrawari Teramini. 10.30 minit pagi. Sampai-sampai itu juga Ida nak kongsikan dengan anda mengenai MyCard Generasi Baharu. Okay, di mana JPN umum MyCard Generasi Baharu pemegang 3 jenis IC lama ini disaran tukar segera. Okay, pemilik IC lama di Malaysia kini perlu mengambil perhatian selepas Jabatan Pendaftaran Negara ataupun JPN mengumumkan pelaksanaan MyCard Generasi Baharu yang hadir dengan teknologi keselamatan lebih canggih dan juga moden. Okey, terdapat 3 jenis IC lama yang diberi keutamaan, di mana dalam pelaksanaan fasa awal ini pemegang 3 jenis kad pengenalan lama akan diberi keutamaan untuk membuat penukaran dan perlu melengkapkan proses tersebut dalam tempoh 3 tahun akan datang. Antara kad pengenalan yang terlibat adalah sekiranya anda masih menggunakan salah satu daripada kad pengenalan ini, disarankan untuk mengikuti pengumuman rasmi JPN mengenai proses penukaran yang akan datang. Kad pengenalan tersebut adalah yang pertama, kad pengenalan jenis plastik ataupun KPP. Anda kena lihat balik kad pengenalan anda tu masih lagi ada yang jenis plastik tak tukar-tukar ke. Yang kedua, kad pengenalan bermutu tinggi KPT. Dan yang ketiga, MyCard versi pertama. Okey, di mana MyCard versi pertama tu tanpa ada ghost image. Dia kan ada gambar kita yang berukuran pasport tu. Lepas tu ada atas, ke atas tu ada gambar kecil tu. Ghost image tu, kalau tak ada gambar yang kecil atas tu, itu dah wajib lah tukar. Okey, dah kenalah tu tukar. Dan di mana dalam masa yang sama, pemegang KPT dan MyCard versi 1 adalah diwajibkan untuk menukar kepada MyCard struktur baharu secara berperingkat dalam tempoh 3 tahun. Dan bagaimanapun, orang ramai diminta supaya tidak tergesa-gesa lah hadir ke pejabat JPN untuk membuat penukaran kad pengenalan, kerana MyCard sedia ada masih sah digunakan untuk semua urusan rasmi termasuklah tuntutan subsidi dan penerimaan bantuan kerajaan. Dan menurut JPN, pelaksanaan MyCard Baharu akan dilakukan secara berperingkat bermula di ibu pejabat JPN di Putrajaya serta 18 pejabat JPN terpilih menerusi sistem janji temu sebelum diperluaskan ke seluruh negara. Okey, jadi antara ciri-ciri MyCard Baharu yang tampil dengan ciri keselamatan lebih tinggi termasuklah kod QR untuk tujuan pengesahan dan penguatkuasaan, hologram keselamatan, teks micro, ciri keselamatan ultraviolet, ukiran laser dan chip dengan tahap penyulitan yang lebih tinggi. Okey, tapi buat masa ni tarikh rasmi untuk pelancaran MyCard Baharu masih belum diumumkan. Menurut JPN, pengumuman berkenaan akan dibuat oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada satu tarikh yang akan diumumkan kelak. Okey, jadi jom sekarang ini kita nak berhibur pula. Kita dah dengar info, kita dah dengar berita yang sahih. Jom sekarang ini, Kai Bahar.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih Pasar Raya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasar raya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
3: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.
4: Eh, Dian, aku tengok kau ni kerap sangat batuk. Kau dah pernah pergi klinik tak, cek batuk kau ni?
3: Alah, kau jangan risau lah. Batuk biasa je. Aku dah biasa dah batuk-batuk ni. Minum air masak, okey lah nanti.
4: Dah biasa je. Ha, aku dengar kau cakap pun macam susah je nak cakap. Bunyi macam dah lama je kau batuk.
3: Adalah, lebih kurang 2 minggu macam tu.
4: Apa? Lebih 2 minggu? Aku bukan apalah kan, Dian. Baik kau pergi cek. Sebab aku pernah baca lah, batuk lebih dari 2 minggu ni salah satu simptom penyakit TB. Ha, tengok tu, cakap dengan aku pun batuk lagi.
3: Apa penyakit TB? Eh, harap-harap bukan lah.
5: Jika anda mengalami batuk lebih dari 2 minggu, muntah atau kahak berdarah, demam berpanjangan, berpeluh waktu malam, kurang selera makan, pengurangan berat badan yang mendadak, sakit dada apabila batuk atau semasa menarik nafas panjang dan penat, letih serta lesu, dapatkan rawatan awal di klinik kesihatan yang berhampiran dengan anda sekiranya anda mengalami simptom-simptom di atas. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
6: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
7: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
6: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
7: Satu portal, pelbagai suara.
6: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
8: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ya, itu dia. Baru saja berlalu daripada Afiq, Syazwan dan juga Tajul. Okey, baiklah. Sekarang ini kita nak teruskan dengan
1: Intai Dapur.
0: Okey, untuk Intai Dapur, Ida nak kongsikan dengan anda cara nak hilangkan kesan kunyit pada tangan dengan cepat dan juga mudah. Sekelip mata kembali bersih. Bagaimana caranya tu? Pastinya untuk Intai Dapur ni, macam-macamlah tips kita nak kongsikan dengan anda, okey? Jadi biasanya kalau mak-mak ataupun tak kisahlah sekarang ni, suami cik abang pun dah memasak di dapur kan, tapi bila dah lumur tangan dengan kunyit tu dekat ikan, dekat ayam lah kan, jadi cara kita nak hilangkan kunyit tu, walaupun nampak kecil, kesan kunyit, kesan kuning-kuning ni boleh melekat kuat pada jari, kuku dan tapak tangan sehingga sukar hilang hanya dengan sabun biasa. Kunyit memang selalunya jadi bahan utama lah kan dalam banyak masakan kerana memberi warna dan aroma yang menyedap kan. Namun pigmen semula jadinya mudah melekat pada kulit, terutama jika kita menggunakannya tanpa sarung tangan ataupun tidak segera mencuci tangan selepas memasak. Jadi antara cara-cara untuk hilangkan kunyit di tangan selepas kita dah gaul ikan tersebut, okey. Yang pertama, anda boleh gunakan lemon ataupun limau nipis. Di mana asid semula jadi dalam lemon ataupun limau nipis sangat membantu menanggalkan warna kunyit pada kulit. Caranya mudah saja, perah jus limau dan gosok perlahan pada bahagian tangan yang terkena kunyit. Biarkan seketika sebelum bilas dengan air yang bersih. Seterusnya, sabun pinggan. Jangan cakap tak ada sabun lah dekat dapur tu. Macam mana anda basuh pinggan, cawan semua kan? Mesti ada sabun pinggan. Dan sabun pinggan direka untuk menghilangkan minyak dan bahan degil, termasuklah kunyit. Basuh tangan menggunakan sabun pinggan sambil gosok perlahan menggunakan sepal lembut ataupun tangan sahaja. Ulang beberapa kali jika perlu. Seterusnya, boleh guna juga minyak masak. Macam pelik je kan? Tapi sebenarnya minyak masak boleh bantu melonggarkan pigmen kunyit pada kulit. Sapu sedikit minyak pada tangan, gosok perlahan, kemudian basuh dengan sabun. Dan kaedah ini membantu dapat hilangkan kesan kunyit dengan lebih mudah. Seterusnya adalah garam dan juga lemon. Boleh gunakan scrub ringan. Campuran garam dan lemon boleh dijadikan scrub secara semula jadi. Ini kalau tak ada scrub dekat rumah lah kan, gosok perlahan pada kawasan tangan yang terkena kunyit. Elakkan gosok terlalu kuat supaya kulit tidak pedih. Selepas itu anda boleh bilas hingga bersih. Dan yang terakhir, bagaimana pula ni tipsnya? Ubat gigi lah. Di mana ubat gigi juga boleh digunakan sebagai alternatif yang cepat. Sapu sedikit pada tangan, gosok perlahan dan biarkan seketika sebelum dibilas. Dan pilih ubat gigi biasa, bukan gel yang terlalu lembut untuk kesan yang lebih baik. Itu dia tips untuk Intai Dapur kita hari ini. Kalau anda nak dengarkan lebih banyak tips, tak kira lah berkaitan dapur anda ke, rumah anda, rumahku, syurgaku kan, pastinya kena dengarkan Hello Selangor, di mana Ida akan kongsikan tips dengan anda bermula pukul 10.45 pagi. Okey, baiklah, sekarang ini kita nak belanja lagu Hindustan lah. Suka lah tu. Okey, sambil-sambil tu juga mungkin ada yang sedang memasak juga dekat rumah tu. Sambil memasak, boleh dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Pilihan tepat Selangor FM.
1: Selalunya lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik? Ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi. Selangor FM pilihan tepat. Basker dengan genre dan muzik yang padu kami bawakan. Tak cukup kalau payung lagu je. Suara 34 puncak prestasi. Ada apa dengan 5? Kena tak kena? Gabungan lagu medley, lagu killer. Setiap hari Ahad bermula 3 petang untuk Suara 34 puncak prestasi. Basker minggu ini.
2: Bag kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6:30 pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
4: Silang Budaya, Radio RTM.
5: Budaya menyatukan kita.
6: Satu suara,
7: satu jiwa.
0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

points sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil terkelirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Kimi Kimo, Luka Sikta dan juga Nicole Lai. Okay, rahsia petua. Okay, baiklah. Sekarang ini tepat pukul 11:03 pagi. Kita sudah pun berada di jam yang kedua. Pastinya di jam kedua ini kita ada intai dapur. Intai dapur dah lepas. Ida masukkan pilama. Okay, kita ada pilama bermula 11:30 pagi nanti. Ini dia halangan dulu menangis dalam hujan.

0: on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selain Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah kalau anda tak boleh dengarkan kami menerusi dalam menerusi frekuensi, anda boleh dengarkan kami dalam talian di RTM. Klik betul-betul percuma. Dah muat turun ke belum? Kalau belum muat turun, boleh muat turun sekarang di Apple App Store ataupun Google App Store. Sekarang. Okay, dia macam suruh muat turun tapi garang-garang. Ha, dia garang je. Dia tegas-tegas. Okay, tapi tak marah pun. Jangan lupa di jam ini kita ada Bilama. Nantikan sebentar nanti 11.30 pagi nanti, okay?

0: Hello?
1: Hello.
0: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
2: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
3: Sesuatu yang menarik menanti anda. Mulai saat ini, peka dengan pergerakan Zoom Rovers ke lokasi anda sebelum menagih hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan terbaik.
4: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
5: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
4: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
5: Satu portal, pelbagai suara.
4: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.
3: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Spring, pesanan buat kekasih. Dan sekarang ini tepat pukul 11.30 minit pagi. Jadi kita nak teruskan dengan Pilama. Dah bersedia ke belum? Kita nak tengok semangat anda ni. Walaupun Ida tak dapat tengok depan mata kan. Tapi yang mana kita nampak berlumba-lumba. Buat undian tu kita rasa seronok tau. Jadi kita nak teruskan untuk Pilama hari ini. Lagu apa agak-agak?
1: Lagu mana? Pilama.
0: Ya, itu dia untuk Pilama hari ini. Kita pilih daripada penyanyi yang bersuara sangat, vokalnya sangat lantang, sangat tinggi kan, Aisyah, Janji Manismu. Itu Pilama yang pertama. Dan ini pula Pilama yang kedua, Selanjur Bercinta. Ya, jadi yang mana satu pilihan hati anda, boleh lock Pilama 1, Janji Manismu, ataupun lock Pilama 2, Selanjur Bercinta. Dan hantarkan di nombor 019-330-4425. Sekarang, nanti 12.30 tengah hari nanti baru kita umumkan lagu mana yang mendapat undian tertentu.

0: tidur lagi. Hei, budak ni. Dah pukul berapa dah ni?
1: Harun, bangunlah.
2: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari dah. Abuk yang budak ni.
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Lama yang pertama. Ini pun lebih lama yang kedua, Selanjur Bercinta. Jadi yang mana satu pilihan hati anda, buat undian anda sekarang. Lock pilihan nombor 1 ataupun lock pilihan nombor 2 dan hantarkan di nombor 019-330-4425. Okey. Ida nak raikan jugalah. Mana yang dah undi tu, terima kasih banyak-banyak. Suka kita tengok semangat anda. Abang Wan yang paling laju sekali dia. Ya. Pilihan nombor 2. Okey. Terima kasih Abang Wan. Juga kita ada. Sebentar. Kita check satu-satu. Kita ada Kak Sia. Ida nombor 1. Alright. Juga kita ada Ika, Pilama 1. Katanya suka display baru ni. Ha, bagus Ika. Terima kasih banyak-banyak. Sebab Ika dengarkan menerusi dalam talian kan. Selangor FM di RTM Click. Mari kita tengok sikit. Betul le, cantik le kan. Nampak kemas di situ. Kalau nak tahu apa yang Ida maksudkan, boleh buka telefon anda ataupun tengok je dekat PC, dekat office anda tu. Ataupun ada yang work from home, bekerja dari rumah. Kan anda buka laptop kan. Pergi ke RTM Click. Tahulah apa yang dimaksudkan dengan pendengar kita ni. Display baru. Maksudnya ada logo Selangor FM yang dekat situ. Dia punya reka letak dia tu. Nampak lebih kemas. Okay. Baiklah. Juga kita ada Ashraf di Bukit Krayong. Selamat pagi. Dua-dua best. Memang itulah kita punya trademark kita. Bagi dua-dua yang best. Biar anda pening kepala. Okay. Janji manismu. Pilih nombor 1. Juga kita ada Razik. Razik pilih nombor 2. Ifa pilih nombor 1. Nampaknya sayang sengit ni. Yang mana satu ni? Boleh undilah pilih nombor 1 ataupun pilih nombor 2. Selangor FM.

sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia Up KPR Main. Sekarang ini tempat pukul 12, 2 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda. Terima kasih yang telah pun undi. Kita nak raikan jugalah. Kita ada Syam yang berada di Kelanang. Katanya memilih pilama nombor 2. Okey, kita ada Mak Ngah. Assalamualaikum DJ Dah. Waalaikumsalam. Mak Ngah nak lock pilama nombor 2. Okey, baik. Juga kita ada Kak Nah. Pilih nombor 1. Kita ada Kak Katie. Assalamualaikum. Selamat pagi DJ Dah. Waalaikumsalam. Kak Katie pilih nombor 1. Kak Zaini pilih nombor 1 juga. Kita ada Rizwan pilih pilama nombor 2. Wow, saingan sangat sengit ni. Gagak siapa, lagu mana yang menang ni? Teruskan undian anda. Lebih kurang 30 minit lagi, ada lagi setengah jam macam tu tau. Ini dia Fimi Don dan juga Faizal Tahir sambut.

0: Ish, tidur lagi.
1: Ish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
2: Harun, bangunlah.
3: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
4: Aku baru tidur sehari lah. Abuk ya budak ni.
5: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

0: Johan. Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Live ni apa sih?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
3: Buat anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Genggamlah
4: cintaku. Hai, Assalamualaikum. Saya Henry Khalifah aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar. Aku sebut nama
5: rinduku. Polis entry, one to jaga.

0: Ya, yeah, itu dia baru saja berlalu. Adira Suhaimi, sayang orang sama. Okey, baiklah kita awalkan sedikit untuk Pilama kerana 12.30 nanti kita nak beri laluan untuk Jendela Info. Jadi kita nak terus umumkanlah lagu mana yang menang untuk...
1: Lagu mana? Pilama.
0: Ah, hari ni memang saingan sengit betul eh. Ah, ramai yang undi satu, ramai juga yang undi dua. Tapi yang menang siapa? Ah, lagu apa? Okey, jadi tanda-tanda untuk anda yang telah pun undi Pilama yang pertama, Janji Manismu. Baiklah, yang undi nombor 2 pun tetap juga menang lah sebab beza dia sikit je. Okey, dan anda boleh join lagi untuk Pilama setiap hari Isnin hingga hari Jumaat bermula 11.30 pagi. Jadi kita nak belajar anda lagu penuh sebelum pukul 12.30 tengah hari nanti untuk kita beri laluan dalam Jendela Info. Ini dia Aisyah, Janji Manismu, Selangor FM.

0: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Sound FM, pilihan tepat.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.
3: Lagu-lagu Malar Segar 90-an.

0: Yes, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah seperti dah wawarkan. Okey, sekarang ini kita nak beri laluan untuk jendela info. Dan untuk tetamu di konti ketika ini, kita bersama-sama dengan yang berusaha, Tuan Omran bin Omar, iaitu Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan dan Pembangunan Jabatan Kerajaan Tempatan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Assalamualaikum, Tuan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat datang ke konti Selangor FM pertama kali ke, Tuan?
1: Terima kasih. Menjumpa kami first time ni.
0: Okey, baik, Tuan. Untuk tengah hari ni, kita nak berbicara mengenai PBTP, Gerbang Pembayaran Utama PBT. Menarik ni tadi semasa saya dapat tajuk ni saya macam PBTP sebab sekarang ni semuanya macam tu lah. Di hujung jari kan. Okey. Jadi kita nak tahulah, Tuan, apakah dasar pendigitalan PBT ni? Mungkin Tuan boleh terangkan sedikit PBTP tu.
1: Terima kasih Puan DJ, tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Kami dari JKT bertuahlah dapat berjumpa tuan-tuan pada hari ini secara online kita ke udara hari ini, the first time. Kami ingin memaklumkan sedikit mengenai apakah PBTP. Apabila berlakunya COVID, rakyat tercari-cari macam mana nak bayar bil, nak pergi ke sana-sana. So kami develop secara dalaman, tak banyak sikit je. So kami telah berjaya mengarus perdanakannya jadi cashless dan counterless. Dan tujuan sekarang pun cashless, counterless. Kita pergi mana-mana semua bayar barcode.
0: Betul.
1: Bayar tu semua kan. Tak payah bayar cash kan.
0: Kita tak payah datang ke counter pun kadang-kadang.
1: Tapi counter tu masih perlu kan. Di bawah JKT ni kami ada trust strategi kami, KPI kami, dan juga kami, strategi kami ialah ada untuk memperkasakan pelan pendigitalan PBT. Yang mana inisiatif program kami ialah untuk pemantapan sistem pendigitalan di PBT. Sebagaimana arahan daripada PMA dan juga KSN bahawa kita mesti mengarus perdanakan pendigitalan di PBT. Itulah kita adakan PBTP. PBTP ni senang je. Satu platform pembayaran untuk semua di PBT. Kita nak bayar 6 perkara. Pertamanya, cukai taksiran, compound, sewa, lesen, bil pelbagai, dan kebenaran rancangan secara online. Boleh bayar online, tak payah kaunter dah. Kalau puan ada saman PBT, cukai taksiran, semua compound, bayar dengan PBT.
0: Online.
1: Saya bayar cukai pintu saya 3 minit saja.
0: Cepat eh.
1: Satu. Yang keduanya, kita dapat trace balik yang kita bayar lama-lama.
0: Ada maklumat tu dah ada kat dalam tu.
1: Okay. Bila kita daftar, kita download,
0: automatik dia keluar.
1: Kita saya tengok, saya dah bayar tahun lepas, saya dah bayar 2 tahun lepas. Semua dah ada record.
0: Faham.
1: So tak payah nak simpan receipt dah semua. Kemudian kita boleh tengok dalam parut juga, kalau kita terlepas bayar, kita akan dapat SMS daripada PBTP, tuan ada tunggakan bla bla bla bla bla bla bla. Saya ada tunggakan, saya bayar.
0: Okey.
1: Itulah kelebihan dia.
0: Macam tu, tuan, dia bukan sahaja cashless ataupun counterless, tapi dia paperless.
1: semua kita guna semua.
0: Kita dah jimat kertas dah, selamatkan bumi dah tu. Okey.
1: Tak banyak kelebihannya.
0: Kelebihan dia betul. Okey, tuan, kita nak tahu juga hala tuju dan pelan tindakan pendigitalan PBT oleh JKT ni. Okay.
1: Dalam pada tu, kita telah melaksanakan PBTP ni di semua PBT di Semenanjung sebanyak 101 dan juga 13 PBT Rinti di Sabah. Kita dah berkembang ke Sabah dah. So dia dalam masa ni kita ada dalam rancangan Malaysia ketiga, dalam pelan Malaysia ketiga rancangan 12 dulu, kita dah diberikan sebanyak 40 juta untuk melaksanakan pendigitalan PBT. Pertamanya lah kita untuk meningkatkan aplikasi mobile PBTP, pembangunan sistem e-PBT, One Stop Center OSC, PBT ke Sabah dan Infra OSC. Banyak. One by one. Semua tu akan merangkumi semua untuk memantapkan lagi pendigitalan PBT. Pertama. Yang kedua ialah untuk meningkatkan tata kelola PBT. Dulu orang kata PBT kan, kalau tak dapat tu, tak dapat ni, tak boleh, tak ada, semua tak ada. Lepas tak ada lah. Semua yang online. Even kebenaran merancang sekarang semua bayar online. Tak ada. Atas tangga, bawah tangga, tak ada. Semua kena tipu. Member saya pernah kena tipu, nak bayar lesen RM200.50. Lesen tu RM60 aja. Sebab dia tak pergi online. Kau cuba pergi online. Senang sama salah. Nanti apabila kita siap pelesenan ni, lesen-lesen tak berisiko kan, puan Satu hari boleh siap racing. Tak payah peluang tengah lah. Dan takkan kalau meningkat, hasil kepada PBT meningkat semua. Everything. Dan kita dapat trace balik. Katalah puan ada dua rumah. Satu di Johor, satu di Kuala Lumpur. Boleh trace. Okay, bayar serentak. Satu kali bayar saja.
0: Okay.
1: Satu kali bayar online. Terus bayar online. Tak ada masalah apa lah. So kita nak terus balik semua anak kita, rumah anak kita.
0: Jadi jangan risaulah, segala maklumat pun memang terkumpul di situ. Bagi kata tuan tadi, yang lama-lama pun ada balik dapat trace.
1: Satu lagi, kita kelebihan dia ialah data tu secure. Saya sebagai CDO di JKT, saya tak ada password untuk nak check data puan. Ada.
0: Oh, tak ada.
1: Hanya PBT dua orang saja boleh check data.
0: Okey.
1: So tak ada data leakage, tak ada data hilang.
0: Jangan risaulah kat situ
1: kita
0: kan.
1: Kita dia buat MCMC, dia buat akta data situ. Jangan risau data hilang. Tak ada data hilang. Satu lagi, di PBTP ni, kita nak bayar parking. Kita telah sediakan satu aplikasi baru. Mobile PBTP. Saya tengok je handphone saya. Nak tunjuk kat puan ni.
0: Bagus tuan ni ha. Asyik baiklah tu kat sebelah aje.
1: Kita download ni satu mobile PBTP.
0: Okay.
1: Macam ni puan.
0: Okay, welcome kita, to PBTP. So mungkin tuan-tuan boleh tunjuk dekat kamera. Kamera depan tu. Kat situ dah nampak dah PBTP.
1: Nampak? Sama kan? Di sini kita boleh terus go terus semua. So kita boleh bayar semua everything melalui sini sahaja. Tak payah nak pening-pening kita nak cari, nak tu, nak ni semua. Tak ada dah.
0: Alright. Okay.
1: Kemudian satu lagi. Kita minta sekarang kita buat untuk dalam mobile PTP ni kita kita bangunkan dalam 4.5 juta untuk adakan what we call aplikasi mobile untuk bayar parking dan juga facility PBT.
0: Nanti kita cakap. Okey, nanti kita lebih adalah terbincangnya. Okey, tuan, objektif pelaksanaan untuk PBTP ni. Mungkin tuan boleh terangkan lagi?
1: Kita dalam dulu kan, kita macam-macam datang orang pergi bayar cashless, bayar. Sekarang objektif kita ialah untuk memudahkan publik membayar apa yang dia wajib bayar. Cukai, siap makan, dia orang siap makan. Dan ini adalah salah satu daripada ialah inisiatif kerajaan pusat bagi memudahkan PBT di sana ialah untuk transformasi kerjaya dan juga sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan. Dulu kita pergi kaunter, kita marah kan. Tu kaunter 2 jam. Nak bayar? 10 minit kan?
0: Betul.
1: Kalau mak-mak kita dulu pergi kaunter kan, nak bayar BIP-BIP berapa lama? 2 jam. Bayar 10 minit je. Saya ambil kira satu je. Pejabat pos je bagus. Dia lah sebenarnya dia membuka satu lembaran baru. Dia pejabat pos boleh buat semua. Bayar BIP-BIP. Tapi perkembangan dia agak terhad. Sekarang kita boleh bayar handphone. Inilah kalau nak tengok. Saya bayar melalui handphone.
0: Okey.
1: 3 minit saja.
0: Okey. Alright. Jadi kat situ maksudnya PBTP ni ialah tuan pun dah tunjukkan tadi ada aplikasi mobile. Jadi selain daripada tu tuan mungkin ada lagi yang tuan kongsikan mengenai PBTP ni.
1: Kalau kita dapat, kita tak dapat tak dapat bayar kan, dia akan keluar SMS macam ni. SMS macam ni dia keluar. Kita ada 5 juta SMS free untuk swasta, sorry, untuk BT. Dan kita akan dapat lah. So saya akan dapat lah. Sepang tak bayar cukai lagi.
0: Maksudnya apabila kita memuat turun PBTP melalui mobile kita ni, dekat situ semuanya dia dah, kalau saya sempat lihat tadi pun, dia dah tersusun sebenarnya tuan.
1: Dah semua dah susun.
0: Kita just
1: klik je.
0: Dia tak susah pun. Dia dah bagi dah dekat situ panduan panduan untuk pengguna mobile tu kan, klik je dekat situ kita, jadi keluar dah semua.
1: Dekat YouTube kita ada edarkan video penggunaan je. Kalau tak faham, ada YouTube, ada TikTok pun ada, kita keluarkan semua.
0: Mungkin untuk ibu ayah pun mungkin senang. Mana yang tak faham pun saya, boleh apa? Anak-anak pun boleh belajar sikit
1: tiga minit saja bayar saman.
0: 3 minit je
1: saya ada saman tau. Saya ada saman di Johor 2023. Bila saya terih, keluar balik saman 2023. So dapat terih balik saman.
0: Ya, lama-lama. Okey.
1: 3 tahun lepas kami saman. So bayarlah saman kita. Buat wajib bayar kan. So sekarang ni puan PBTP di 106 di Malaysia, kita telah mengutip hasil ialah 2.2 bilion. seluruh Malaysia. Semua hasil tu pergi kepada PBT dan JKT sebagai caretaker ialah kekalkan penyelenggaraan sistem. PBT tak payah bayar satu sen pun. Duit semua ke PBT.
0: Alright.
1: Itulah hasil kepada PBT. Dan kita telah menerima 6 anugerah setakat ini. Satunya ialah Malaysian E-Payment Excellent Awards.
0: Okay.
1: ME Anugerah Inovasi Sektor Awam 2023. OpenGov ASEAN Recognition Excellent Award 2023. Anugerah Inovasi Menteri 2023 dan AWS System Impact Citizen Impact Excellent Award 2023. Ini membuktikan bahawa PBT Pay ni sebagai satu portal dipercayai, memudah rakyat dan juga selamat.
0: Okey, baik tuan, kita berehat seketika, kita sambung lagi. Ini permintaan lagu daripada tuan sendiri. Memang minat dewa ya tuan eh. Bagus ni. Orang kata mengikuti juga perkembangan hiburan.

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, kita masih lagi dalam jendela info. Baik tuan, kita tertarik jugalah kan mengenai PBTP melalui mobile kan. Mungkin tuan boleh terangkan lagi dengan lebih lanjut.
1: Okey, mobile PBTP ni kita download dengan handphone saja. So kita boleh terima rekod notifikasi, pembayaran dan dikemas kini. Dia sudahlah terjamin. Don't worry.
0: Jangan risau dan, kadang-kadang betul lah tuan, kadang-kadang takut, mungkin ada yang risau data kita data kita bocor ke apa untuk PBTP ni tak ada.
1: Lepas tu pula bila kita terima SMS, SMS tu palsu bukannya scammers. Dah ada dulu SMS scammers daripada Majlis Pembinaan Sepang. Bila kita tengok sebenarnya yang masa tu dia buat technical error, so dia berputar balik. So far memang tak ada. Saya dah jaga dah setahun ni, tahun ke-7 saya jaga. So far memang tak ada. Dia ada data DK, tak ada scammers. Notifikasi kita 6600 tu kan, itu daripada MCMC code.
0: Okay.
1: So untuk saya cadangkan lah tuan-tuan perempuan semua, download lah PBTP melalui mobile.
0: Sekarang depan mata ni ada
1: kita,
0: telefon
1: kita
0: tu.
1: Kita boleh melalui melalui aplikasi iPhone dengan
0: Android.
1: Kemudian, so kita, kenapa kita guna mobile PBTP? Satunya, aplikasi mobile ni seragam di semua PBT. Kita tak payah guna tempat lain. Satu aplikasi
0: je. Satu saja.
1: Tak payah nak guna yang tu. Keduanya, charge lebih kompetitif pada PBT. Kalau PBT dia menggunakan parking lain, dia kena bayar antara 70 hingga 30% daripada charge daily kepada swasta. Kalau PBTP dia bayar transaksi bank saja. Asyik lebih pada PBT. Yang keduanya, fungsi mesra perawan dan penguasaan. Kalau penguasaan ni senang je. Dia tengok kereta ni tak bayar lagi, ada 20 sen, ada 20 minit lagi. So kita dalam KFC pun kita boleh tambah lagi 1 jam. Tak perlu nak pergi dah.
0: Okey.
1: Sejam. Kita dekat KFC kan.
0: Betul.
1: Tambah lagi sejam, Saya tak perlu apa-apa lah. Tak ada sama, tak ada apa. Betul tak? Senang tak?
0: Okey.
1: Dia sama notifikasi sama. Sama apa notifikasi juga. Kemudian satu lagi, kita cash lah counter. Tak payah nak pergi tulis buku lah.
0: Yelah, kalau dulu kan tuan kan nak sediakan duit shilling.
1: Goreng lagi.
0: Kan? Sekarang tak perlulah.
1: Itulah.
0: Kan?
1: Dan setakat ni, saya memberi pujian kepada Macang. Dia adalah antara pilot project untuk mobile parking menggunakan PBTP. Untuk 5 bulan saja, dia orang dapat hasil RM44,000. Dan meningkat RM47,000 sehingga hari ini. Semua hasil tu pergi pada PBT. Ada dengan hasil itulah PBT akan memberi kemudahan pada rakyat balik nak buat apa semua everything.
0: Alright. Tuan tadi jadi untuk anda juga, okey. Mungkin tuan boleh kongsikan mengenai modul charge pembayaran tempat letak kenderaan tu tadi. PBTP. So yang mana belum lagi muat turun tu dah semua adalah dekat situ tadi kan. Okey, baik tuan, kita tinggal beberapa minit saja lagi ni. Okey, sebelum kita nak ikuti berita utama 1:30 hari, dan sikitlah tuan, inisiatif pendigitalan PBT ini dapat dimanfaatkan di Malaysia Timur.
1: So apabila kita develop semua sistem ni, kita akan kembangkan ke Malaysia Timur, ke Sabah Sarawak. Sekarang kita develop di Semenanjung, kita banyak membantu. Kita spend 42 million untuk pendigitalan PBT. Dan every 3 years, we spend around 7 to 10 million untuk maintenance system. Sistem-sistem yang mana interrelated dengan PBT, dengan PBTP itu. Sistem itu ialah OSC pelesenan, iaitu kebenaran merancang. Yang e-PBT, kami spend 40 million e-PBT baru, sistem yang support PBTP. Kemudian kami spend juga penambahbaikan OSC. Kemudian kami buat sistem pelesenan yang saya beritahu tadi dalam 20 juta untuk digunakan keseluruhan di Malaysia untuk satu sistem pelesenan saja untuk semua PBT. Untuk arahan kabinet kami laksanakan. Dan last sekali, kami spend around 1.8 million untuk PBTP di Sabah untuk 13 projek-projek. Dan alhamdulillah kami telah tengok hasil. Selama 2 tahun kami berusaha, peningkatan hasil 1.7 juta untuk PBT-PBT di Sabah yang menggunakan PBTP. Orang Sabah ni dia akan keluar keluar bayar BBB. Sekarang ni dia dah start guna online PBTP.
0: Okey.
1: Dia orang masih menggunakan kaunter, tapi kaunter dia orang bayar secara cashless, bukan bayar bawa duit bayar kat situ.
0: Aha,
1: tapi bayar melalui sistem. Tapi dia masih kadang kurang lah.
0: Dia tetap lagi menjimatkan masa tuan kat situ. Walaupun nak kena pergi kaunter.
1: Menjimatkan masa.
0: Tapi kita dah bersiap dah. Kita dah go through dulu ke aplikasi tersebut. Dan nanti sampai ke kaunter tinggal nak ni je. Lebih mudah.
1: Kami akan spend lagi untuk Sabah insyaAllah. Kalau dah duduk untuk lagi ke Sabah. Dan kami akan ke Sarawak nanti. Yang mana Sabah-Sarawak tidak akan ketinggalan dalam kita punya. Yang mana adalah untuk dasar pendigitalan PBT, cashless, counterless, dan untuk servis kepada rakyat. Itu kalau servis yang terbaik untuk rakyat. PBT akan bagi servis terbaik. Di mana hasil dapat, tunggakan dapat. Setengah-setengah PBT ada tunggakan sampai 20 juta, 18 juta. Kalau dapat tunggakan lama-lama tu dan beri pada hasil pada rakyat, that's the tujuan kita ialah the government delivery service untuk rakyat. Adalah komplain longkang tak siap, gotuan, sampah tak angkat begitu. Kita berkira macam tu. Apa yang kami bagi pada PBT tu, PBT akan bagi pada rakyat untuk kembali. Dari PBT untuk rakyat.
0: Untuk rakyat. Apapun dia akan berbalik kepada kita juga. Ya, betul, kan, tuan kan? Jadi sekali lagi kalau anda belum muat turun sekarang tuan eh, PBT Pay.
1: PBT Pay.
0: PBT Pay kalau
1: untuk daftar pasal pengguna.
0: Kalau mak ayah yang tak ni mungkin kurang mahir sikit, mungkin boleh minta tolong anak. Anak ajar sekejap je tuan, boleh pandai dah terus.
1: 5 minit je boleh
0: datang. Baiklah, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada yang berusaha Tuan Omran bin Omar selaku Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan dan Pembangunan Jabatan Kerajaan Tempatan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Terima kasih tuan. Tuan sempoi sangat. Saya
1: bagi pihak KP. Pihak KP kami merasa terima kasih pada jemputan kami sini. Di mana kita untuk warga benda yang baik pada rakyat.
0: Ya, betul.
1: Terima kasih
0: okay.
1: FM.
0: Ya, baiklah. Untuk anda terus kekal bersama dengan kami dan sebentar lagi tepat pukul 1 tengah hari kita akan ikuti berita utama 1 tengah hari musim Pusat Berita Radio RTM dan selepas itu Ida kembali lagi untuk menemani anda dalam Hello Selangor.
2: Ada telefon canggih tak? Ada. Dalam tu ada RTM Klik tak? Tak ada? Lemah.
3: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.

0: Pembangunan infrastruktur digital, Malaysia kekal destinasi pilihan pelabur asing. Serangan di lapangan terbang Kuwait, rakyat Malaysia disahkan selamat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafikah Arif dalam utama satu tengah hari. Barisan Nasional BN akan memuktamadkan senarai calon bagi 56 kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Johor dalam tempoh terdekat sebelum diumumkan seminggu menjelang hari penamaan calon. Pengerusinya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu bagi memberikan ruang untuk menyelesaikan sebarang isu di kawasan tertentu lebih awal. Tambah beliau, BN akan terus mengekalkan konsep wali dalam pemilihan calon iaitu winnable, acceptable dan likeable selain menampilkan gabungan muka lama dan baharu. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan keputusan untuk membubarkan DUN adalah hak dan atas pertimbangan kerajaan negeri masing-masing. Bagaimanapun, Datuk Seri Anwar berkata keutamaan kerajaan persekutuan kini kekal tertumpu kepada pelaksanaan tanggungjawab serta merealisasikan agenda yang ditetapkan sebelum ini. Isnin lepas, Johor membubarkan DUN sekaligus memberi laluan kepada pilihan raya negeri yang perlu diadakan dalam tempoh 60 hari. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata kemajuan grid kuasa ASEAN menuntut pendekatan lebih menyeluruh dan mempercepatkan peralihan kepada sumber tenaga bersih dan mampan. Menurut Datuk Seri Anwar, usaha itu perlu dilakukan tanpa mengabaikan aspek daya tahan, kemampuan kos dan keselamatan tenaga.
1: This pioneering initiative has demonstrated not only the technical feasibility of regional energy integration, but also ASEAN's ability to translate shared ambition into tangible cooperation. Yet such progress also compels us to confront a broader question. How do we accelerate the transition as countries, economies and societies towards cleaner and more sustainable source of energy while ensuring resilience, affordability and security? Answering this would require not only technological innovation, but also difficult choices on policy, investment and regional cooperation.
0: Perdana Menteri turut menyatakan keyakinan terhadap Tenaga Nasional Berhad TNB dalam menerajui usaha peralihan tenaga Malaysia dan menyokong pertumbuhan pesat pelaburan dalam kecerdasan buatan AI serta infrastruktur digital di negara ini. Keyakinan tersebut dinyatakan Datuk Seri Anwar ketika melancarkan Persidangan Peralihan Tenaga 2026 di Ibu Negara. Menurut Perdana Menteri, kedudukan strategi negara dan persekitaran pelaburan yang kompetitif membolehkan Malaysia muncul sebagai destinasi utama dalam persaingan global bagi pembangunan infrastruktur digital. Dalam perkembangan berkaitan, penganalisis ekonomi UniKL Business School, Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berpendapat, pelabur kini tidak hanya menilai kos buruh rendah, sebaliknya melihat keupayaan sesebuah negara menyediakan infrastruktur digital serta rantaian bekalan yang cekap.
2: Dia bukan lagi melihat kepada kos buruh yang murah. Dia lebih kepada ada IoT, menggandakan speed internet. Dia berbeza. Jadi untuk Malaysia mengekalkan sebagai menjadi satu negara yang terus menarik FDI, kita perlu mempunyai semua ini lah. Dan juga saya nak katakan dari segi game changer ni juga dalam ni dia banyak. Ya, pertamanya sebagai antaranya adalah visibility. Dia memberikan kita visibility dari segi rantaian itu sendiri, rantaian bekalan.
0: Beliau mengakui AI turut mengubah syarikat membuat keputusan termasuk dalam membuat unjuran, menganalisis rantaian bekalan serta mengenal pasti alternatif pembekal. Seorang maut dan sekurang-kurangnya 63 orang cedera dalam serangan drone dan peluru berpandu yang menyasarkan kemudahan di lapangan terbang antarabangsa Kuwait serta beberapa premis diplomatik. Pihak berkuasa penerbangan awam Kuwait mengesahkan penerbangan yang digantung kemudiannya disambung semula, namun operasinya hanya diteruskan melalui Terminal 4. Susulan serangan tersebut yang berlaku awal pagi semalam, Wisma Putra mengesahkan semua rakyat Malaysia yang berdaftar di negara itu berada dalam keadaan selamat. Menurut kementerian, Pihaknya sedang memantau rapat perkembangan situasi melalui Kedutaan Besar Malaysia di Kuwait. Rakyat Malaysia yang terjejas akibat gangguan penerbangan dinasihatkan menghubungi syarikat penerbangan masing-masing untuk mendapatkan penerbangan alternatif atau penjadualan semula perjalanan. Kementerian turut menggesa rakyat Malaysia yang belum mendaftarkan keberadaan mereka di luar negara supaya berbuat demikian melalui portal e-konsular bagi memudahkan komunikasi dan penyaluran bantuan. Berita seterusnya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan pandangan dan nasihat yang konstruktif berhubung hala tuju pembangunan Kuala Lumpur dengan menekankan kepentingan tadbir urus yang berkesan, penyampaian perkhidmatan yang cekap serta usaha berterusan untuk meningkatkan taraf hidup warga kota. Melalui hantaran Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Sri Paduka Baginda menitikberatkan aspek kebajikan rakyat serta pembangunan yang seimbang agar setiap perancangan dan pelaksanaan dasar memberikan manfaat menyeluruh kepada masyarakat. Perkara itu dizahirkan Yang di-Pertuan Agong ketika berkenan menerima menghadap Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henayo di Istana Negara hari ini. Dua gempa bumi lemah masing-masing bermagnitud 2.9 dikesan berlaku di Sabah dan Sarawak pada 2 Jun lalu. Met Malaysia, gegaran dirasai di sekitar Kundasang, Ranau dan Kota Belud di Sabah serta Samarahan dan Serian di Sarawak. Gempa bumi pertama berlaku di Ranau, Sabah pada pukul 10.36 pagi, manakala gempa bumi kedua direkodkan di Mambong, Sarawak pada pukul 10.33 malam. Ketua Pengeramat Malaysia Muhammad Hisham Muhammad Anik berkata orang ramai tidak perlu bimbang kerana gempa bumi yang berlaku adalah pada magnitud lemah. Luar negara, seorang paramedik terbunuh manakala seorang lagi cedera akibat serangan Israel di selatan Lubnan. Agensi Berita Nasional Lubnan yang memetik Kementerian Kesihatan negara itu melaporkan serangan berkenaan menyasarkan sebuah pasukan ambulans di Bandar Zibtin, wilayah Nabatieh. Kementerian Kesihatan Lubnan sebelum itu memaklumkan dua paramedik terbunuh dalam satu serangan berasingan Israel pada hari sama. Dalam pada itu, Israel dan Lebanon bersetuju melaksanakan gencatan senjata bersyarat hasil rundingan di Washington. Kedua-dua pihak bersetuju mewujudkan zon perintis yang akan dikawal sepenuhnya oleh angkatan bersenjata Lebanon. Namun, pertempuran masih berterusan di beberapa kawasan dengan serangan Israel di selatan Lebanon. Kedua-dua pihak dijadualkan meneruskan rundingan pada 22 Jun bagi mencapai perjanjian lebih menyeluruh. Mata wang rupiah Indonesia susut ke paras terendah pernah dicatatkan negara itu berbanding dolar Amerika Syarikat. Ia susulan tekanan terhadap ekonomi serta peningkatan kos tenaga. Mata wang itu susut lebih 7% setakat tahun ini, sekaligus menjadi antara prestasi terlemah di Asia, dipengaruhi kenaikan harga minyak global berikutan ketegangan di Asia Barat. Jurucakap Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso berkata, bank pusat itu akan terus menggunakan semua instrumen dasar yang ada bagi memastikan kecairan pertukaran asing kekal mencukupi. Akhir sekali, bintang Arsenal dan England Bukayo Saka membuka kisah berkaitan perjalanan karier dan kehidupannya melalui sebuah filem dokumentari baharu berjudul Bukayo Saka The Time Is Now. Filem dokumentari berkenaan turut menampilkan hubungan beliau dengan legenda Arsenal Thierry Henry. Pengarah filem tersebut, Robert Alexander, berkata antara cabaran utama adalah untuk menggambarkan hubungan Saka dan Ori secara sinematik tetapi masih kekal tulen dan semula jadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

points sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Pilama, Selain Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Pasha, Aku Bukan Cinta. Baiklah, untuk makluman muslimin dan juga muslimat, sebentar tadi tepat pukul 1.14 minit tengah hari, telah masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Hulu Selangor Gombak, Petaling Hulu Langat dan juga Sepang. Okey, dan terus kekal bersama dengan Selangor FM, kerana sebentar lagi tepat pukul 1.30 tengah hari nanti kita akan ikuti mawadah. Okey, untuk anda mengetahui pengisiannya, sama-sama kita nantikan. Terus layan Selangor FM.

0: Uniknya negara kita Malaysia adalah dengan kepelbagaian kaum di dalamnya. Kita ada Melayu, Cina, India dan lain-lain. Dan kunci untuk mencapai sebuah negara yang progresif adalah perpaduan dalam kalangan masyarakat di dalamnya. Selagi mana kita menjaga hak, batas dan sensitiviti setiap kaum di negara ini, insyaAllah perpaduan akan sentiasa terpelihara. Saya Syam Azmi dan saya pendengar setia Selangor FM. Salam perpaduan.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawaddah.
4: Baik, kita berada pada muka surat yang ke-176. Kita di pertengahan ayat Quran daripada surah Al-Anbiya ayat yang ke-21. Pada pengajian sebelum ini kita telah menyelusuri daripada awal ayat. Kita masih berada di terjemahannya, ya. Pada line yang paling bawah, betul tak? Ya. Patutkah mereka menyembah tuhan-tuhan lain? Ya. Patutkah mereka menyembah tuhan-tuhan yang lain dari Allah? Katakanlah wahai Muhammad, bawalah keterangan dan bukti kamu. Kandungan Al-Quran ini menjadi peringatan dan bukti tauhid umatku, juga peringatan dan bukti tauhid umat-umat yang dahulu daripadaku. Yakni kaum musyrik tidak mempunyai sebarang keterangan, bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Dengan sebab itulah maka mereka berpaling engkar. Di bangsa yang daripada mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan daripada bangsa itu, iaitu bangsa Arab, ya. Bangsa Arab, mereka mempunyai konsep kepercayaan kepada Tuhan, dan mereka pun memang panggil Tuhan sebagai Allah, ya. Bila disebut Arab Jahiliyah, ya. Ketika Rasulullah dilahirkan, bangsa Arab itu Arab Jahiliyah, dan ianya berlangsung selama ratusan tahun sebelum Rasulullah dilahirkan. Arab itu Arab Jahiliyah, dipanggil Arab Jahiliyah kerana mereka illiterate, mereka tidak membaca dan tidak menulis. Ada banyak faktor kenapa Arab tersebut dipanggil Arab Jahiliyah. Ya, pertamanya tidak ada mereka, kebanyakan majoriti mereka adalah tidak membaca dan tidak menulis. Jadi Rasulullah dibangkitkan daripada bangsa yang kebanyakannya tak familiar dengan dunia akademik. Ya. Allah Ta'ala bangkitkan Rasulullah, dan sudah tentu ianya mempunyai sebuah hikmah yang besar. Kerana seseorang yang benar-benar kemudian hari, walaupun dia non-Muslim, kalau dia benar-benar mencari kebenaran, dia melihat bagaimana Al-Quran mempunyai fakta-fakta yang begitu mengagumkan. Bukan sahaja penceritaan tentang cara hidup, pedoman dan juga apa yang berlaku di hari akhirat, tetapi apa yang diceritakan tentang fakta-fakta yang berbentuk saintifik, data-data sains, ilmu fizik, ilmu astronomi, ilmu geologi, ilmu genealogi, ilmu embriologi, semuanya memeranjatkan kerana istilah-istilah yang digunakan adalah begitu tepat menggambarkan apa yang baru sekarang pakar sains dan juga ahli fizik menemui, penemuan-penemuan berdasarkan kajian eksperimen yang lama dan panjang dengan menggunakan alat teknologi yang canggih yang diciptakan pada masa ini. Tetapi rupanya fakta itu dah disebutkan di dalam Al-Quran. Dan juga keterangan terperinci tentang pensejarahan, sejarah pensejarahan. Ya. Dan ini memeranjatkan mereka bagaimana 1400 tahun yang lalu seorang lelaki di tengah-tengah padang pasir yang tak terdedah kepada dunia akademik, yang bukan datang daripada mak ayah yang profesor, yang ahli akademik, bukan daripada ahli kitab, tak terdedah pun. Bangsa Arab Jahiliyah, mereka tidak ada kitab di sisi mereka, ya. Arab Jahiliyah tak mempunyai kitab, ya. Walaupun mereka keturunan Nabi Ibrahim, tetapi jalur daripada keturunan Nabi Ismail ni, bangsa Arab ini tidak mempunyai pengalaman ada Nabi di kalangan mereka. Yang ada Nabi daripada sebelah anak Nabi Ibrahim yang lain, iaitu Nabi Ishaq. Ya. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada jalur Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim. Tetapi yang mempunyai pengalaman, mempunyai Nabi di kalangan mereka adalah Ahlul Kitab, Bani Israel. Istilah mudahnya sekarang Yahudi, orang Yahudi. Dan bentuk panggilan yang lain adalah Bani Israel. Mereka dipanggil Ahlul Kitab kerana mereka orang-orang yang membaca, menulis dan sentiasa berada dalam diskusi apa yang terkandung dalam kitab, iaitu kitab Taurat, Zabur dan kitab Taurat dan Zabur, ya. Old Testament dan New Testament, walaupun ada kemasukan surat-surat apostol, pop mereka, paderi-paderi mereka pun ada termasuk campur aduk dalam tu, tetapi ada sebahagiannya yang memang asli datang daripada Taurat, ada yang sebahagiannya memang asli daripada Zabur, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ini daripada jalur keturunan Nabi Ishaq bin Nabi Ibrahim. Nabi Ishaq ada anak nama Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ni ada 12 orang anak. Daripada 12 anak ni lah lahirnya Bani Israel. Keturunan Israel. Apa maksud Bani Israel? Keturunan Israel. Siapa Israel ni? Kenapa dipanggil keturunan Israel? Nabi Yaqub. Nama lain bagi Nabi Yaqub adalah Nabi Israel. Israel adalah nama timangan untuk Nabi Yaqub. Macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahmad, kalau sebut Nabi Ahmad, siapa dia? Nabi Muhammad. Sama. Nabi Muhammad itulah Ahmad, Ahmad itulah Nabi Muhammad. Nabi Ahmad adalah sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuma nama lain. Ahmad ni nama timangan. Muhammad nama sebenar Rasulullah SAW. Ini nama timangannya Ahmad.
3: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selain Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya.
1: Ruang sempit tu pun dia nak try juga.
0: Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
2: Curahkan isi hati anda di Curahan Hati MH812 Dilema Kakak Abang di Dari Rasa setiap Isnin dan Selasa.
3: Selangor FM tampilkan kaunselor merungkai dilema anda di Bicara Hati bersama setiap Rabu.
2: Penuhi malam anda di weekdays, Khamis dan Jumaat akan dilema anak muda. Aku nampak okey, tapi...
3: Email ke curahanhatiselangorfm@outlook.com.
2: Sama-sama kita merasai curahan hati anda selama 1 jam bermula 9.30 malam.
3: Selangor FM, pilihan tepat.
4: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
5: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
4: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
5: Satu portal, pelbagai suara.
4: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ya, itu dia Kais pagi. Ha, Kais pagi, Kais petang. Ha, dia Bernadi. Ha, begitulah ya. Kalau kita tak bekerja, okay, macam mana kita nak dapat rezeki? Ha, itulah kalau bercerita mengenai bekerja, tak kisahlah berniaga, kan? Ha, semuanya tentang duit. Ha, hari ini juga, setiap hari Khamis dalam Hello Selangor, pastinya kita ada e-duit.
1: Tak perlu belanja lebih di e-duit setiap Khamis bermula 2 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Ya, jadi sekarang ini untuk Hello Selangor e-duit kan, kita nak bersama-sama dengan tetamu kita di kawan tim, iaitu Puan Nora Zila Abdul Aziz, atau lebih orang kata lebih mesra, panggil Mala je katanya. Betul ke Mala? Eh, Mala kan? Mala.
2: Betul, nama Kak Nur Mala Rena.
0: Assalamualaikum Kak Mala, selamat datang ke Konti Selangor FM.
2: Salam.
0: Okey, baik. Kak Mala, sebelum tu kita nak tahu jugalah kan, mungkin Kak Mala boleh ceritakan sedikit perniagaan yang sedang Kak Mala buat.
2: Assalamualaikum. Nama saya Nur Mala Rena. Seorang usahawan kecil-kecilan kat rumah. Pada masa ni akak niaga buat perniagaan dari rumah. Menu utama sandwich.
0: Oh, sedapnya. Lepas ni bolehlah kita order ya. Sandwich ni kan Kak Mala kan, dia bukan apa tau. Dia lebih mudah nak bawa kan. Kalau kita lapar dalam kereta kan,
2: senang nak makan.
0: Ya, kalau saya kan pergi mana-mana stesen minyak kan, sandwich tu lah saya cari dulu.
2: Ya, senang. Lepas tu makannya tak ada dah susah
0: sangat kan. Okey Puan, Kak Mala, okey, kita panggil Kak Mala lah eh.
2: Ya, boleh.
0: Okey, Kak Mala, mungkin Kak Mala pernah menyertai program Inisiatif Pendapatan Rakyat.
2: Ah, betul.
0: Ataupun dengan kata sekatannya IP.

0: ekonomi dan sumber pendapatan Kak Mala?
1: Sebelum akak sertai IPR ni, memang pendapatan tahunan tu lah kadang-kadang on off. Niaga dari rumah kan. Lepas tu masa tu pula masa COVID, suami hilang kerja. So memang bergantung pada tu lah.
0: Okay. Jadi akak buat apa sebelum ada IPR tu?
1: Selain sandwich,
0: sandwich
1: buat macam pelbagai kan. Ada western, kecap, spaghetti.
0: Oh, banyaknya.
1: Ayam.
0: Jadi sebelum itu, bagaimana Kak Mala memulakan program daripada Inisiatif Pendapatan Rakyat tu membantu Kak Mala memulakan ataupun mengembangkan perniagaan? Jadi produk-produk yang Kak Mala jual sepanjang menyertai program itu?
1: Sertai IPR memang banyak membantu.
0: Okey.
1: Dari segi kemudahan perniagaan, latihan dan penerangan yang diorang berikan pun agak senang juga. Sebab kita pakai vending machine kan. Meletak makanan dalam mesin, lepas tu balik. Senang. Agak mudah juga. Makanan yang akak letak, sandwich. Sama lah. Sandwich, kadang-kadang nasi lemak. Bergantung kepada permintaan pelanggan.
0: Alright. Okay. Mungkinlah pada pandangan akak kan, Kak Mala, nilai terbesar yang diberikan oleh daripada program IPR ni ataupun Inisiatif Pendapatan Rakyat ni, selain bantuan kewangan?
1: Banyak juga nilai terbesar dia. Paling besar tu dapat ilmu kesahanan yang diberikan oleh mereka. Mereka bagi ilmu. Program ni bagi semangat pada orang macam akak lah. Golongan macam akak.
0: Mahal lah tu kan Kak Mala kan.
1: Ilmu tu mahal.
0: Betul, betul. Ilmu tu kita takkan dapat begitu saja. Takkan kita dapat. Kalau kita, orang kata kita tak gali. Okay. Ini salah satu yang kita patut contohi kan. Betul. Tengok Kak Mala rajin tau cari. Jadi kita ucapkan terima kasih juga kan kepada kerajaan juga melalui Inisiatif Pendapatan Rakyat ni, IPR ni kan.
1: Ya, banyak membantu.
0: Banyak membantu kan.
1: Banyak sangat. Selain diorang bagi mesin, diorang bagi ilmu, hantar kursus.
0: Okay, jadi banyak manfaatnya yang Kak Mala sendiri dapatlah melalui IPR ni kan.
1: Betul.
0: Okay, baik, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi dalam Hello Selangor E-Duit.

0: Yeah, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor, okey. Kita masih lagi dalam Hello Selangor E-Duit dan kita bersama-sama dengan tetamu kita iaitu Nur Mala Diana Muhammad Yazal, okey, atau lebih mesra katanya Ida panggil kita Kak Mala je. Okey, Kak Mala. Saya difahamkan Kak Mala merupakan seorang OKU physical. Jadi sebagai seorang OKU physical, kita nak tahu jugalah kan Kak Mala, kan, cabaran harian yang Kak Mala perlu tempuhi dalam nak menguruskan perniagaan ni. Apa yang Kak Mala rasa susah sangat, kan? Tapi Kak Mala dapat atasinya.
1: Cabaran dia agak pergerakan dia agak terhad juga. Dia tak boleh nak buat kerja banyak. Tapi itulah, ada pembantu dia. Pembantu kat luar.
0: Oh, ada pembantu.
1: Pami banyak bantu. Cuba itu cabaran dia.
0: Tapi pernah tak Kak Mala macam, pernah tak sepanjang nak orang kata nak buat makanan tu kan semua, apa tu, tiba-tiba macam ada perkara-perkara yang susah, Kak Mala nangis ke, pernah tak?
1: Pernah
0: juga kan.
1: Stres tu pernah. Kadang rasa penat. Tapi nak macam mana?
0: Tak kerja, tak ada duit kan Kak Mala, kan? Betul tak? Tengok.
1: Kalau kita tak buat, tak dapat.
0: Tengok, inilah orang kata satu inspirasi juga buat kita, kan? Tengok Kak Mala, walaupun ada kekurangan tapi tak pernah orang kata menjadikan kekurangan tu sebagai halangan, Kak Mala, kan? Jadi kita nak tahu juga bagaimana Kak Mala nak menyesuaikan proses penyediaan makanan dan operasi perniagaan tu, walaupun keadaan fizikal Kak Mala macam inilah, kan? Maksudnya...
1: Kalau macam dapat tambahan quantity yang banyak tu, akak kena prepare awal sikit. Kena basuh-basuh tu semua dari malam. So besok tu tinggal nak buat je.
0: Okey, faham. Maksud tu, maksudnya dekat sini, pengurusan masa tu sangat penting lah.
1: Kena aturkan jadual tu. Waktu tu, sebab ada anak juga, nak uruskan anak lagi.
0: Okey, Kak Mala ada berapa orang anak?
1: Dua.
0: Wah, alhamdulillah. Dua orang dah anaknya. Berapa umurnya Kak Mala yang pertama tu?
1: 16 tahun dengan 13.
0: Oh, dah besar juga. Jadi anak ada tolong-tolong Kak Mala juga ke?
1: Ya, ada.
0: Alhamdulillah, syukur.
1: Tolong makan.
0: Itulah selalunya orang kata tugas hakiki seorang anak, kan. Bukan anak Kak Mala je, saya pun macam tu. Saya tolong mak saya, tolong makan. Okey Kak Mala, apakah yang memberi kekuatan kepada Kak Mala lah untuk Kak Mala terus berniaga walaupun mungkin ada banyak cabaran, kan? Sebab kita tahu juga Kak Mala berniaga ni bukan mudah, kan? Ada masa tak tak selalunya kita berada di atas, kan. Ada waktu-waktu pun bila ada cabaran ataupun halangan tu, bagaimana Kak Mala atasi? Apa yang membuatkan Kak Mala terus kuat? Adakah anak, suami?
1: Keluarga banyak membantu. Diorang lah kekuatan. Diorang yang banyak bagi kekuatan. Selain tu, pasti pada anggan juga. Sebab diorang banyak bagi sokongan.
0: Ada best. Pernah tak mereka macam pelanggan Kak Mala, kan? Kalau Kak Mala tak jual ke, macam rehat pergi cuti ke, ada tak tanya?
1: Aduh,
0: itu yang buatkan kita seronok nak menjual, kan? Yang memberikan feedback-feedback positif, kan? Okay, Kak Mala, kontrak Kak Mala bersama program IPR ini, ataupun Inisiatif Pendapatan Rakyat ni, telah pun berakhir pada 31 Mei lah, saya difahamkan. Sudah pun berakhir 31 Mei 2026 baru-baru ini. Jadi macam mana Kak Mala bila dah tamat ni, apa yang Kak Mala rasa?
1: Rasa sedih tu, memang sedih sangat. Tapi kita terpaksa tinggalkan juga, kan? Tapi tak apalah, kita akak bersyukur. Sebab dapat peluang, kan? Sama 3 tahun ni.
0: Okey.
1: Dapat belajar depan ni. Kena berdikari sendiri lah.
0: Faham. Okey, jadi kalau lepas tamat kontrak ni, okey, Kak Mala berniaga dekat rumah lah, eh, daripada rumah. Jadi bagaimana proses peralihan itu?
1: Akak akan maklumkan pada pelanggan-pelanggan yang sedia ada tu. Akan bagi tahu akak buat kat rumah.
0: dekat rumah lah. Okey, baik. Itu dia eh. Mungkin kita boleh ambil sedikit semangat daripada Kak Mala ni kan. Kalau anda mungkin yang sedang kecewa, sedih ke kan. Yang mungkin belum lagi ada rezeki nak dapat kerja kan. Mungkin kita boleh berniaga dulu kan Kak Mala kan. Kita ambil inspirasi daripada kekuatan yang ada pada Kak Mala kan. Kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi dalam Hello Selangor E-Duit.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah Kak Mala. Yalah, Kak Mala pun tadi bagi tahu dah beralih kan daripada daripada IPR tadi, kini berniaga di rumah. Jadi bagaimana dengan pelanggan lama Kak Mala kan? Adakah mereka masih lagi mendapatkan produk Kak Mala selepas operasi berpindah ke rumah?
1: Ya, mereka masih lagi hubungi saya untuk akak untuk dapatkan tempahan. Lepas tu ada juga yang memperkenalkan kepada pelanggan baru, macam diorang kepada ahli keluarga yang lain.
0: Oh, faham. Maksudnya
1: rakan-rakan yang
0: lain. Yes, orang kata kan, kalau sedap kongsi dengan kawan. Kalau tak sedap diam je. Maknanya sedap lah tu. Sebab dia dah bagi tahu semua dah.
1: Tak apa, nanti akan hantar kat
0: sini. Alah, hai Kak Mala. Itulah, tak apa, kita beli, kita support Kak Mala nanti.
1: Boleh.
0: Okey, Kak Mala, cabaran baru yang Kak Mala hadapi lah apabila berniaga secara sendiri ni tanpa platform IPR ni Kak Mala.
1: Cabaran sekarang ni akak kena promosikan produk akak sendiri. Tanpa IPR kena buat semua sendiri lah. Kena promosikan dekat media sosial.
0: Jadi sepanjang Kak Mala buat sendiri tu macam dia susah ke Kak Mala? Maksudnya macam mana Kak Mala? Kak Mala melalui proses itu okey lah?
1: Boleh, okey je. Akak promosikan dekat semua media sosial.
0: Media sosial kan. Okey, Kak Mala, kita nak tahu juga perancangan Kak Mala untuk nak mengembangkan lagi perniagaan selepas ini. Ada ke Kak Mala plan mungkin dengan husband ke macam mana kan?
1: InsyaAllah akan buat pemasaran dengan lebih lagi.
0: Ya.
1: Lebih mudah kat mana-mana je.
0: Okey, Kak Mala pernah tak Kak Mala bercadang nak tambah produk? Ataupun kalau zaman sekarang Kak Mala kan semuanya di hujung jari, semuanya dekat telefon je kan. Masing-masing dah ada telefon pintar ni. Jadi Kak Mala ada nak gunakan platform digital ni seperti media sosial dan aplikasi penghantaran makanan. Lepas ni boleh COD je. Pernah tak ada perancangan begitu?
1: Terfikir juga nak apa, nambahkan lebih banyak menu lagi. Lepas ni boleh buat pemasaran semua lah. Boleh buat COD. Pakai app semua.
0: InsyaAllah kita doakan. InsyaAllah kita doakan selepas ini Kak Mala boleh sampai ke tahap itu kan. Tak mustahil. Okey, Kak Mala, kalau Kak Mala diberikan peluang dan sokongan tambahan kan, impian, apakah impian terbesar Kak Mala dalam bidang keusahawanan? Kalau saya suka berangan tau. Lagi 10 tahun saya nak jadi apa.
1: Memang selalu berangan. Dapat sebuah premis perniagaan sendiri. Itu mana angan-angan dulu.
0: Wah, insyaAllah. Itu yang puan yang Kak Mala angan-angankan ya.
1: Lepas tu nak ramai yang kenal produk kita.
0: Lebih dikenali?
1: Betul.
0: InsyaAllah. Okey, kita nak tahu jugalah daripada pandangan Kak Mala sendiri. Apakah kunci utama untuk terus bertahan dalam dunia perniagaan kecil-kecilan ni kan? Bagaimana Kak Mala?
1: Kunci utama dia kena sabar.
0: Sabar InsyaAllah saya pun akan ingat sabar. S-A-B-A-R, sabar.
1: Itu kunci dia. Kena konsisten.
0: Itu penting Kak Mala kan? Jangan berhenti separuh jalan ya.
1: Kalau kita nak sesuatu tu mesti kena buat.
0: Okey. Sabar dan konsisten. Okey, kuncinya.
1: Terima semua apa orang kritik ke.
0: Bagusnya Kak Mala ni. Kalau apa-apa orang cakap Kak Mala okey.
1: Terima je. Kadang orang kata salah tak cukup dah Kak. Tambah lagi.
0: Macam kalau tak adalah Kak Mala macam marah balik kan. Ada memang begitu. Sikit je salad. Makan je. Tak adalah kan. Okey. Jadi kita nak tahulah kan, sebelum kita nak mengakhiri sesi temubual kita untuk petang ni, kat mana pendengar boleh dapatkan produk Kak Mala? Dan macam mana kalau mereka nak buat tempahan ke? Kak Mala promote. Kita bagi ruang dan peluang untuk Kak Mala.
1: Boleh je WhatsApp Kak.
0: Okey, WhatsApp nombor
1: 0017.
0: Okey, 0167 655 9537. Okey, kita boleh panggil Kak Mala ya.
1: Boleh juga tengok dekat media sosial dekat Nurmala Diana Yazal.
0: Okey, Nurmala.
1: Nurmala Diana Yazal.
0: Okey, Nurmala Diana Yazal.
1: Ya. Yeah.
0: Alright, di media sosial lah. Samalah.
1: Kat FB, TikTok, IG semua ada.
0: Okay, contohlah kan. Kalau macam ada event ke apa kan. Kita nak kolab, nak buat potluck ke office tu kan.
1: Boleh je.
0: Kalau nak tempah sandwich kat Mala tu, kena berapa hari sebelum?
1: Sekurang-kurangnya. Boleh sekurangnya 3 hari lah.
0: 3 hari sebelum. Kak Mala ada tak ambil tempahan-tempahan akhir lah last minute? Ke ada macam ada charge tambahan ke?
1: Ada. Kalau ada barang boleh je buat. Ambil je, terima je tempahan.
0: Okey, tapi kalau kita memudahkan lah kita memudahkan proses orang kata daripada seller juga kan. Seperti Kak Mala ni, supaya mereka boleh nak beli barang tu bukan senang Kak Mala kan. Ida faham tau. Sebab Ida pun dulu pernah jual kek. Bukan senang. Kadang-kadang orang besok nak malam dia minta.
1: Lagi benda tu, barang tu memang kita tak boleh simpan.
0: Ya betul Kak Mala. Kalau sebenarnya bukannya kami saya dah tak jual lah. Tapi ya, saya faham dari sudut seller yang menjual barang-barang makanan ni kan. Dalam bidang F&B ni sebenarnya bukannya tak nak beli sekali banyak tapi ada barang-barang tu yang dia cepat basi.
1: Ya, ada expired.
0: Lepas tu tak fresh. Nanti kalau pakai barang tak fresh, pelanggan juga yang akan
1: komplain.
0: Jadi kena faham lah kan. Mana-mana pun kalau nak order dessert ke Kak Mala kan, sandwich, roti lagi lah. Salad tu lagi tak tahan lama. Jadi kalau anda sendiri pun nak buat tempahan kan, insyaAllah kita mudahkan urusan seller juga untuk bagi tahu awal. Bagi tahu 3 hari sebelum sekurang-kurangnya. Okey. Sekali lagi nombor WhatsApp Kak Mala. Okey, Ida ulang, 0176455937. Okey, boleh cari Kak Mala. Dan juga media sosial Kak Mala sendiri, Nurmala, NORMALA, Nurmala Diana, DIANA Yazal, YAZAL. Ya, okey. Mungkin kata-kata akhir untuk Kak Mala. Apa yang nak di orang kata sedikitlah. Mungkin nak kata pesanan ke kan? Silakan Kak Mala.
1: Satu je, kalau kita nak niaga ni, kita kena sabar lah. Lagi kalau orang macam akak ni lah. Kena banyak sabar.
0: Konsisten.
1: Konsisten.
0: Dan Ida juga.
1: Banyakkan belajar.
0: Banyakkan belajar. Okay. Ida memang puji apa orang kata sifat yang ada pada diri Kak Mala ni kan. Selain daripada kuat semangat kan. Dan tak menjadikan kekurangan itu sebagai kelemahan. Tapi Kak Mala jadikan kekurangan itu sebagai kelebihan diri Kak Mala kan. Jadi kalau Kak Mala sendiri boleh berjaya, kenapa kita tidak boleh? Kalau Kak Mala sendiri rajin, kenapa kita nak kena malas? Terima kasih Kak Mala kerana hadir ke Konti Selangor FM, sudi luangkan masa kan, dan memberikan inspirasi kepada kita semua. Okay, thank you Kak Mala.
1: Terima kasih juga kepada Sangor FM sudi menyebut ya.
0: Dan saya mewakili penerbit Puan Nur Azila Abdul Aziz. Okay, untuk Hello Selangor E-Duit ini, terima kasih.
1: Okay, sama.
0: Okay, untuk anda terus kekal bersama dengan kami Selangor FM.

0: dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.
2: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 2.52 minit petang. Maka dengan ini alhamdulillah selesai sudah tugasan Ida untuk ruangan Hello Selangor, segmen Hello Selangor. Selepas ini kita nak pass baton kepada penyampai seterusnya, iaitu DJ Cempaka pula akan temankan anda dalam PM Local 3 petang hingga pukul 8 malam. Okey. Jadi insya-Allah diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur, kita jumpa lagi dalam segmen yang sama esok hari untuk anda. Jaga diri, jaga kesihatan. Ida balik dulu, okey. Assalamualaikum. Bye-bye.

sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buletin di Panas Masak. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Sesuai radio nya.

0: lokal di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
0: Buat anda yang fans Beg Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.

0: sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda otak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on-pointkan buletin di Panas Masak eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
1: Selangor FM pilihan tepat. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah pun masuk untuk PM Lokal bersama saya cepat ketemakan anda macam biasa setiap 3 petang. Okey, anda bersama dengan saya sampai pukul 8 malam nanti dan terima kasih kerana memilih frekuensi ini sebagai teman setia anda. Okey, Ida dah pun selesai dalam Hello Selangor tadi untuk pengisian di jam yang pertama ini. Kita ada on town dan juga muzik berganda. Jadi terus teman berteman bersama saya cepat untuk 5 jam berikutnya. Okey, jom kita layan dahulu lagu Kembali Terjalin dari Selema. Selamat.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Kepada anda yang favourite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Harry Khalifah aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.

0: Katanya kita banyak rezeki darah untuk kita dan anak-anak disebabkan kecuaian manusia. Banyak kawasan bertakung dan kita pun ada banyak rumah boleh tinggal, kan?
1: Apa kata mamu? Kita buatlah hotel besar-besaran ke rumah tak perlu.
2: What? Mosquito!

0: hanya Abang pun tak jumpa kawasan air bertakung. Kita berjuang hingga ke nafas nyawa yang terakhir. Tak sangka masih ada manusia yang masih menentang kita.
1: Hapuskan nyamuk Aedes, cegah denggi. Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
2: PM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Baik, itu dia lagu dari The Rock, Rahasia Perempuan. Okey, sekarang 3.17 minit petang dan kita nak teruskan untuk...
1: On Tak On.
0: Okey, baiklah, On Tak On hari ini. Cepat nak kongsikan satu cerita yang tengah viral di media sosial di mana seorang pempengaruh dilaporkan kehilangan lebih 140,000 pengikut selepas satu siaran langsung yang dibuatnya menjadi tular. Okey, dan apa yang menarik itu, ia bukan disebabkan kontroversi tetapi kerana filter kecantikan yang digunakannya tiba-tiba hilang ketika dia sedang bersiaran secara langsung. Ketika itu, dia sedang berinteraksi dengan pengikut seperti biasalah. Tapi bila filter tersebut tidak lagi berfungsi, ramai penonton mula menyedari perbezaan pada penampilannya berbanding apa yang biasa dilihat sebelum ini. Okay? Dan rakaman tersebut kemudiannya tersebar luas di media sosial dan mengundang pelbagai reaksi daripada netizen. Biasalah kan, zaman sekarang filter dah jadi sebahagian daripada media sosial. Ada yang guna untuk mencantikkan gambar, ada yang sekadar guna suka-suka. Apa yang penting tu selesa dan yakin dengan diri sendiri. On Tak On bermula

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic.
2: 100, 200, 300, 400. Kalaulah macam ni, senang hidup aku. Tak payah susah payah. Kerja mudah. Lagipun bukan orang tahu.
3: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.

Hai, Serang FM. Saya Nizam Laksamana. Pada yang muda, hormatilah yang tua. Pada yang otai, tak salah dengan pendapat anak muda. Sentiasa menjaga silaturahim, tidak sombong dan mengamalkan konsep down to earth. Kan bagus begitu. Ingat, down to earth. Pesanan khidmat masyarakat dari saya Nizam Laksamana untuk Serang FM, pilihan tepat.

0: Madani ini adalah gagasan Perdana Menteri kita yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau menggagaskan berdasarkan suatu buku tulisan beliau yang bertajuk Membangun Negara Madani, Visi dan Kerangka Dasar Reformasi. Ini adalah satu versi buku baru dengan membawa konsep Madani yang saya fikir ia jauh lebih mampat lagi apabila dia menghuraikan secara lebih terperinci tentang bagaimana nak membawa Malaysia ini ke arah dengan lebih baik. Perspektif Madani ini adalah membina masyarakat. Kita semua tahu pada masyarakat Madinah, the Madinian Society itu yang dibina oleh Nabi Muhammad SAW pernah diiktiraf oleh sosiologis dan juga negarawan kerana masyarakat itu bukan semata-mata membina komponen materialistik, contohnya kewangan, sistem, tetapi dia membina komponen yang jauh lebih mendalam, itu komponen manusiawi itu sendiri. Jadi yang ini satu perkara cukup unik yang nak dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, iaitu fundamental asas, iaitu masyarakat itu sendiri. Selari dengan apa yang disebut apabila kita nak membina sesuatu itu, perubahan itu, dia perlu bermula daripada diri sendiri.
1: Yang berbahagia Encik Khairul Arifin Muhammad Munir selaku Penguruskan Pendidikan Institut Darul Ihsan mengenai bicara wacana membangun negara madani.

itu dah lagu dari I Am Nita. Okay, terima kasih. Okay, sekarang 3:33 minit petang. Kembali bersama saya Cempaka Temankan Anda sampailah pukul 8 malam nanti. Okay, dan kalau dulu perpustakaan selalu jadi tumpuan pelajar, sekarang situasinya agak berbeza. Okay, ramai pelajar lebih selesa membaca melalui telefon pintar, tablet ataupun komputer berbanding buku fizikal. Menurut seorang guru ni, budaya membaca buku fizikal semakin berkurangan, tetapi pembacaan secara digital semakin meningkat. Okey, apapun yang penting budaya membaca itu terus ada, tak kisahlah sama ada melalui buku ataupun skrin kan. Itu dia sumber dari Selangor Kini tentang guru bimbing minat pelajar baca buku fizikal semakin merosot. Okey, baiklah, selepas ini kita ada muzik berganda. Okey, menanti anda. Jom kita layan dahulu lagu dari Isma Sani, Sayang-Sayang.

Umur bukanlah penghalang untuk mengecat kejayaan, untuk mengecat percintaan. Tetapkan matlamat dan usaha dan setia itu penting hingga berjaya ke apa yang anda tujui. Jangan mengalah ya. Pesan yang dari saya, Emelina, untuk anda pendengar setia Selangor FM. Love you.

0: Okey, Bella, itu dia KRU baru saja berlalu dengan lagunya Mengerti. Okey, sekarang 3.44 minit petang. Kembali bersama saya, Cempa Ketua Makan Anda. Sampailah pukul 8 malam nanti. Okey, dan kita dah pun masuk untuk...
1: Muzik Berganda.
0: Okey, Bella, Muzik Berganda. Dua buah lagu daripada penyanyi yang sama. Hari ini, penyanyi dari Tajol khas untuk anda. Okey, lagu yang pertama, lagu Sedalam Dalam Rindu.

0: Perkanda. Muzik Perkanda Isnin hingga Jumaat bermula 3.30 petang. Sentiasa on point dan lebih energetik. Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Lokong. Anda on tak on bila Muzik Berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buletin di Paris Masa. Segmen PM Lokong setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Sesuai radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat. Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Telokong di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ketahui waktu solat fardu asar di Zon-Zon Negeri Selangor.
2: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 439. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 442. Zon 3 Klang dan Kuala Langat 440.
1: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Lokal. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buletin di Panas Masak Segmen PM Lokal setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
1: Okey, baiklah PM Lokal kembali di jam kedua sekarang ini. Cepat ketemakan anda sampailah pukul 8 malam nanti, okey. Dan susulan insiden kehilangan seorang pendaki wanita baru-baru ini, sebuah lokasi pendakian di Perak kini ditutup sementara bagi membolehkan aspek keselamatan dan laluan pendakian dinilai semula. Walaupun kejadian ini berlaku di luar Selangor, ia sedikit sebanyak mengingatkan kita bahawa aktiviti mendaki bukan sekadar tentang siapa sampai ke puncak, kan? Tapi juga soal keselamatan sepanjang perjalanan. Okey, jadi untuk anda yang gemar hiking tu ataupun aktiviti rekreasi di kawasan hutan, pastikan sentiasa bersedia. Kenali laluan yang dipilih dan jangan ambil mudah soal keselamatan. Jom kita layan dahulu lagu Halida, Tekilan, Selangor FM.

0: pilihan tepat.
1: Okey, baiklah, kalau anda dah follow Selangor FM di Facebook, Instagram dan juga di TikTok, jangan lupa tambah satu lagi, okey, WhatsApp channel rasmi Selangor FM. Nak berita terkini, info semasa dan juga pengumuman penting terus masuk ke WhatsApp anda, bolehlah follow kami sekarang, okey. Dan terima kasih pada yang menyapa ini. Apa khabar orang Tanjung Malim, Perak? Hai, Cikgu Noli, selamat berkonti Cempaka. Terima kasih Cikgu, katanya rumah dah sunyi dah Cempaka, anak-anak dah pun pulang ke destinasi masing-masing. Katanya hujung minggu je kembali meriah. Apa-apa pun syukur alhamdulillah. Terima kasih Cikgu Noli. Dan untuk makluman anda, maksudnya waktu azan asar pada jam 4.39 minit petang bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya. Layan dahulu lagu dari ST12, Jangan Pernah Berubah, Selangor FM.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini, info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik, Selangor FM, pilihan tepat.

0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
1: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Kepada anda yang favourite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.

Okey, baiklah, 4:52 minit petang. Itu dia lagu dari Dato' Hattan baru saja berlalu, Rindu Bertandang Lagi. Okey, selepas ini tepat jam 5 petang nanti, kita akan ikuti berita utama 5 petang dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Dan selepas itu kita akan ikuti HIDS. Okey, kita jumpa di jam ketiga nanti untuk segmen Biz On Air. Okey, jom kita layan dahulu lagu Selamanya Cinta, Alif Sattar, Sheila.

0: Wah, dah masuk gaji.
1: Alamak, lupa lah nak simpan duit.
0: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selangor FM.
2: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekend anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang select yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melalui

Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan terbaik.

0: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
2: Pilihlah aku jadi temanmu.
3: Hello, saya Chris Dayanti. Pilih siapa jadi teman kamu? Tentunya Selangor FM.

4 Jun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA. Pada hari ini dalam tahun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Taman ini ditubuhkan untuk memberi latihan kepada wanita desa dalam pelbagai aktiviti ekonomi dan meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar. Para peserta telah dipilih dari seluruh negeri di Persekutuan Tanah Melayu dan mengikuti kursus yang disediakan selama sebulan. Dengan adanya Taman Asuhan ini, wanita desa bukan sahaja dapat menimba ilmu ekonomi untuk keperluan diri dan keluarga, malah dapat melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti demi kemajuan masyarakat desa amnya.

0: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.
1: Anda jangan ketinggalan Biz on Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz on Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan
2: test, tepat. Test. Oh, ada suara.
3: Test.
4: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Aduh, tak berkemandang suara di radio eh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Cempaka di jam ketiga dalam PM Lokal. Okey, baiklah, hari ini konti kita meriah. Hari ini ada tiga jejaka di konti dan ada juga ramai, memang sangat-sangat meriah. Okey, jadi untuk permulaan kita nak berkenalan-kenalan dululah dengan tetamu kita yang orang kata daripada Astro Edu. Okey, kita mulakanlah dengan cikgu di sebelah di kiri saya.
2: Dah terawal eh.
1: Tak apa.
2: DJ.
1: Boleh.
2: Alright, nama saya Cikgu Syahrin Zikri bin Syarizman, lebih dikenali sebagai Cikgu Syahrin dari Aster EDU.
1: Okey.
2: Dan alhamdulillah dah mengajar lebih 10 tahun dan pelajar-pelajar kami alhamdulillah dah lebih 200,000 alhamdulillah. Menerusi dan kita juga ada buku juga. Yang terkenal dengan buku algebra. Dah lebih 500,000 yang dah terjual.
1: Di sebelah cikgu
4: Syahrin.
1: Kenapa terpegun ke?
4: Awak nama siapa?
2: Saya di sebelah kanan awak. Tadi awak di sebelah kiri DJ. Saya di sebelah kanan awak.
1: Kiri bahu saya.
2: Okay. Alright, hello, hi. Saya Cikgu Rafat dari STADU. So ini pertama kali saya di Selangor FM. So saya di STADU, tugas utama saya lah. Kalau Cikgu Syahrin, tugas utama ni adalah nak kena make sure semua pelajar kita punya target setiap pelajar yang masuk ke STADU, result yang pertama kita tengok matematik lah. Sebab Cikgu Syahrin ni specialist dia adalah dekat bahagian matematik.
1: Oh, patutlah. Okay.
2: So kita punya target, kalau 1,000 orang masuk Aster untuk daftar matematik, 1,000 orang kena A. Okay, jadi tugas saya adalah membantu Cikgu Syahrin. Sewaktu dia nak live, waktu dia punya kelas, dia nak kena make sure dia punya module, dia preparation, dia punya mental dia semua very solid lah. Sebab waktu dia live tu ada beribu-ribu pelajar. Jadi saya sebagai orang kanan dia lah. Sebelum dia nak mula kelas, saya nak kena make sure dia punya mental dia tu stable lah. So waktu dia live, pelajar dia 10,000 orang dekat dalam live tu. Jadi tak boleh ada kesilapan lah dekat modul.
1: Okey, baiklah cikgu. Dan sebelum di hujung tu,
4: Assalamualaikum. Saya pun lupa saya kat sini. Saya Najmi. Okay. Najmi Naharuddin dari STADU. Jadi peranan saya dalam STADU, saya membimbing, bantu kita punya partner licensing. Sebab dalam STADU ni kita nak fokus kepada operation.
2: Ini special.
4: Kita nak fokus kepada kelas, kita nak fokus kepada modul. Jadi peranan saya ialah bantu kita punya partner. Partner kita ni yang cari murid-murid.
2: Recruit lah.
4: Recruit student.
2: Dia yang bantu daftarkan pelajar.
4: Dia bantu daftarkan pelajar. Ada apa-apa, contoh macam biasalah kita dalam dunia aliran digital ni kan. Nak masuk kelas, ada yang mungkin tak biasa pakai aplikasi. Jadi kita punya partner ni akan bantu mereka. Jadi saya punya peranan untuk bimbing partner kita dalam menjana dalam perniagaan. Okey.
1: Biasalah kan. Apa yang putar-putar interview putar cikgu-cikgu ni memang banyak sangat cakap kat konti ni. Okey, baik, untuk pendengar yang mungkin baru pertama kali dengar tentang Aster EDU. Ya,
2: yeah, okay, betul.
1: Saya nak mulakanlah dengan Cikgu Syahrin dulu.
2: Boleh
1: ceritakan sedikit sebenarnya apa itu Aster?
2: Aster adalah kataan asal datang daripada bunga.
1: Bunga.
2: Kami semua

0: anak-anak darjah 4 sehingga tingkatan 5.
1: Oh.
0: Dan juga kami merupakan book publisher khas untuk buku algebra dan buku matematik sahaja.
1: Okey.
0: So Esther ni itulah secara asasnya dan alhamdulillah so far kami dah lebih 10 tahun ada. 10 tahun cikgu.
2: Tahun ke-11.
0: Sebab tu saya perlukan Cikgu Najmi. Saya mengajar je Cikgu Najmi. Bab tu nampak. Dia tahu tarikh dia.
1: Yelah, pembantu.
0: Okay,
1: bila sebut program licensing digital, Esther, okay, mungkin ada pendengar yang tertanya-tanya di sini, apa sebenarnya program ni? Jadi, Cikgu Najmi, boleh ceritakan sedikit tentang program ini?
3: Okay, program ni ramai kat luar sana, orang yang bekerja, dia nak cari side income, dia nak mulakan perniagaan, dia nak buat kerja gig. Sebab apa? Sebab zaman ekonomi sekarang ni, biasalah kita pun mungkin nak duit lebih, mungkin kita ada keinginan nak beli beg ke, nak beli kasut sekolah anak lagi. Jadi, tapi nak meniaga tak beti, nak menjual tak pandai. Kan? Jadi kita tubuhkan satu program untuk sama-sama kita nak bantu murid ni, tapi kita bertiga tak boleh. Kita kena lebih ramai.
1: Okay.
3: Jadi sebab tu lah kita create program licensing ni untuk siapa yang berminat nak mencuburi perniagaan.
1: Okay.
3: Dengan Esther, menggunakan branding STEDU. Yang paling best adalah STEDU ni dia adalah program pendidikan. Pendidikan ni hari ni student tu daftar dengan kita. Minggu depan, bulan depan dia akan join lagi. Minggu depan, bulan depan lagi dia akan join lagi dengan kita. Dia tak macam contohlah kita jual tudung lah kan. Hari ni kita kena jual, bulan depan kita kena jual lagi kat orang lain. Bulan depan kita kena jual lagi kat orang lain. Berbeza dengan pendidikan education macam tuition online ni, join us as online tuition center. Dia akan join kita setiap bulan. Jadi kat situlah kat mana program licensing ni dapat bantu siapa-siapa yang berminat untuk mulakan perniagaan. Okay, dan jana pendapatan bersama.
1: Okay.
2: Oh, boleh buat duit?
3: Boleh.
1: Okey, baiklah. Okey, Cikgu Rafat.
2: Ya, saya.
1: Okey, sebut PBAKL ini kan, orang kata memang ramai yang tak sabar nak pergi, Cikgu. Jadi kalau singgah ke Bud Esther EDU nanti, apa yang boleh mereka jangkakan?
2: Okey,
0: dapat hadiah tak?
2: Saya dimaklumkan tadi di announcement dekat PBAKL. Ini tahniah untuk semua rakyat Malaysia. Semalam pengunjung di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026, julung-julung kalinya, kita dah 1 juta pengunjung. Dan Boost STEDU kali ni betul-betul viral.
3: Betul.
2: Nak tahu tak kenapa? Sebab kali ni kita bina boost kita tu sendiri. Dan dia viral dekat track. Viral tadi Kementerian Pelajaran datang, Kementerian Pelancongan datang nak tengok kita punya booth. Dan video tu pun kita dah letak di YouTube STEDU. Macam mana kita bina dengan tangan kita sendiri.
3: Betul,
2: memang
3: betul.
2: Jadi siapa yang nak datang ni, kita di level 4 Dewan Merdeka. Kami ada je. Kita ada berapa hari?
3: Especially hari Sabtu dengan Ahad ni.
2: Hari Sabtu Ahad kena datang.
3: Hari Jumaat pasal kita ada 3 jam tak ada. Time semain Jumaat. Tapi Sabtu Ahad full day.
1: Sabtu Ahad lah saya boleh datang.
3: Datang.
2: Wajib.
1: Bekerja tak boleh.
0: Banyak hadiah kami adakan kat sana.
1: Antaranya
0: kita punya Thai cake, nampak ni, bling-bling.
2: Ni. Yang kedua hadiah adalah saya.
1: Kepada janganlah cikgu. Janganlah macam cikgu.
2: Tapi jemput datang antara bos yang mendapat perhatian yang viral dekat track, sebab kita buat sendiri bos.
0: Buat sendiri bos.
2: Dengan tangan dua kerat kita ni.
3: Betul.
2: Cikgu Syah dia tak boleh buat sangat. Dia tak pandai pegang gergaji sangat.
3: Dia pegang kalkulator.
1: Yalah cikgu matematik.
2: Ramai yang datang bergambar dan ramai yang ambil inspirasi lah. Sebenarnya kalau nak masuk pesta buku ni, yang paling best adalah kita jumpa orang-orang di sebalik jenama-jenama tu. So kami memang 10 hari kita direct duduk dan jumpa dengan pelanggan-pelanggan kita.
3: Betul.
0: Jadi kita jumpa Dr. Mazli. Mantan dengan pendidikan kan.
1: Okey cikgu, kita nak berhenti react sekejap. Okey, nak layan kerenah-kerenah cikgu ni. Okey, F Flow 88 Selangor FM.

0: Okey, baiklah, kita masih lagi dalam segmen Biz On Air petang ini. Setiap hari kita bawakan untuk anda setiap hari, setiap Isnin sampailah hari Ahad, 5.15 minit petang. Okey, kalau kita tengok sekarang ni kan cikgu-cikgu, ramai yang dah bergerak ke arah digital ni. Jadi pada pandangan cikgu lah, macam mana potensi pendidikan digital di Malaysia?
1: Potensi pendidikan digital ni sangat besar. Mm-mm. Sebab dia memang cost effective. Okay. Dan ibu ayah pun jimat masa, jimat minyak,
0: okay,
1: jimat tenaga dan juga jimat tenaga. Dua kali lah saya ulang.
2: Jimat tapi special kat Esther, cerita kita ada webinar yang macam wow man.
1: Kita ada webinar dalam kelas kita dan dalam satu kelas kita ada dua cikgu yang akan mengajar. Dengar macam pelik kan? So kalau nak tahu boleh tengok antaranya YouTube kami lah. Di mana dekat YouTube pun mission kita adalah nak menyelamatkan pelajar-pelajar di Malaysia untuk mengenggam masa depan yang mereka target lah, insyaAllah, melalui dekat YouTube kami di Esther EDU.
0: Jadi kan selain akademik ni kan cikgu, ada tak nilai lain yang Esther EDU orang kata tekankan dekat pelajar?
1: Nilai tekankan kan ni.
2: Ini untuk yang ni yang special 2026 yang kita buat lah. Okay, yang kita ada masalah bila pelajar ni kita duk ajar je kan, kadang-kadang diorang ni down juga tau. So untuk tahun ni kita ada chairman kita, Dr. Syukri Abdullah, pakar strategi belajar. Dialah yang akan bagi semangat dekat pelajar ni bila jadual dah terlalu padat kan. So dengan adanya Dr. Syukri, tahun ni kita nampak pelajar kita ni lebih termotivated lah. Itu yang bestnya dekat STADU.
0: Jadi kalau pendengar kita nak tahu lebih lanjut tentang STADU lepas ini, macam mana mereka boleh hubungi atau dapatkan info?
2: Okay, bagi pendengar-pendengar Selangor FM, ini special kita bagi so boleh layari www.ester.edu.my. Itulah laman web rasmi kita untuk tahu lebih lanjut tentang tuition online kita yang makin hari makin ramai. Alhamdulillah.
3: Dan jangan lupa kepada pendengar-pendengar yang sedang mencari ruang perniagaan, ruang untuk tambah income, yang buat side income, boleh join us. Siapa yang tak dapat ke Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur, don't worry. Boleh layari www.asterbiz.com. Kita sedang menawarkan 80% diskaun untuk siapa yang nak jadi sebahagian daripada rakan perniagaan Aster EDU.
1: Dan apa misi kita tadi, Jemil Azmi? Misi kita paling besar.
3: Misi kita untuk memastikan murid-murid kita mencapai kecemerlangan di masa hadapan.
0: Okey, baik, banyak tu 80% diskaun.
3: 80% diskaun.
0: Banyak.
3: Kalau kalau tengok dekat website kita dengan harga dia sebenarnya 5,000. Ini biasa untuk licensing program.
0: Okay.
3: Tapi kita tawarkan 80% diskaun kepada yang terpilih sahaja.
2: Kita akan pilih.
3: Kita akan pilih.
1: Habislah.
3: Kan, betul.
0: Okey. Baiklah, mungkin cikgu-cikgu boleh kongsikan sedikit harapan Aster EDU untuk pelajar, ibu bapa dan semua pendengar kita hari ini.
2: Okey, setiap setiap pelajar yang daftar ataupun setiap ibu bapa yang hantar, saya selalu cakap kat semua orang, education is emotional. Dia sangat-sangatlah beremosi. Jadi harapan saya especially kepada mak ayah, yang mana yang hantar anak-anak ni, yang pertamanya nak anak-anak berjaya, jom bersama-sama dengan kami. Jangan hantar anak bagi kami tapi mak ayah tak ambil tahu. Itu agak susah lah untuk
1: kita. Itu kesilapan
2: kita
1: yang besar sebenarnya.
2: Dan harapan kedua, Cikgu Syah, kepada pelajar, apa harapan awak?
1: Harapan saya kepada pelajar, anak mana yang tak nak menyumbang kepada ibu dan ayah dia. So kepada semua pelajar, buat sehabis baik, timba dan ilmu sebanyak mungkin. Sebab nanti di kemudian hari, ilmu itulah akan menyelamatkan kita. So kepada semua pelajar, teruskan berusaha dan pastikan kalau dah di atas, jangan lupa ibu dan ayah.
2: Harapan untuk ni.
3: Harapan saya, harapan saya untuk partner-partner Aster Lisensi kita dapat bantu lebih ramai murid. Peranan saya dalam SADU untuk memastikan kita dapat bantu lebih ramai murid. Dekat Malaysia ni, dah ada 4 sampai tekatan 5, ada 3.8 juta murid. Tapi terlalu ramai lagi yang lemah 3M. Tidak ke kita sebenarnya nak meniaga tapi kita tak rasa bersalah ke yang sebenarnya anak-anak murid kita ni, murid-murid dekat Malaysia ni masih lagi lemah membaca, mengira, menulis. Jadi peranan kita untuk cakna ambil tahu, bantu mereka dalam servis kita ni untuk satu Malaysia ni pandai. Sebab itulah misi kita penting.
0: Okey, baiklah, terima kasih kepada cikgu-cikgu.
1: Mantap DJ. Thank you so much DJ Cepaka.
0: Sudi datang ke Kuti Sungai FM. Terima kasih.
3: Sama-sama. Sama-sama.
0: Okey, baiklah. Semoga Astag Diwi terus sukses dan dipermudahkan segala urusan selepas ini.
3: Amin.
0: Okay? Jom kita layan dahulu lagu dari Fairuz Misran dan Baby Shima, Bad Zaman, Selangor FM.

tol Sungai Besi ke pusat bandar. Di Lebuh Raya Shah Alam Kesas E5 Pelahan arah timur, Pelajar tol Sunway ke Persiaran Sunway. Dari arah barat, Kin Rara ke Susur Pucung Jaya. Di Lebuh Raya Utara Selatan, hubungan tengah Elite E6 arah selatan Pelahan, Shah Alam ke Sifil. Di Lebuh Raya Pantai Baru NPE E10 arah selatan Pelahan, dari Angkasa Puri ke Lembah Pantai. Di arah barat, Sunway Pirang

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Okey, baiklah, petang ini orang Selangor tengah buat apa tu? Okey, ada yang dah sampai kat rumah, alhamdulillah. Okey, ada yang masih lagi bertungkul lumus siapkan kerja di pejabat. Apapun aktiviti anda petang ini, jom kongsikan di WhatsApp kami 019-330-4425 ataupun nak call pun boleh 03-287-3203 ataupun 2287-3204. Jom, layan dahulu lagu dari Dynamic Antara Gadis. Selamat FM.

0: PM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Ya, betul tu. Apa Orang Selangor tengah buat tu, jomlah kongsikan. Okey, mungkin ada yang baru habis kerja, ada yang masih lagi dalam perjalanan eh, dan ada juga yang sedang berehat di rumah. Okey, Wan Kajang katanya salam. Selamat petang Khamis, DJ Datin Sri Cepakai Happy County, PM Local 38. Katanya saya suka. Ha, hadir mengetih sambil layan PM Local. Dekat duduk dekat kedai mamak ni, kata Wan Kajang. Okey, baiklah. Bonda Anggrek Ulu Yam katanya, Assalamualaikum Cepaka. Waalaikumsalam Bonda. Moga Cepaka siap-siap selalu. Lama Bonda tak dengar Cepaka on air, kata Bonda. Tadi Bonda dengar Cepaka di RTM Klik semasa berada di sebuah nursery di Behrang. Dan sekarang Bonda dah pun sampai rumah. Okey, rehat sambil dengar suara yang Bonda suka dengar. Okey, terima kasih Bonda. Dan seterusnya, Nur Hidayah Husin katanya di rumah. Assalamualaikum Puteri Cempaka. Waalaikumsalam. Ha, okey, katanya dah sampai rumah ni. Cempaka nak goreng bergedil lah. Awak nak tak? Eh, kalau ditanya kan nak lah. Nak lah Hidayah. Mailah hantar kat sini. Okey. Yang lain tu kalau nak kongsikan aktiviti anda petang ini, boleh hantarkan di WhatsApp kami 019 3304425. Jom layan kesal Ella Selangor.

0: pernah tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Wah, dah masuk gaji.
2: Alamak, lupa nak simpan duit.
1: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selangor FM.
3: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.
4: 70 hai.
5: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
4: 80 hai.

jual lebih baik baru saja berlalu. Aca Septriasa, okay, bersama saya Cepat Kata Makan anda dalam PM Lokal. Dan terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami, sama ada anda dengar kami di radio ataupun dengar kami secara online, okay, melalui aplikasi RTM Klik. Dan kalau anda masih lagi belum follow kami di Facebook, di Instagram ataupun di TikTok, anda boleh follow kami sekarang, okay. Cari saja Selangor FM 100.9. Okay, baiklah, kita dah pun berada di jam keempat. Okay, sekarang 6.18 minit petang. Dan selepas ini kita ada rancangan mawadah dengan tajuk hari ini, Bangsa Yang Dilaknat Bahagian 1.

0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
1: Air pasang dalam surut pukul 7.
2: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
1: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
2: Pokok kelapa hujan dah turun, siram

0: melampaui apa yang sepatutnya. Sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asalnya.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

0: ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 723. Zon 2 Sabah Bernam dan Kuala Selangor 726. Zon 3 Klang dan Kuala Langat 723.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
4: 2023年
5: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
7: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
8: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
9: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point camp bulleting di panas masa eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Sesi radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Okey, baiklah, kita dapat masuk di jam terakhir dalam PM Local. Okey, 7.04 minit malam. Hai, kembali bersama saya Cempaka, temankan anda. Okey, itu dia tadi lagu dari Awi Rafael, baru saja berlalu, Pulanglah. Okey, baiklah, berita baik untuk warga Selangor yang terlibat dalam sektor pertanian dan juga industri makanan, di mana kerajaan negeri hari ini melancarkan inisiatif pertama di bawah pakej rangsangan ekonomi Selangor bernilai RM131 juta yang bakal memberi manfaat kepada lebih 14,000 pesawah, petani, nelayan, peternak dan juga pengusaha aquakultur di seluruh negeri. Dan antara bantuan yang disediakan termasuklah bantuan tunai kepada pesawah, bantuan baja untuk petani, subsidi bahan api kepada nelayan serta bantuan makanan ternakan kepada penternak dan juga pengusaha aquakultur. Dan inisiatif ini bertujuan membantu mereka ke berdepan peningkatan kos operasi selain memastikan bekalan makanan terus mencukupi dan pengeluaran dapat diteruskan dengan lebih baik. Okey, itu dia info tentang 14,000 pesawah, petani dan juga nelayan Selangor terima bantuan pakej RM131 juta. Jom kita layan dahulu lagu dari Dato' M. Nasir, Tanya Sama Itu. Hud Hud, Selangor FM.

0: anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.
3: Assalamualaikum all. My name is Saleh Khalaf. I am from Palestine. Our lives in Palestine is shaped because we fight for independence and our nation.
4: Kita sering lihat.
5: Kita sering dengar.
6: Kita sering baca.
7: Tidak pernah berhenti.
8: Berlaku dan terus berlaku.
9: Kekejaman dan kezaliman terus menimpa warga Palestine.
10: Mother, don't cry for me. I'm heading off to war.
11: Kami menentang kezaliman.
12: Menentang kekejaman.
13: Kami di Selangor FM
11: prihatin
13: dan menentang
11: penindasan kepada Palestin.
13: Palestin.
11: Palestin.
13: Palestin. Palestin.

0: Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
1: Air pasang dalam surut pukul 7.
2: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
1: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
2: Pokok kelapa hujan dah turun

0: Refleksi.
1: Tidak semua hari cerah. Dalam diam, tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pendengar. Pernah tak kita rasa hati mendung tanpa sebab yang jelas? Hidup kadang-kadang seperti cuaca. Ada hari yang cerah, terang, hangat. Kita bangun dengan senyuman, langkah ringan, hati lapang. Dan ada hari hujan turun tanpa amaran. Awan gelap menutup langit. Angin dingin meniup tanpa belas kasihan. Segalanya terasa berat. Segalanya terasa suram. Kita ingin menolak, menyalahkan atau memaksa hari menjadi cerah. Tetapi cuaca tidak pernah tunduk pada kehendak kita. Dan begitu juga perasaan. Hari ini, tarik nafas perlahan. Terimalah hujan yang datang. Tidak perlu melawan. Tidak perlu tergesa-gesa mencari cahayanya. Kadang-kadang, hujan itu perlu. Ia membersihkan udara, menyuburkan tanah dan menyegarkan bumi. Begitu juga dengan hati. Hujan dalam hidup membawa pembersihan, membawa kesedaran, membawa kelegaan apabila kita membiarkannya. Kita belajar bukan setiap hari mesti cerah. Bukan setiap hari kita harus tersenyum. Bukan setiap hari kita boleh mengawal apa yang berlaku. Hidup yang tenang bukanlah tentang langit selalu cerah, tetapi tentang hati yang tetap stabil. Walaupun awan gelap datang dan pergi, hari ini biarkan hujan itu mengalir. Rasakan ketenangan yang lahir ketika kita berhenti melawan dan mulai menerima apa yang sedang berlaku. Saya Dr. Azli Arifin, tenang je, dia ada.
0: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ini saya nak kongsikan tiga nasihat bagaimana cara untuk mendapat ketenangan jiwa. Yang pertama, betulkan hubungan dengan Allah. Ini segi tauhid dan tawakal kita. Ketenangan jiwa bermula apabila hati bergantung sepenuhnya kepada Allah, bukan kepada manusia, harta ataupun keadaan. Ketahuilah, dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Amalan yang boleh kita amalkan, tuan-tuan dan puan-puan, pertama, jaga solat, solat tepat waktu. Kedua, lazimkan berzikir, beristighfar, tasbih, selawat kepada Nabi. Dan ketiga, serahkan hasilnya kepada Allah SWT selepas kita berusaha. Bila tauhid kita kukuh, jiwa insyaAllah tidak mudah goyah walaupun diuji. Kedua, redakan hati dengan syukur dan juga redha. Keresahan sering lahir daripada membandingkan hidup dan tidak dapat menerima takdir. Maka latih jiwa kita dengan cara apa? Pertama, mensyukuri nikmat kecil setiap hari. Mengucap Alhamdulillah sebelum kita mengeluh. Dan begitu juga, yakin dengan setiap ketentuan Allah itu ada hikmahnya. Hati yang redha, tidak kosong, walaupun hidup sederhana. Ketiga, jaga hati daripada dosa dan overthinking. Dosa menggelapkan hati. Manakala terlalu berfikir tentang perkara di luar kawalan, melelahkan jiwa kita. Nasihat saya juga kepada semua, pertama, jauhi maksiat kecil yang dipandang remeh. Kedua, hadkan media sosial yang merosakkan emosi. Dan yang ketiganya, isi masa dengan Al-Quran, ilmu dan amal yang soleh. Hati yang bersih lebih mudah merasai sakinah dan ketenangan. Kesimpulannya, tuan-tuan dan puan-puan, tenang itu bukan bila tiada masalah, tetapi bila hati ada Allah walaupun diuji. Jumpa lagi dalam kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ingat-ingatkan setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, radio yang anda sedia.

Okey, Bella, itu dia lagu untuk Musa yang baru saja berlalu, Fabian. Okey, selepas ini jam 8 malam nanti, kita akan ikuti buletin Selangor FM 8 malam. Dan selepas itu, anda akan ditemani dengan Anne dalam segmen yang seterusnya, MH 812 hinggalah 12.30 malam nanti, okey? Nak minta lagu, boleh minta dengan Anne malam nanti, okey? Cepatkan balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

Radio Malaysia Selangor FM 100.9 pilihan tepat. Okey, kembali bersama dengan saya and temankan anda. Pastinya untuk malam ini, okey, hari ini hari Khamis. Dan kalau tadi bersama dengan Cepaka kan, kini giliran saya untuk terus temankan anda 4 jam yang berikutnya sampai pukul 12.30 malam nanti. Okey, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Teruskan hantar kiriman jika ada lagu yang anda dengarkan. Hari ini tiada tetamu, hari Khamis macam biasa kita free and easy je. Okey, ruangan untuk anda nak dengarkan lagu anda kot dara boleh sahaja. Okay, tapi jom lah yang dahulu, ini dia lagu yang berjudul Hidup Ini Mahal, betul lah eh?

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Selangor FM, pilihan tepat. Okey, itu dia lagu daripada Nuha, Malam-Malam untuk anda. Okey, malam hari saya temankan anda betul 8 sampai pukul 12.30 malam. Dan pasti juga untuk anda yang masih lagi dalam pemanduan, hati-hati ketika memandu. Okey, semoga selamat sampai ke destinasi lah eh. Tak lari rumah dikejar, jarang lah eh. Orang kata balik-balik tengok rumah kita dah pindah ke kampung sebelah. Selalu ada kat situ je lah. Okey, apa pun untuk anda, jom nak teruskan lagi. Layan dahulu, ini dia lagu nyanyian daripada Zana Zain, Syurga di Hati Kita. Selamat.

0: Eh, Dian, aku tengok kau ni kerap sangat batuk. Kau dah pernah pergi klinik tak cek batuk kau ni?
1: Alang, kau jangan risaulah. Aduh, batuk Dian. Biasa je. Aku dah biasa dah batuk-batuk ni. Minum air masak, okey lah nanti.
0: Dah biasa ya. Ha, aku dengar kau cakap pun macam susah je nak cakap. Bunyi macam dah lama je kau batuk.
1: Adalah, lebih kurang 2 minggu macam tu.
0: Apa? Lebih 2 minggu? Aku bukan apalah kan, Dian. Baik kau pergi cek. Sebab aku pernah baca lah, batuk lebih dari 2 minggu ni salah satu simptom penyakit TB. Ha, tengok tu, cakap dengan aku pun batuk lagi.
1: Apa penyakit TB? Eh, harap-harap bukan lah.
2: Jika anda mengalami batuk lebih dari 2 minggu, muntah atau kahak berdarah, demam berpanjangan, berpeluh waktu malam, kurang selera makan, pengurangan berat badan yang mendadak, sakit dada apabila batuk atau semasa menarik nafas panjang, dan penat, letih serta lesu, dapatkan rawatan awal di klinik kesihatan yang berhampiran dengan anda sekiranya anda mengalami simptom-simptom di atas. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
3: Hai, saya pelatih industri. Kerja sebagai pelatih industri ni kadang-kadang sibuk, kadang-kadang tak. Tak apa. Yang penting, saya dapat menimba ilmu dan pengalaman. Dah habis nanti? Yeay, dapat scroll cuma...
4: Boleh tolong tak?
3: Boleh.
4: Nak ke mana tu? Boleh hantarkan sekali?
3: Boleh, boleh.
4: Ini elan awak ya. Teruskan kecemerlangan.
3: 300 je. Makan, minum, mana sewa lagi. Tapi praktikal sini ada aircon. Bagi anda yang nak praktikal tu, ini adalah cabaran bila nak buat keputusan. Apa kata? Pilih tempat yang bersesuaian dengan kos yang kita study dulu. Tapi jangan lupa untuk sesuaikan keadaan kewangan kita. Takut-takut kita pula terpaksa berhutang disebabkan kita tak buat keputusan yang betul sebelum terima mana-mana tawaran latar industri. Bagi syarikat pula, jangan jadikan ini sebagai kesempatan untuk cukupkan tenaga kerja tanpa memikirkan kebajikan mereka. Terus positif bersama dengan Selangor FM. Pilihan tepat.
5: Tahukah anda, setiap hari sebanyak 37,000 tan sampah dihasilkan di negara ini? Ini bermakna kira-kira 13.5 juta tan sampah terhasil setiap tahun. Jumlah itu sama besar dengan 30,000 buah kapal terbang yang diletakkan di sebuah kawasan luas. Bayangkanlah sekiranya keadaan ini berterusan tanpa dibendung, tentunya Malaysia akan terjejas dengan pencemaran plastik. Ayo kurangkan penggunaan beg plastik dan kitar semula sisa plastik anda. Sayangi Malaysia kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Alam sekitar adalah pinjaman daripada generasi masa hadapan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Selangor FM.
2: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Isya bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

Lagu daripada Mawi bersama Carrier Sujud. Okey, Selangor FM pilihan tempat saudara telah masuknya solat fardu isyak pada pukul 8.38 minit malam tadi. Okey, teruskan kesihatan anda seketika nanti 9 malam utama, 9 malam menanti anda juga ada hari ini dalam sejarah. Lepas tu jam yang kedua macam biasa ruang rindu. Okey, ruang untuk anda dengarkan lagu anda ke udara. Cepat hantarkan kiriman anda melalui nombor WhatsApp kami ke 0173304425. Teman kesayangan sikit boleh tak? Kalau biasa kan lepas pukul 10 baru ramai yang nak dengarkan lagu kan. Kali ni kita awal sikit lah. Sebab apa, Isnin sampai Khamis. Bukan Isnin sampai Khamis. Isnin dan Khamis. Kita tiada tamu untuk kita punya curahan kan. Tapi apa pun tetap ada saya di sini untuk terus temankan anda. Okay. Layan dahulu. Ini dia Shima Sedar. Ada yang baru bangkit tu. Baru tersedar katanya. Balik-balik kerja letih sangat kan. Terlena. Aduhai. Selalu kalau tidur waktu-waktu macam ni kan. Itu yang kadang-kadang mimpi buruk tu tau. Lepas tu mulalah rasa macam gelisah. Takut mimpi jadi nyata katanya. Selangor FM.

0: Kerajaan Madani akan terus memberi tumpuan dalam melaksanakan tadbir urus negara dan menyempurnakan tanggungjawab yang diamanahkan rakyat. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada majlis peluncuran persidangan peralihan tenaga di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Menurut beliau, semua pihak perlu memikirkan tumpuan sepenuhnya kepada usaha berkenaan berbanding memikirkan soal pembubaran Parlimen bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum ke-16. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru generasi muda menguasai bidang keselamatan siber dan kriptologi bagi memelihara kedaulatan digital negara. Inisiatif kriptologi pasca kuantum itu diterajui bakat muda menerusi penubuhan Cyber Security Cryptology Development Center CSCDC di bawah seliaan Agensi Keselamatan Siber Negara. Pusat strategik berpusat tersebut dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar bagi memperkukuh kesiapsiagaan siber negara. Agenda memperkukuh pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET khususnya sektor pertanian bakal dibawa ke peringkat Jemaah Menteri bagi membolehkan pertimbangan keputusan dasar dibuat kerajaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan cadangan penyediaan memorandum Jemaah Menteri itu dipersetujui dalam mesyuarat Majlis TVET Negara. Langkah itu bertujuan memperkasakan TVET pertanian bagi mendepani isu kebolehpasaran graduan serta pembangunan sektor agro makanan dan keterjaminan makanan negara. Sebanyak 8 syarikat melibatkan 82 kenderaan telah mengemukakan permohonan rayuan tambahan kuota di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dalam tempoh 3 hari pertama pelaksanaannya. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan kesemua permohonan sedang diproses oleh Jawatankuasa Kelulusan Subsidi Petroleum JKSP berdasarkan justifikasi keperluan dan rekod penggunaan sebenar. Jelas beliau, rayuan kuota SKDS disediakan khusus bagi syarikat yang memerlukan diesel melebihi 900 hingga 5,000 liter sebulan. Usahawan perusahaan kecil PKS di tempatan berpotensi menerima pembiayaan sehingga RM5 juta bagi membantu mereka melangkah ke Bursa Malaysia menerusi program PKS at Bursa menjelang 2030. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP Steven Sim Chee Kiong berkata program itu menyasarkan sekurang-kurangnya 200 PKS tempatan disenaraikan di Bursa Malaysia dalam tempoh 5 tahun akan datang.
1: Di mana satu dana berjumlah RM50 juta disediakan untuk membantu targetnya, sasarannya membantu lebih kurang 200 buah syarikat PMKS Malaysia ya, untuk disenaraikan dalam bursa saham dengan pembiayaan dari RM1 hingga RM5 juta lah. Dan kita pastikan supaya kadarnya adalah lebih rendah, lebih kurang 5%.
0: Steven Sim Chee Kiong. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, mengenakan kompaun terhadap 8 individu berjumlah RM200,000 kerana menyebarkan maklumat palsu berkaitan krisis bekalan global. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata, setiap individu dikenakan kompaun RM25,000 manakala 5 kes telah dibawa ke mahkamah untuk tindakan lanjut.
2: MCMC telah mengena pasti lebihlah 600 hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global yang melibatkan pelbagai dawaan termasuk mengenai harga bahan api dan juga situasi di Selat Hormuz. Angka ini menggambarkan betapa seriusnya ancaman disinformasi dalam landscape media semasa. Maka di sininya penting fungsi media untuk terus menjadi benteng utama dalam menangkis penyebaran berita palsu serta sebarang bentuk manipulasi fakta.
0: Tio Ni Ching. Berita seterusnya, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menegaskan kepentingan tadbir urus berkesan serta perkhidmatan awam yang cekap demi memastikan kesejahteraan warga kota terus terpelihara. Titah Sri Paduka Baginda itu dizahirkan ketika berkenan menerima menghadap Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hen Ayuh di Istana Negara. Sesi menghadap tersebut bertujuan mempersembahkan taklimat khas berkaitan agenda reformasi Kuala Lumpur merangkumi pelan strategik pembangunan aspek keselamatan serta perancangan masa depan ibu negara yang lebih mampan. Penglibatan masyarakat orang asli dalam pengurusan kawasan hutan dan aktiviti pendakian perlu diperkasa secara sistematik bagi memanfaatkan pengetahuan serta pengalaman mereka di lapangan. Menteri Besar Perak Datuk Seri Saarani Mohamad berkata, komuniti orang asli khususnya Tok Batin mempunyai pengetahuan mendalam mengenai kawasan hutan dan persekitaran setempat yang sukar ditandingi pihak luar.
3: Sebab ada tanaman-tanaman mereka juga termusnah apabila ramai sangat orang penyelamat ini masuk. Itu mereka merungut. Jadi sepatutnya, terutama untuk batin lah, jika ada kawasan-kawasan pendakian, mereka hendaklah juga dilibatkan sama. Dan jika berlaku usaha untuk menyelamat, mereka pun perlu dilibatkan sebab they know better, itu kawasan dia.
0: Datuk Seri Saarani Mohamad. Sementara itu, Pengarah Perhutanan Negeri Perak, Datuk Muhammad Masri Abdul Manaf memaklumkan kawasan pendakian Gunung Batu Putih akan ditutup sementara antara 3 hingga 6 bulan bagi tujuan keselamatan dan kerja pemulihan laluan. Penutupan itu membolehkan kerja baik pulih dilaksanakan di kawasan yang kerap digunakan pendaki selain menilai semula aspek keselamatan dan pengurusan laluan pendakian. Cadangan penambahbaikan prosedur operasi standard pendakian akan diteliti susulan peningkatan tren aktiviti pendakian lasak. Ketua Pengarah Perhutanan Semenanjung Malaysia, Datuk Zahari Ibrahim berkata, perkara itu akan dibincangkan dalam Persidangan Perhutanan Rakyat Negeri yang dijadual berlangsung minggu hadapan. Antara cadangan yang akan diperhalusi termasuk pelaksanaan had masa kemasukan dan mewujudkan laluan hutan mesra pengunjung.
4: Dia ada dua, satu kad entry, satu lagi trans untuk state. Ada trail kita ni yang merentasi tiga negeri atau empat negeri. Ini pun kita akan bincang kerana apa nama hutan simpangkan ni bidang kuasa dia terletak kepada pihak kerajaan negeri masing-masing lah. Jadi penyelarasan dan juga ketetapan perlu dijalankan bersama antara semua negeri.
0: Datuk Zahari Ibrahim. Luar negara. Iran mengecam sekeras-kerasnya serangan Amerika Syarikat terhadap sebuah kapal tangki minyaknya berhampiran Selat Hormuz dan sebuah menara komunikasi di Pulau Kerch. Serangan berkenaan disifatkan sebagai tindakan pencerobohan serta pencabulan undang-undang antarabangsa. Kementerian Luar Iran menegaskan serangan itu jelas melanggar perjanjian gencatan senjata antara Tehran dan Washington yang dicapai April lalu. Sementara itu, Dewan Perwakilan Amerika Syarikat telah meluluskan satu resolusi bertujuan menghadkan kuasa Presiden Donald Trump daripada meneruskan operasi ketenteraan terhadap Iran. Empat anggota Republikan turut menyertai Demokrat dalam menyokong usul berkenaan. Resolusi itu diluluskan menerusi undian 215 menyokong berbanding 208 menolak sekaligus mengarahkan Trump mengundurkan tenteranya daripada peperangan dengan Iran. Walaupun resolusi itu berjaya diluluskan, namun Trump berkemungkinan menggunakan kuasa veto untuk membatalkannya. Sukan badminton terbuka Indonesia, beregu lelaki negara Goh Sifei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani cemerlang melangkah ke suku akhir selepas menewaskan gandingan Bin Lan Sean Vandy 21-11, 21-13. Ia merupakan kemenangan pertama mereka ke atas gandingan England tersebut. Sementara itu, hasrat untuk menyaksikan beregu lelaki utama negara Aaron Chia Soh Wui ke suku akhir tidak kesampaian selepas tewas kepada wakil tuan rumah Raymond Indra Nicholas Joaquin 14-21, 14-21. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan Madani terus tumpu tadbir urus negara. Pemerkasaan TVET Pertanian diperhalus Jemaah Menteri. sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

4 Jun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA. Pada hari ini dalam tahun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA, disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Taman ini ditubuhkan untuk memberi latihan kepada wanita desa dalam pelbagai aktiviti ekonomi dan meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar. Para peserta telah dipilih dari seluruh negeri di Persekutuan Tanah Melayu dan mengikuti kursus yang disediakan selama sebulan. Dengan adanya taman asuhan ini, wanita desa bukan sahaja dapat menimba ilmu ekonomi untuk keperluan diri dan keluarga, malah dapat melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti demi kemajuan masyarakat desa amnya.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: hingga ke lagu hits terkini. Semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik

Selangor FM, pilihan tepat. Itu dia. Oh my darling. Oh, untuk anda. Okay, sekarang dah 9.33 minit malam di jam yang kedua. Anda boleh sambungkan saya dan temankan anda. Cepat yang nak dengarkan lagu boleh hantarkan. Selamat malam semua dan selamat bertugas. Terima kasih untuk yang menyapa saya. Okay, yang nak dengarkan lagu. Ada sahabat kita ni. Okay, nanti saya baca. Agak panjang juga ni kirimannya. Apapun, jom layan dahulu. Ini dia lagu daripada Yusri.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1.

Selangor FM, pilihan tepat andai kau mengerti, okey? Dan ni nak kongsikan juga dengan anda di mana berkenaan bagi mereka yang suka kan travel dan sebagainya. Malaysia bakal menikmati pasport antarabangsa dengan tempoh salaku sehingga 10 tahun pada kadar bayaran RM350 susulan pindaan perintah fee pasport dan visa 2026. Okey, apa pun jom nak teruskan lagi. Lain dahulu, ini dia Zizan bersama dengan kakak.

Selangor FM pilihan tepat. Lagu daripada Sheila Hamzah, Tiada Dirimu. Okay, ada pun tak ada, tak ada bezo, tak ada pun tak apa. Kadang-kadang ada macam tu kan. Apalagi kalau kita bekerja ni, kita dianggap macam tu, sedih rasa kan. Ada pun tak memberi impact, tak ada pun tak memberi kesan. Oh, sudah. Macam itu dikatanya. Okey, kepada anda yang nak dengarkan lagu anda ke udara, hantarkan saja 0173304425. Okey, dan bercakap berkenaan dengan kadar bagi pasport kan, bagi tempoh 10 tahun. Jadi senanglah nak hidupkan 10 tahun terus. Sebab apa? Cuma RM350 sahaja. Dan okey, dapat secara percuma. Okey, di mana Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syakban berkata pelaksanaan kadar dan tempoh baharu itu akan diumumkan kemudian. Dan maklumat ini seperti yang diwartakan dalam Warta Kerajaan, tarikh pelaksanaan akan dimaklumkan kemudian. Dan menerusi Warta Kerajaan ditandatangani Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsuri Azri Abu Bakar, warga emas berusia 60 tahun ke atas hanya dikenakan bayaran RM175 bagi pasport berkenaan. Okey, kiranya dapat separuh harga lah kan. Apapun untuk anda, terus kekal dengarkan Selangor FM. Sekarang dah pun 10.13 minit malam. Yang nak dengarkan lagu, hantarkan sahaja layan dahulu. Ini dia lagu khas untuk anda. Okey, okey, cepat-cepat. Yang nak dengarkan lagu, saya nak belanja. Sabar nak belanja.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Raya Kurban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai kurban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidil Adha, pandu cermat sampai selamat.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Selangor FM, pilihan tepat. Ada rakan kita hantarkan kiriman dari Tawar ni. Terima kasih orang Tawar dengarkan melalui RTM Klik kan. Okey, dia kata cantik bulan malam ni. Ya betul, cantik malam ni bulan. Ya. Okey, yang lain nak hantarkan kiriman boleh terus hantarkan kiriman ke 19330445.

Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Selangor FM pilihan tepat. Okey, ada kiriman daripada rakan kita ni. Syam dari Kelanang Banting hendak minta lagu kumpulan Slam, tajuk lagu Kurnia. Hidup ini tak seindah macam novel, tak secantik dalam drama. Setenang-tenang air di lautan, ada masanya bergelora juga. Sebab itu harus pegang pada yang satu. Manusia datang dan pergi, sentiasa meninggalkan atau ditinggalkan. Jatuh bangun kita hanya Allah yang tahu. Betul lah tu kan? Okey, jom nak teruskan lagi layan dahulu sebelum kita dengarkan lagu permintaan daripada Syam ni. Kita layan dahulu lagu ini. Ini dia, nyanyian daripada Lestari, Sekelip Mata Kau Berubah.

0: Malaysia berjaya menarik pelaburan digital yang diluluskan bernilai RM250 bilion dalam tempoh 2 tahun lalu dengan projek-projek berkenaan dijangka mewujudkan kira-kira 80,000 peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, pencapaian itu mencerminkan keyakinan pelabur terhadap prospek ekonomi negara serta hala tuju Malaysia dalam sektor pertumbuhan tinggi seperti kecerdasan buatan, AI, semikonduktor dan pusat data. Jelas beliau, Malaysia perlu bergerak melangkaui pembangunan berasaskan sektor tradisional dan mengambil pendekatan yang lebih bersepadu dengan menghubungkan sektor tenaga, pendigitalan dan pertumbuhan ekonomi. Kesinambungan dasar serta kejelasan kerangka kawal selia disifatkan lebih penting berbanding perubahan struktur kementerian atau pertukaran kepimpinan politik dalam memastikan keyakinan pelabur kekal utuh. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadhilah Yusof berkata, walaupun kementerian boleh disusun semula dan menteri silih berganti, dasar serta strategi yang telah disetujui perlu diteruskan secara konsisten. Jelas beliau, kejelasan dasar dan kerangka kawal selia yang mantap akan memastikan mesej kepada pelabur sentiasa konsisten tanpa mengira perubahan dalam pentadbiran. Sebanyak 8 syarikat telah mengemukakan permohonan rayuan tambahan kuota yang melibatkan 82 kenderaan bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS setakat 3 hari pertama pelaksanaan penambahbaikan sistem tersebut. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali, permohonan yang diterima kini sedang diproses untuk pertimbangan jawatankuasa kelulusan subsidi petroleum JKSP. Mekanisme rayuan itu disediakan khusus bagi syarikat atau entiti perniagaan yang mempunyai keperluan operasi melebihi had kuota tetap antara 900 hingga 5,000 liter sebulan bagi 23 jenis kenderaan yang layak. Pelaksanaan program biodiesel B15 yang diperkenalkan kerajaan disifatkan sebagai langkah strategik yang tepat dan proaktif dalam usaha mengukuhkan ekosistem keselamatan tenaga serta memacu ekonomi negara. Menurut pensyarah kanan bahagian ekonomi, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan USM, Dr. Abdul Rais Abdul Latif, dasar inovatif itu bukan sahaja berfungsi sebagai instrumen pengurusan tenaga domestik, malah bertindak sebagai pemangkin utama mengurangkan kebergantungan fiskal Malaysia terhadap pasaran bahan api fosil global yang kini tidak menentu.
1: Dari perspektif fiskal pula, kita dapat lihat bahawasanya B15 juga boleh membantu kerajaan untuk menguruskan subsidi bahan api dengan lebih cekap dan lebih telus. Apabila sebahagian diesel ini digantikan dengan biodiesel tempatan, pendedahan kerajaan kepada turun naik harga yang tidak konsisten itu dapatlah diimbangkan ataupun kesannya itu dapat dikurangkan. Dalam keadaan fiskal yang semakin mencabar ini, saya kira langkah ini boleh menjadi sebahagian daripada strategi untuk kerajaan mengurangkan tekanan terhadap perbelanjaan subsidi yang ditanggung oleh negara, terutamanya dalam sektor tenaga.
0: Dr. Abdul Rais Abdul Latif. Kerjasama strategik antara Kementerian Pengangkutan dan Kementerian Pertahanan dalam memperkasa pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET anggota ATM dilihat mampu membuka laluan kerjaya yang lebih jelas kepada bakal pesara dan veteran tentera. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kemahiran, disiplin dan pengalaman dimiliki golongan itu perlu terus dimanfaatkan khususnya dalam sektor ekonomi yang memerlukan tenaga kerja mahir dan berpengalaman.
2: Jadi atas sebab itulah usaha yang kita lakukan dengan Kementerian Pengangkutan ini sangat-sangat membantu, sangat-sangat menyumbang kepada usaha kita untuk memberi jaminan kehidupan yang lebih baik kepada bakal pesara. Jadi kita amat berterima kasih kepada Kementerian Pengangkutan. Kita boleh lihat bagaimana banyaknya peluang-peluang pekerjaan yang boleh diberikan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. berita seterusnya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim zahirkan nasihat kepada Ketua Pesuruhjaya SPRM yang baharu, Datuk Seri Abdul Halim Aman, agar melaksanakan amanah dipikul dengan penuh integriti. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar, Seri Paduka Baginda bertitah, usaha membanteras gejala rasuah di negara ini mestilah dilaksanakan secara berterusan, tegas dan tanpa pilih kasih demi memastikan integriti serta kedaulatan undang-undang sentiasa terpelihara. Pada 25 April lepas, Yang di-Pertuan Agong memperkenankan pelantikan Datuk Seri Abdul Halim yang juga bekas Hakim Mahkamah Tinggi sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM yang baharu berkuat kuasa 13 Mei lepas menggantikan Tan Sri Azam Baki. Peruntukan sebanyak RM25 juta disediakan menerusi pakej pengukuhan daya tahan Selangor bagi membantu pesawah, petani, nelayan, peternak dan pengusaha akuakultur berdepan peningkatan kos input, bahan api serta operasi pengeluaran makanan. Exco Infrastruktur dan Pertanian Dato' Insinyur Isham Hashim berkata, inisiatif itu dijangka memberi manfaat kepada 14,131 pengusaha di seluruh negeri. Jelas beliau, langkah berkenaan penting bagi memastikan bekalan makanan domestik terus terjamin serta sektor agro makanan kekal berdaya tahan dalam menghadapi ketidaktentuan ekonomi global. Lebih satu tan beras dipercayai diseludup dari Thailand berjaya dirampas pasukan gerakan UMNO di pangkalan haram Simpangan Tumpat, Kelantan. Menurut Komander Briget Tenggara PGA, SAC Ahmad Razif Hussein, rampasan melibatkan pelbagai jenis beras dan sebuah kenderaan SUV dianggarkan bernilai RM36,665. Ketika serbuan, anggotanya mengesan beberapa lelaki sedang memunggah guni beras dari sebuah perahu ke dalam sebuah kenderaan. Namun semua suspek berjaya melarikan diri dengan menaiki perahu menuju ke negara jiran sebaik menyedari kehadiran pasukan keselamatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 20 Akta Kawal Selia Padi dan Beras Negara 1994. Luar negara. Pasukan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO melawat petugas barisan hadapan bagi menangani wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo, DRC. Delegasi tersebut mengunjungi Mokbualu bagi menyokong komuniti setempat serta menyampaikan mesej solidariti terhadap usaha menangani wabak tersebut. Dalam pada itu, data rasmi menunjukkan jumlah kes Ebola yang disahkan di negara itu meningkat kepada 363 kes termasuk 62 kematian dilaporkan. Tembok luar Istana Himeji Tapak Warisan Dunia UNESCO di barat Jepun didapati rosak, kemungkinan disebabkan angin kencang daripada taufan Yangmi. Kyodo News melaporkan kira-kira 4 meter persegi plaster terkelupas berhampiran tingkap kekisi turret yang diklasifikasikan sebagai harta budaya penting di sebelah utara benteng utama. Istana abad ke-17 di wilayah Hyogo itu turut dikenali sebagai Istana Bangau Putih kerana bahagian luarnya yang berplaster putih. 4 anak harimau Sumatera yang diancam kepupusan diperkenalkan buat pertama kali di sebuah zoo di Indonesia sebagai kejayaan usaha pemeliharaan spesies terancam negara itu. Menurut Dr. Haiwan Gilang Ramadan di Prigen Safari Park, proses kelahiran yang berlaku secara normal itu sekaligus meningkatkan populasi spesies tersebut di taman berkenaan kepada 8 ekor. Harimau sutra merupakan subspesies terkecil di dunia yang kini berstatus sangat terancam. Badminton Terbuka Indonesia beregu wanita utama negara Pelitan Emtina mara ke suku akhir selepas menewaskan pasangan Taiwan Su Yaching Sung Yuswan 21-18, 21-19. Sementara itu, beregu campuran negara Goh Soon Huat Shevon Jamilai turut mencipta kejutan menewaskan wakil tuan rumah yang menghuni ranking ke-9 dunia, Jafar Hidayatullah Felicia Albeta Nathaniel Pasaribu. Mereka menang 21-15, 21-19. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tarik RM250 bilion pelaburan digital. Program Biodiesel B15 perkukuh daya tahan ekonomi negara. sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Ya, itu dia. Cinta muka buku kata Najwa Latif. Okey, sekarang dah pun 11.36 minit malam. Ramai dah mula rasa mengantuk lah. Maklum lah, esok bekerja katanya. Ada yang dapat bekerja dari rumah ataupun BDR kan? Ada juga yang kadang-kadang bila BDR tu, adakah anda betul-betul bekerja dari rumah ataupun anda sedang berehat di rumah? Yelah, okey. Lagi nak bacakan kiriman yang dihantarkan oleh rakan-rakan kita yang hantarkan melalui nombor 0193304425 Bunda Anggrit. Nak minta lagu... kejap. Bunda Grit nak minta lagu tadi tertidur. Lagu Faizal Latif tak ada cinta. Boleh bunda? Okey, apa je untuk bunda? Amboi. Layan dahulu ini dia Haz untuk anda. Kita dengarkan ada lagu daripada Elite Trauma. Tapi dengarkan dahulu Hazama. Katanya aku bukan narcissist. Selangor FM.

Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Selangor FM pilihan tepat. Okey, lagu itu permintaan tau daripada penagih kita nak dengarkan lagu yang berjudul daripada Fauzul Latif tu kan, lagu Takdir Cinta. Harap terhibur lah ya. Kan saya cuba memenuhi permintaan anda supaya anda boleh tidur dengan lena dan bangun esok lebih bersemangat, lebih bahagia, lebih tenang katanya kan. Ada yang cakap pada saya tenang itu mahal, tapi masakan mungkin kamu tenang jika kamu telah menyakiti. Amboi. Okey, terus dengar Selangor FM, layan dahulu. Ini dia khas untuk anda. Dan pasti juga hari ni Khamis kan, esok Jumaat, bermakna untuk minggu ini sekejap je masa berlalu kan, dah sampai Jumaat dah, macam tak sedar je tiba-tiba dah lah Jumaat dah. Okey, untuk yang hantarkan kiriman, ada lagi lah sahabat kita ni. Oh, saya tak perasan, saya selalu begitu tau. Itu yang kadang-kadang pendengar marah tau, kadang-kadang dia PM saya, dia marah saya. Dia kata, ni kenapa eh? Dia kata macam tu. Okey, dia kata pilihan orang Selangor, Selangor FM. Peace, orang buat kemarin lagi. Apa pilihan orang Selangornya? Awak hantar gambar jam kat sini. Kamal Kamarun Haji Ibrahim, apa pilihannya? Awak ke pilihannya? Aduh, hai. Okey, jadi untuk anda, esok kita jumpa lagi. Waktu yang sama saya akan temankan anda, bermula pukul 8 malam. Okey, apapun, selamat malam semuanya. Semoga mimpi indah. Jangan lupa tahu, esok seawal pukul 6 pagi, Selangor FM akan kembali ke udara menemani anda. Kita ada 4 segmen tau, setiap hari Isnin hingga Jumaat. Ya, empat segmen tu kita ada Hello Selangor. Lepas tu kita ada, Bukan pagi tu kan Hello Selangor. Dia tarik kopi tu, awak jangan mengarut-ngarut sangat kan. Hello Selangor tu selepas pukul 10 pagi. Lepas tu kita ada PM Local. Dan hujung sekali kita ada MH lah, MH812. Okay, apapun untuk anda, jom kita ada lagu-lagu best lagi. Untuk tinggal berapa minit saja saya temankan anda kan. Itulah, tapi dah elok dah ni, tiba-tiba hilang. Dia hilang macam tu je, dia bergurau pada kita. Ya, malam ni saya tinggal seorang tau, yang bukan-bukan. Kenapa ni? Apa yang berlaku? What's wrong? Okay. Okay. Terima kasih juga yang hantarkan kiriman. Selepas ini ada lagu menanti anda. Tapi apapun, nak juga saya war-warkan berkenaan dengan Beast on Air. Terus dengar Selangor FM. Jumpa lagi esok.
1: Anda jangan ketinggalan Beast on Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Beast on Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.

bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Assalamualaikum orang Selangor. Dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembang kosong. Kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, sembang to send yang pasti menceriakan pagi anda.
1: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor.
2: Assalamualaikum, salam kita Selangor maju bersama, salam Malaysia Madani. Selamat sejahtera kami ucapkan kepada semua pendengar di Selangor FM, frekuensinya 100.9 MHz yang berada di utara negeri Selangor, di timur negeri Selangor, okay? Dan tak lupa juga yang berada di ibu negeri Selangor, iaitu di Shah Alam. Apa khabar semua? Kami kembali untuk segmen TTKO, Teh Tarik Kopi O, anda bersama dengan Apis dan juga Awan. 5 Jun 2026 hari Jumaat bersamaan dengan 19 Zulhijjah 1447 Hijrah. Salam Jumaat juga.
3: Ayam, salam yeah. Subuh.
2: Okey, apa lagi salam yang kita nak bagi ni?
3: Macam-macam salam ada.
2: Salam keruk je tak ada pagi-pagi ni kan. Okey, tapi kita nak ingatkan juga kepada pendengar di Selangor FM yang mana baru nak keluar rumah, tolong berhati-hati kerana di sekitar Lembah Kelang. Betul. Saya percaya semua tempat ada hujan. Jadi tolong hati-hati, lebih-lebih lagi kepada anda yang menunggang motosikal. Jalan agak gelap lagi. Dan permukaan jalan raya tu agak licin. Jangan laju-laju sangat lah.
3: Kalau hujan tu kena pakai baju hujan yang orang kata kalau cerah lagi lah.
2: Betul kan, nak pakai baju hujan pun selalu saya pesan benda ni. Baju hujan pakai siap-siap.
3: Betul.
2: Ini gerimis dah ni. Boleh ni. Tiba-tiba tengah jalan tu hujan lebat. Kan, satu basah. Satu lagi awak nak kena berhenti tengah-tengah jalan. Orang pula jalan tengah gelap lagi, takut orang tak perasan awak.
3: Betul. Kadang-kadang ada juga yang tak nak pakai. Tempat aku tak hujan ni. Kan, dia tak nak pakai lah, takut panas.
2: Tapi kena awak, tempat awak memang tak hujan. Tempat yang awak nak pergi tu hujan.
3: Ya, takut yang tu.
2: Okay, kita sajalah pesan-pesan kepada anda yang mungkin nak kongsikan juga. Di lokasi anda ada yang cakap, mana ada hujan pis, tengok ni. Boleh juga kongsikan bersama dengan kami. Talian WhatsApp ni masih lagi sama, 019-330-4425. Selepas ini kami akan kembali nak kongsikan info kepada anda.

Anak-anak adalah permata hati kita. Leka seminit boleh mendatangkan sesalan seumur hidup. Untuk itu, usahalah untuk awasi anak kita. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza, untuk anda, pendengar setia, Selangor FM, pilihan tepat.

0: Itu dia nyanyian daripada Armada Band dengan tajuk lagunya Pergi Pagi Pulang Pagi. Selamat bertugas kepada anda yang dah mulakan perjalanan nak pergi tempat kerja. Ada sehari lagi, esok cuti balik. Okey, jadi terus semangat. Dalam lagu tadi ada cerita bab dompet. Walaupun tak berisi, tolonglah bawa. Sebab dalam tu ada IC, dalam tu ada lesen. Kan? Kalau dah mulakan perjalanan tu, cuba check kejap. Sementara tak jauh lagi tu, ada ke tidak dompet awak tu dalam poket ataupun dalam beg awak, okay?
1: Sebenarnya IC dan juga lesen tu dokumen yang penting yang kita bawa, jadi janganlah tak bawa, kan? Nanti kalau ada apa-apa hal, nanti kan menyusahkan, bukan sahaja menyusahkan diri sendiri, menyusahkan orang lain juga.
0: Okay. Jadi itu dia pesanan khidmat masyarakat itu dari kami tim TTKO. Okay, kita nak kongsikan ini di mana kerajaan negeri Selangor terus mempergiat usaha untuk

0: Wah, dah masuk gaji.
1: Alamak, lupa nak simpan duit.
0: Setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selangor FM.
2: Al-Qisah.
3: Baik, sekarang ini seperti yang kami janjikan sebentar tadi, kami nak kongsikan Al-Qisah untuk anda. Ini cerita kanak-kanak ni. Cerita seorang ibu. Ada satu quote ataupun ada satu ayat yang dikeluarkan. Sampai mati aku tak akan maafkan ibu mengamuk makcik pandai-pandai sapu krim gamat dekat mata bayi yang 2 bulan sampai mata bayi tu jadi bengkak. Apa ceritanya, Wan? Coba awak cerita sikit kepada pendengar kita ni supaya kita semua lebih faham.
4: Ya, okey. Macam biasa, setiap pada antara kita yang mak-mak, ayah-ayah ni kan masih ada cara sendirilah dalam nak jaga, nak rawat anak, lebih-lebih lagi bila melibatkan bayi yang masih lagi terlalu kecil, terlalu sensitif, yang masih orang kata fragile lah. Tapi bagi seorang wanita ni, tindakan seorang ahli keluarga yang didakwa sewenang-wenangnya letakkan ubat pada bayinya tanpa kebenaran jadi pengalaman yang sukar nak lupa. Menurut wanita itu, ibu saudaranya bertindak sapu krim gamat pada mata anak ni yang baru berusia 2 bulan.
3: Alamak.
4: Meskipun dia tak pernah minta pun sebarang bantuan ataupun perawatan untuk masalah tu.
3: Okey, kita faham. Bila orang yang lebih berusia daripada kita, contohnya makcik, memang kita tahu awak lebih berpengalaman dalam hal urusan anak ni. Sebab anak awak dah besar, kan? Kadang-kadang anak awak lagi ramai. Kita ni baru nak ada anak ni. Banyaklah benda yang kita kadang-kadang terkial-kial pun. Jangan cakap anda. Saya sendiri pun begitu. Di awal usia, di peringkat permulaan nak biasa dengan kanak-kanak ni, kan?
4: Betul.
3: Tapi berkongsi lebih lanjut, wanita tu kata kejadian tersebut berlaku ketika dia pulang ke kampung untuk menghadiri majlis kenduri keluarga. Masa tu dia sedang susukan anak sebelum ibu sederanya masuk dalam bilik untuk susukan anak kecilnya juga. Sama-samalah ni. Kemudian tanya kenapa mata anak tu. Jadi dia pun explain lah. Walaubagaimanapun, wanita tu keluar dari bilik sekejap dan minta adiknya untuk pantau bayinya. Mungkin dah lepas menyusu tu dia tertidur. Dan tak lama kemudian dia terkejut apabila dimaklumkan oleh adiknya bahawa mak saudara ni sapu krim gamat pada mata anaknya tanpa pengetahuan ataupun keizinan ataupun persetujuan daripada ibu kanak-kanak tersebut.
4: Ya, kalau ikut menurut kata dikongsikan oleh mak anak apa bayi tu, matanya memang ada macam butai sikit lah. Tapi sebelah mata dan tak teruk pun. Jadi si ibu ni lap tapi tak setiap masa sebab takut melecek lah.
3: Yalah.
4: Bayi baru 2 bulan.
3: Lembut lagi.
4: Tapi bila dia tengok, bila dapat tahu kata mak saudara sapu krim gamat pada mata anak tanpa pengetahuan, tanpa keizinan tu, dia memang terkejut lah. Cepat-cepat dia lap mata anak dia. Petang tu juga mata bayi tu dah start merah-merah dan mula nak bengkak.
3: Dah infection tu.
4: Dan lebih, apa yang lebih mengecewakan lagi, wanita itu mendakwa ibu saudaranya langsung tak tunjuk rasa bersalah selepas ditegur mengenai perkara ni. Jadi si ibu ni dah, apa orang kata, dah tegur lah mak saudara dia. Dia buat muka tak bersalah lagi ada. Bukannya rasa bersalah.
3: Tapi kalau kita tengok di ruangan komen tentang topik ni, rata-rata netizen meluahkan rasa tak setuju dengan tindakan mak saudara wanita berkenaan yang dianggap melampaui batas lah. Ramai yang side ibu bayi tu dan malah ada juga berpendapat sebarang ubat, krim atau produk tidak sepatutnya digunakan pada bayi tanpa mendapatkan keizinan ibu bapanya terlebih dahulu. Apatah lagi kita kalau kita sedia maklum, kita kalau nak sentuh nak sentuh bayi anak orang ni pun tanpa kebenaran pun tak dibenarkan.
4: Betul.
3: Ini pula nak mandai-mandai nak tentukan nak sapu krim ke, nak bagi makan ubat ke, bahaya tu.
4: Apa kita nak peluk, nak cium buat macam kita tak boleh, kita takut kita tanpa sedar kita ada orang kata apa bergejala kan, sensitif pada bayi kan. Jadi petik perkongsian seorang doktor, Dr. Zubaidi Ahmad, bayi berumur bawah setahun boleh berisiko terkena penyakit mata terutama jika terdedah pada seseorang yang alami jangkitan mata. Jadi beberapa langkah kebersihan disaran untuk lindungi bayi seperti elakkan berkongsi barang peribadi dan pastikan kebersihan tangan sebelum menyentuh mata dan juga mana-mana anggota bayi. Jadi doktor lazimnya berikan ubat berdasarkan punca jangkitan seperti krim mata antibiotik ataupun ubat titis antibiotik, selain larang ibu bapa gunakan ubat tanpa nasihat doktor.
3: Okey, itu dia kenyataan yang dikeluarkan oleh Dr. Zubaidi Ahmad. Kita faham ada juga perubatan tradisional kadang-kadang tu kan. Ada orang cakap kalau sakit mata ni bubur uncang teh. Tapi mungkin untuk kita yang dewasa ni okey. Untuk kanak-kanak ni mungkin dia tak sesuai. Jadi pokok pangkal dia saya rasa ialah kita ada cara kita tersendiri. Tapi tak semestinya orang keluarga lain boleh juga ikuti cara kita tu.
4: Tambah pula setiap pada kita ni orang kata ketahanan badan tu lain-lain. Tambah pula bila bayi bawah setahun ni lagilah sensitif, lagilah ketahanan badan tu sangat lemah. Jadi lebih baik kalau apa-apa masalah rujuk pada doktor dulu.
3: Okey, jadi harapnya kita ambil tiba daripada perkara ni. Jangan senang senang-senang walaupun ialah pangkat anak buah, walaupun pangkat cucu kan. Kita kena jaga juga sensitiviti sebagai seorang ibu juga. Betul. Kalau orang buat dekat anak kita macam gitu, apa orang cakap, apa perasaan kita kan. Bukan saja ubat-ubat ni tau, bagi makan pun sama.
4: Betul.
3: Kadang-kadang orang cakap, biasalah budak suka gula, anak aku suka gula, jadi anak dia pun mesti suka gula. Kita tak tahu kalau kita bagi gula tu dia jadi hyper.
4: Jangan. Anak-anak sendiri boleh tahan dengan gula, jangan jangan fikir anak orang lain pun sama.
3: Itu ceritanya Al-Kisah hari ni. Selepas ni kita akan ikuti pula rancangan Refleksi 6.45 minit pagi. Terus dengarkan kami di Radio Nombor 1 Orang Selangor.
2: Hai, nama saya Auji. Semalam Auji pergi hospital. Tiba-tiba
5: Mona,
6: Dati datang check up juga ke?
5: Taklah, datang melawat anak kawan.
6: Comelnya anak awak.
5: Iras betul macam ayah dia kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok sama langsung macam mak ayah dia. Kurus, tak terurus. Lepas tu manjakan sangat. Sampai nak kena cucuk pun nak kena aduk mak ayah.
6: Ish, kalau macam tu Dati, kena berguru lagi lah dengan kita.
2: Aunty, tak baiklah cakap macam tu. Kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio yang awal.

0: selera kau, tak apa.
1: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
0: Lagi tu aku punya kelam kabut tak patung. Apa kita buat lagi tu kita?
1: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Refleksi.
3: Pernah tak kita rasa penat? Bukan pada tubuh, tetapi di dalam. Hidup kadang-kadang seperti memikul beg. Beg yang kita angkat setiap hari. Tanpa sedar semakin berat kita bawa dari satu bilik ke bilik lain. Dari satu minggu ke minggu seterusnya tanpa berhenti. Kadang-kadang kita menambah beg itu sendiri. Harapan, rasa bersalah, marah, kecewa dan sebagainya. Semua kita letak ke dalamnya. Dan lama-lama, beg itu terasa seperti beban yang tidak tertanggung. Kita mula rasa letih, tidak cukup tenaga, tidak cukup ruang dan hati terasa sempit. Hari ini, tarik nafas perlahan, bayangkan beg itu di depan mata, buka sedikit senarainya atau listnya, lepaskan benda yang tidak perlu. Benda yang bukan milik kita. Benda yang kita angkat tanpa sedar. Kita tidak perlu membawa semua. Tidak semua masalah harus diselesaikan sekarang. Tidak semua emosi harus dipikul bersendirian. Hidup lebih ringan apabila kita berani melepaskan. Apabila kita beri ruang untuk hati bernafas. Apabila kita tahu kita tidak kesorangan dalam perjalanan ini. Beg yang ringan bukan tanda kita lemah. Ia tanda kita bijak menjaga diri. Supaya setiap langkah, setiap nafas menjadi lebih mudah, lebih tenang dan lebih damai. Hari ini, beri diri izin untuk menurunkan beg itu walaupun sebentar dan rasakan kelegaan itu masuk perlahan-lahan. Seperti angin yang menyapa wajah kita di hari panas. Kita boleh meneruskan perjalanan dengan ringan. Kita boleh melihat sekeliling dengan lebih jelas. Kita boleh tersenyum tanpa memaksa. Saya Dr. Azli Arifin, tenang je. Dia ada.
2: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.
1: Selangor FM.

0: Terus dengarkan kami di TTKO Tertarik Kopi O di segmen Tertarik Kopi O pagi ini. Ha, untuk edisi hari Jumaat 5 Jun 2026, jam yang pertama dah nak selesai dah. Jangan lupa nanti kita akan berjumpa dalam jam yang berikutnya. Hari ini kita ada istimewanya untuk anda, ANTT. Apa nak tanya, tanyalah. Jikalau ada persoalan agama, anda boleh mula hantarkan di talian WhatsApp Selangor FM.
1: Macam biasa nombornya 019-330-4425. Boleh hantar soalan anda awal-awal
0: Ataupun kita juga akan buka talian. Tapi bukan sekarang lah. Kita akan buka talian ni bila bermulanya ANTT. Apa nak tanya-tanyalah. Bermula jam 8 pagi nanti. Tapi copy dululah nombor ini, talian ini 0322873203 ataupun 0322873204. Dan istimewa juga hari ini, insyaAllah kita akan bersama dengan yang berbahagia, Dr. Ustaz Hafiz Hanifah, langsung dari Mekah Al-Mukarramah. Jangan lepaskan peluang mengikuti-ikuti siaran langsung dari Mekah. Dan juga kita akan berikan gambaran, insyaAllah nanti kita akan minta Ustaz belanja sikit suasana di Tanah Haram pada ketika ini. Sebab kita, saya semalam sempatlah bercik-cik-cik dengan Ustaz. Di mana Ustaz cakap sekarang ni masih lagi ramai. Masih walaupun sesi haji pun dah pun selesai. Tapi ramailah yang nak mengambil kesempatan untuk buat umrah. Dan suasana dekat sana masih lagi cukup-cukup meriah. Jadi nanti kami akan berikan gambaran kepada anda. Jangan lupa untuk ikuti kami di Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9 MHz. Lepas ini kita akan berjumpa dalam jam yang berikutnya. Jangan lupa, utama jam 7 pagi menanti anda, dan lagu-lagu ini pun menanti selepas ini.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu. Selamat FM, mainkan lagu-lagu yang

5 Jun 1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama. Pada hari ini dalam tahun 1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri di Dewan Tunku Abdul Rahman Kuala Lumpur. Kongres yang berlangsung selama 3 hari tersebut dipengerusikan oleh Yang Berhormat Encik Mohamad Khir bin Johari, Menteri Pelajaran. Sebanyak 10 kertas kerja mengenai pembentukan modal perniagaan dan perdagangan, tanah, perkhidmatan, pemasaran, latihan dan penyertaan Bumi Putra dalam lapangan perusahaan dibincangkan.

0: kitlimaukehighcom, Highcom ke Sifil, juga kewajipan susu ke Subang. Sila ambil perhatian terdapat trailer rosak di AKVE di kilometer 22.4 arah selatan dari Bukit Lanjar ke Kota Damansara, lorong kecemasan dorong kiri terhalang, trafik terkawal. Selain itu, terdapat kemalangan di LDP di kilometer 13.8 arah selatan kerana jaya, lorong kanan terhalang, trafik lancar. Jalan raya bukan letak lumba, maka sila patuhi had laju kerana kelajuan boleh membunuh.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.
3: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bayu artis membuat anda tersenyum manis di sembang tusen. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB pada raya kita, PBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Assalamualaikum, selamat pagi. Kini kita kembali dalam jam yang kedua, segmen TTKO untuk edisi hari ini, hari Jumaat 5 Jun 2026. Dalam jam yang kedua ini, anda masih lagi bersama dengan kami berdua, Apis dan juga Awan, temankan anda sehingga jam 10 pagi. Dan ini antara lagu-lagu yang akan menghiburkan anda dalam jam ini.

0: Bio Artis.
1: Baik, hari ini kami nak cerita pasal seorang penyanyi yang dikabarkan akan muncul dengan konsert terbaru beliau. Ha, nak tahu siapa?
2: Assalamualaikum dunia. Bangunlah semua. Lihatlah pada diri kita. Semua serupa.
1: Okey, satu kenyataan telah dikeluarkan oleh Faizal Tahir. Terbuka sekiranya berpeluang berkongsi pentas dengan bina wanita negara Datuk Seri Siti Nurhaliza dalam konsert solonya yang bakal berlangsung pada Oktober depan. Kata beliau, perkara itu walau bagaimanapun bergantung kepada kemampuan pihak penganjur lah untuk menyediakan bajet bersesuaian, memandangkan penyanyi berstatus legenda seperti Datuk Seri, Seri Siti Nurhaliza mempunyai nilai yang tersendiri dalam industri hiburan.
3: Katanya insyaAllah kalau mampu bayar, itu realiti lah, nak panggil orang besar, bajet pun kena besar. Jadi kena terima realiti, kalau nak sesuatu yang bagus dan mahu legenda datang buat persembahan, kena bayar harganya.
1: Ya, yeah, okey. Dan beliau juga berkongsi perkara tersebut bila ditemui pada sidang media. Konsert Faizal Tahir, Suara Rakyat yang diadakan di The Campus Ampang pada Khamis malam, dan berkongsi lanjut mengenai kemungkinan menampilkan Datuk Seri Siti Nurhaliza ataupun Tok T sebagai artis jemputan. Faizal kata dia tak mahu memaksa mana-mana pihak dan mengutamakan keselesaan semua yang terlibat. Tapi kalau ada, Wan, saya boleh bayangkan satu momen yang sangat-sangat bersejarah, di mana satu ketika dulu mereka berdua sering digandingkan berdua. Lagu yang paling saya ingat, Dirgahayu.
3: Favorite tu. Kata Faizal lagi, tak ada benda yang nak, yang beliau nak ataupun tak nak. Tapi beliau cuma mahu semua orang gembira dan beliau menjayakan konsert ni. Jadi kalau beliau rasa susah nak dapatkan Datuk Seri Siti dan Datuk Seri Siti pun hadir kena terpaksa, Faizal pun tak mahulah.
1: Yalah.
3: Kalau urusan tu mudah dan semua pihak gembira, beliau okey je.
1: Ini mesti ada peminat-peminat yang jangan panggillah Tok T, panggillah Tok T. Mesti punya tu.
3: Confirm.
1: You want more, you pay more lah. Okey. Dan menurut Faizal Tahir juga, pada tahap kerjaya yang sekarang, dia lebih cenderung untuk mempermudahkan segala urusan berbanding memaksa suatu perkara berlaku lah. Dan kata beliau juga, kalau sesuatu tu tak menjadi, tak apa, kita teruskan dengan perkara lain. Kita mesti akan ada plan A, plan B, plan C, plan D dan sampai Z lah.
3: Ya, dan apa kemangan lain, konsert Faizal Tahir Suara Rakyat dijadualkan berlangsung pada 3 Oktober depan di Unified Arena Kuala Lumpur.
1: Dan tiket akan mula dijual menerusi prajualan pada 9 Jun, manakala jualan umum dibuka sehari selepas, iaitu pada 10 Jun. Jadi kepada anda, dah bersedia ke belum? Sebab ada yang cakap, "Apis, kami punya jari jemari ni baru habis lenguh bid apa ni, tiket BTS." Ni nak betting untuk tiket konsert Faizal Tahir Suara Rakyat pula. Tak apa, yang mana sempat, okey. Tapi kita kena berikan sokongan penuh lah untuk industri muzik tanah air, lebih-lebih lagi yang melibatkan penyanyi-penyanyi tanah air kita, okey. Dan kita juga di Selangor FM mendoakan semoga apa yang direncanakan sempena konsert Faizal Tahir Suara Rakyat ini akan berjalan seperti apa yang direncanakan, insyaAllah. Okey, kejap lagi kita akan kembali kongsikan info-info semasa. Terus layan Selangor FM.

Anak-anak adalah permata hati kita. Leka seminit boleh mendatangkan sesalan seumur hidup. Untuk itu, usahalah untuk awasi anak kita. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza, untuk anda, pendengar setia, Selangor FM, pilihan tepat.

0: pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Stagon FM, pilihan tepat.

0: Itu dah nyanyian daripada kumpulan Oasis dengan tajuk lagunya Don't Look Back in Anger. 7.36 minit pagi, selamat pagi diucapkan kepada anda. Terima kasih kepada anda yang terus dengarkan segmen
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Pada adik-adik kita yang sedang bercuti sekolah lagi itu, hari ni dah masa hari Jumaat saja je nak bagi tahu. Okey, esok dah hari Sabtu dan dah buat persiapan untuk mulakan sekolah ke belum? Rambut dah potong ke belum ni?
2: Yang paling penting, rambut dah siap belum?
0: Homework dah siap belum? Check-check belum? Check-check balik. Okey, kalau buku dah mula bergabuk tu, kipas-kipas sikit. Jangan nampak nol sampai tak buka langsung kan?
2: Jangan buat homework last minute, nanti kena marah.
0: Sajalah. Nanti awak nak ingatkan kepada you all. Okey, kita nak kongsikan pula hujan pagi ni. Kan? Selalunya, abang-abang rider kita ni ataupun ada rakan-rakan pendengar kita ni selalu pergi kerja naik motor.
2: Itu biasa.
0: Okey, bila anda selalu pergi dan balik kerja naik motosikal tapi tiba-tiba naik kereta campur tengah mamai dah penat balik kerja ataupun nak pergi kerja ni mengantuk, ni ada satu penjelasan oleh seorang lelaki yang mendedahkan sebelum ini tanpa sedar telah memasuki laluan motosikal dengan memandu kereta berhampiran sebuah plaza tol. Saya selalu jumpa benda gini yang berlaku. Saya memang boleh teka. Ni selalunya naik motor lah ni kan, tiba-tiba hari hujan dia terpaksa pergi naik kereta. Dia dah jadi terbiasa laluan motor tu.
2: Bila dah hari-hari bawa motor kan, dia tiba sih sekala bawa kereta kan. Tapi selalu tu, sebab tu lah kebiasaannya bila hari hujan tu jalan sesak luar biasa, sebab ramai yang bawa motor tiba-tiba beralih bawa kereta. Jalan tu lagi sesak.
0: Betul. Jadi ada perkongsian ni juga adalah sebagai peringatan kita bersama. Kalau tengok profil dia, nama Boss SY dekat media sosial, lelaki tu kata menjadi kebiasaan buat dirinya tunggang motosikal ke tempat kerja. Namun pada hari kejadian, dia memilih untuk memandu kereta. Sebelum orang lain tularkan dan salah faham, baik dia sendiri tularkan dulu. Dalam caption video tersebut, hantarannya tu meraih perhatian orang ramai. Malah ada juga yang berkongsikan pengalaman sama. Ada yang cakap, faham bang, saya pandu balik hari tu. Sampai dekat rumah, pengawal saya terpergi lorong motosikal. Pernah terjadi juga pada seseorang individu ni. Tak apalah, hanya orang yang faham je mengerti. Jadi kepada anda yang hari ni tiba-tiba terpaksa naik kereta, tolonglah berhati-hati. Kalau sebelum ni dah biasa naik motor kan, tolong pantau. Sebab tambah-tambah pula dekat, kalau kita ni berhampiran dengan kita lebuh raya persekutuan lah. Kan kita kena laluan motor, laluan kereta asing.
2: Betul.
0: Kalau awak tu masuk laluan motor tu tapi anda memandu memandu kereta, dia akan membahayakan nyawa penunggang motosikal yang lain.
2: Ataupun mungkin sekali-sekala boleh kejap bawa motor, kejap bawa kereta kan.
0: Betul, biasa kan.
2: Supaya nak biasakan otak tu kan.
0: Kalau macam saya kena bawa lebih lah, sebab saya ada flight satu.
2: Flight balon ke ataupun heli?
0: Saya balon tapi ada kipas. Helikopter turun ke padang. Lebih kurang macam itulah. Okey, jadi kejap lagi ada lagi info yang menarik bakal kami kongsikan. Tapi sebelum itu, jom kita layan dulu lagu nyanyian daripada Mona Lisa, Dua Kaki Berlari. Selangor FM, pilihan tepat.

yang beli buku tapi tak sempat habis baca. Macam mana tu? Itulah sebabnya kita ada Semangat Pagi. Dato' Dr. Budiman akan kongsikan intipati paling penting daripada buku-buku terbaik dunia supaya anda dapat input bermutu dalam masa yang singkat. Dapatkan inspirasi bagi anda dalam slot Semangat Pagi bersama-sama Dato' Dr. Budiman setiap Selasa 9.15 pagi eksklusif di Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.

0: lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Info Trafik Selangor FM kali ini dimulakan dengan laporan kemalangan di Lebuh Raya Max di kilometer 13.4 arah utara menghala ke Kuala Lumpur. Lorong kecemasan ditutup, trafik lancar di lokasi. Selain itu, terdapat insiden trailer rosak di NKVE di kilometer 22.4 arah selatan dari Jalan Duta ke Kota Damansara. Lorong kiri terhalang. Selain itu, trafik berat pelan jangkakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut. NKVE pelan dari Setia Alam ke Shah Alam, Plaza Tor Damansara ke Kayu Ara Lebuh Raya Sprint. Di LDP pelan dari Pucung Utama ke Pucung Intan, Plaza Tor PJS ke Jambatan Kabel, Taman Megah ke Damansara Utama, Pencala

0: kita untuk melihat kemalangan. Fokus pada pemanduan dan sentiasa awasi jarak selamat kenderaan anda.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat. 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.

0: hiasi hidup anda dengan irama nasyid di sesi pilihan tepat.
1: Hidup ni tak untuk bahagia, hidup anda akan bertambah on point dan lebih energetik dengan